0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Restarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan

lanjut duta besar Indonesia untuk negara Fiji Tupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami

0: Ini gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga, silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit juga Profesor Dr. Mamel Nem ini. Dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC, yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di tiga daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NAPJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
2: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NAPJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NAPJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Prosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor, gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fathur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fathur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fathur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Melati Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Harga ayam saat ini 40
2: dari harga berapa?
1: Dari harga 38 ini naik lagi 40 lagi.
2: Berlangsung selama
1: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
2: Itu harga ayam saat ini 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak.
1: Turun 500.
2: Terus habis itu naik 2,5
1: naik
2: per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, ini turun.
1: Hari ini?
4: Sekarang 23, apa lagi?
1: Apa-apa?
4: Saya nggak tahu, banyak telur kok.
3: Dikatakan

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau KEMANGI kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

Dibukakan dengan satu lagu dari Iwan Fals yang berkolaborasi dengan Ubay DJ AJ Mumpung ya, yang membawa kita ke menit 32 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat di Opini Publik. Dan Hana kembali mengajak Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi mengenai fasilitas publik yang Anda lihat, atau juga ada kejadian atau informasi terkini di daerah lokal Anda, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam. Kita buka ruang untuk Anda menyampaikan aspirasi tersebut dengan bergabung melalui line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Pendengar, Hana mendapatkan satu informasi yang dilansir dari Antara News bahwa BMKG kelas 1 Hang Nadim Batam ini masih menerbitkan peringatan kepada masyarakat untuk tetap waspada akan sebaran asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun hujan ya diperkirakan mengguyur Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Karimun hingga Kepulauan Anambas pada hari ini. Tapi balik lagi, hujannya itu intensitasnya ringan, pendengar. Dan untuk suhu udara di wilayah Kepulauan Riau itu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk tiupan angin dominan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 0 hingga 20 km per jam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau misalnya badannya lagi sakit, ya perginya ke dokter spesialis begitu ya. Tapi kalau misalnya tentang perasaan, kayaknya perlu ya namanya dokter cinta yang baru aja kita dengarkan. Judul lagunya Dokter Cinta membawa kita ke menit 42, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan informasi mengenai kurs rupiah ya. Dan ternyata untuk mata uang US dollar dengan kurs beli itu 17.1800 dan kurs jual 17.979. Dan selanjutnya untuk mata uang Malaysia Ringgit dengan kurs beli 4.350 rupiah dan kurs jual 4.398 rupiah. Untuk mata uang Euro dengan kurs beli 19.925 rupiah dan kurs jual 20.127 rupiah. Dan itu dia satu informasi yang bisa Hana sampaikan untuk saat ini. Kita akan update lagi informasi lebih jauh. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. We'll be right back.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada pagi hari ini. Ada satu informasi yang bisa disampaikan di opini publik bahwa KSOP kelas 1 Tanjung Balai Karimun ini menggelar inspeksi mendadak atau sidak manifest penumpang kapal antar pulau. Jadi pengawasan ini dilakukan selama 3 hari dengan menyasar 27 rute keberangkatan secara acak. Jadi sidak ini bertujuan untuk memastikan jumlah penumpang yang diangkut sesuai dengan manifest serta kapasitas kapal. Nah, sebanyak 27 petugas diterjunkan untuk memeriksa langsung kondisi di atas kapal yang beroperasi tersebut, pendengar. Dan ini katanya merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan untuk memperketat pengawasan data penumpang. Dan untuk Anda mungkin sedang menggunakan transportasi laut, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan pendengar, itu dia satu informasi menutup kebersamaan kita untuk di opini publik. Setelah ini, spesial di hari Minggu, kami akan hadirkan siaran langsung ibadah raya atau ibadah Minggu untuk umat Kristiani bisa mengikutinya, karena kita akan bergabung bersama dengan Gereja GBI Tabga Batam Center ya. Selamat mengikuti untuk umat Kristiani dan selamat hari Minggu. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

kebaikan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini ketika kami datang di rumah Tuhan, hanya satu tujuan kami ya Tuhan. Hidup kami diubahkan, pikiran kami diubahkan. Kami berjumpa dengan satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan merubah pola pikir kami, menguatkan setiap hati kami Tuhan. Bahkan pulang dari tempat ini kami dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa. Di dalam tekanan, di dalam cobaan, di dalam ujian sekalipun Engkau tetap ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini biar roh-Mu tercurah bagi setiap kami. Kami dikuatkan oleh roh-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami buka hati kami, Roh Kudus bekerja dengan bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Berapa banyak saudara yang diberkati minggu lalu yang di tempat ini. Sama-sama sorakan. Bapak Gembala kita membagikan tentang omniscient, Allah Maha Tahu. Saudara, minggu lalu saya percaya yang disampaikan sangat powerful. Ini menggema sekali di depan. Tuhan tahu sebelum kita tahu. Iman itu bukan tahu semua jawaban, tapi percaya kepada pribadi yang mengetahui semuanya itu, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini saudara, judul khotbahnya adalah ketika luka mengubah cara kita melihat. Karena seringkali kita tidak sadar ternyata di dalam diri kita punya luka yang tidak mau disentuh sama orang. Allah itu Maha Tahu, katakan amin saudara. Dan hari-hari ini saya sungguh merasa Tuhan mengizinkan banyak ujian terjadi, tantangan terjadi. Begitu banyak yang sedang diuji di dalam kehidupan kita. Dari semua area, dari semua segi, kesehatan kah, ekonomi kah, keluarga kah, dan lain sebagainya. Bahkan bangsa kita juga sedang hari-hari ini diuji, digoncang. Udara di Batam juga sedang diuji setiap kita. Bapak Ibu jangan lupa pakai masker. Bilang kiri kanan, jangan lupa pakai masker. Saudara, hari-hari ini Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Kalau kita membaca Alkitab, itu dipenuhi dengan orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan. Semua cerita itu mengalami, orang-orang itu mengalami kuasa Tuhan, tapi dengan cara-cara yang berbeda. Dengan waktu juga yang berbeda-beda. Ada rasul, ada nabi, ada suami, ada istri, ada janda, ada single parent, ada pekerja, ada pengusaha, ada anak-anak kecil, ada anak-anak muda. Ada yang tidak melayani juga disebut, ada yang melayani juga. Itu semua di firman Tuhan. Ternyata itu semua menggambarkan kehidupan setiap manusia di umat bumi ini. Saudara, satu hal Tuhan membawa kepada satu pengertian bahwa Tuhan sangat mencintai dan mengasihi setiap kita. Katakan amin saudara. Satu hal yang Tuhan ingin kita tahu ketika kita hari ini mengetahui Tuhan itu omniscient. Dia Allah Maha Tahu. Tapi kita juga harus melewati proses yang mendewasakan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang semakin baik dan tujuannya serupa dengan Yesus. Karena itulah tujuan kita mengikut Tuhan. Semakin tajam, sama-sama katakan semakin tajam. Bukan mulutnya, bilangkan, bukan mulutnya. Tapi kitanya semakin tajam mengenal siapa Yesus, semakin tahu siapa Tuhan. Dan itu akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat keadaan dari kacamata yang berbeda. Sehingga pikiran kita, hati, karakter, bahkan mulut kita semakin hari semakin Tuhan bentuk menjadi lebih baik. Katakan amin saudara. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Menggali sedikit dari tiga karakter dengan dua sudut pandang yang berbeda. Kita tahu Allah Maha Tahu. Minggu lalu kita belajar dengan luar biasa, begitu powerful. That He is the omniscient God. Tapi kita harus terus menjalani proses menuju kedewasaan iman. Yang pertama dari kitab Yohanes 5 ayat 1-9 itu ada seorang yang lumpuh saudara. Orang lumpuh ini tidak dikatakan dia tinggal di kolam Bethesda selama 38 tahun, tidak. Tapi dikatakan dia menderita selama 38 tahun. Saya boleh minta videonya dulu ditampilkan.

Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Video singkat, saya ingin saudara mengerti hari itu. Dikatakan di kitab Yohanes pasal 5, kalau ayatnya ada boleh sekalian tampilkan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem ada pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Jadi bukan hanya satu orang sakit, banyak orang sakit di sana, saudara, yang membutuhkan pertolongan, butuh mujizat hari itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sebuah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah di situ, itu yang tadi kita lihat, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, perhatikan jawaban orang sakit ini. Pertanyaannya Yesus, maukah engkau sembuh? Jawaban dia adalah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi dikatakan hari itu hari Sabat. Ketika Yesus datang ke sana, saudara, dia tahu banyak orang sakit di sana. Tapi matanya tertuju kepada satu pribadi yang sakitnya dikatakan paling lama, 38 tahun. Yang lumpuh selama 38 tahun. Angka 38 tahun itu cukup menarik. Ternyata Israel di padang gurun, di kitab Ulangan 2 ayat yang ke-14, dikatakan juga Israel mengalami cobaan di padang gurun, muter-muter selama 38 tahun. Exactly the same year. Kenapa ditulis oleh penulis kitab Yohanes pada waktu itu? Secara spesifik 38 tahun. Arti dari angka 8 itu new beginning. Saya tanya Tuhan, saya coba cari-cari juga. Tuhan, kira-kira pengertian apa? Kenapa 38 tahun setelah 38 tahun? Dan bangsa Israel juga setelah 38 tahun baru masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Tuhan membawa kepada satu pengertian, 8 itu new beginning. Dan setelah itu Tuhan memberikan kebebasan dan kesembuhan. Katakan amin, saudara. Pernahkah saudara menantikan sesuatu yang begitu lama, sampai akhirnya yang berubah bukan keadaan kita, tapi cara kita memandang kehidupan kita? Saudara, Bethesda itu sendiri artinya adalah House of Mercy. Tanya kiri kanan, yang gak asing kan? Tidak asing. Apa itu House of Mercy? Vera Limarjo House of Mercy. Rumah bagi orang yang membutuhkan, rumah bagi orang-orang sakit. Karena itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sia-sia ketika saudara ikut dalam pekerjaan Tuhan di House of Mercy. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan, saudara. Di rumah belas kasihan itu orang menderita berkumpul, mereka menunggu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Satu-satunya yang dapat mengubah mereka hanya Yesus. Banyak orang menantikan kesembuhan, ada yang menantikan pemulihan keluarga, yang sudah bertahun-tahun berdoa juga buat usaha, pelayanan, bahkan anak-anak. Pada awalnya kita berdoa, penuh pengharapan. Tapi ketika waktu berlalu, keadaan belum berubah, mungkin kita mulai bertanya. Sama kayak orang ini, mungkin udah capek, saudara. 38 tahun, saudara, bayangkan. 1 tahun, 2 tahun, berlalu 3 tahun, sampai 38 tahun. Wajar kalau dia mulai bertanya, Tuhan tuh dengar gak sih doa saya? Wajar dia bertanya, apakah Tuhan masih ada? Kenapa orang lain ngalami terobosan? Karena dia lihat orang lain ada yang ngangkat ke sana. Makanya jawabannya gak nyambung, saudara. Tuhan tanya, mau sembuh gak? Tapi dia bilang, Tuhan gak ada yang angkat aku ke kolam. Pertanyaan dan jawabannya gak nyambung. Padahal dia tinggal jawab, mau. Tapi dia gak melakukan itu. Itulah manusia. Banyak yang di pikirannya, banyak yang di hatinya. Kegusarannya adalah bagaimana dia mencapai kolam itu, karena hari itu dia belum mengerti bahwa Yesus dapat memulihkan dia. Tapi kita hari ini mengerti, satu-satunya pribadi yang dapat memulihkan kita hanyalah Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Mungkin kita juga bertanya, sampai kapan saya harus menunggu? Waktu itu dia menunggu, penderitaannya begitu lama.
Saudara, banyak orang mungkin tidak tahu berapa lama kita sudah berjuang, tetapi Tuhan tahu. Dan pertanyaan buat kita pagi hari ini, bukan hanya berapa lama kita sudah menunggu, melainkan bagaimana di tengah masa penantian kita, kita harus siap ketika Tuhan berkata, yes, hari ini aku akan memulihkan kamu. Apakah engkau siap? Karena dikatakan seperti ini, penderitaan yang panjang dapat mempengaruhi perspektif kita. Karena terlalu panjang, pandangan kita mulai berubah. Itu orang pertama. Orang kedua yang hari ini kita akan lihat sama-sama. Di kitab Rut, pasal 1 ayat 19-21. Ada seorang yang bernama Naomi. Kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang maha kuasa telah membuat hidupku sangat pahit. Naomi hari itu bukan menghadapi masalah kecil. Dia mengalami kehilangan yang sangat nyata. Suaminya meninggal. Tidak lama setelah itu, kedua anaknya yang menikah, anak laki-lakinya juga meninggal. Hari itu saudara, dia sebutkan seperti ini, jangan lagi sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang maha kuasa telah membuat hidupku sangat pahit. Karena hari itu dia meluapkan kerasa kepahitannya. Dia bukan menghadapi masalah yang kecil, tapi dia sedang mengungkapkan apa yang dialaminya. Dia mulai menggambarkan dirinya lewat kepahitan itu. Saudara, Alkitab tidak menyalahkan Naomi karena berduka, tapi kisahnya Naomi memperlihatkan betapa kuatnya pengalaman kepahitan itu dapat mempengaruhi cara seseorang memandang kehidupannya. Karena sebuah rasa kepahitan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami ketika saudara datang ke tempat ini. Apa isi hati saudara? Nah saudara, disinilah konsep kemahatahuan, omniscient Tuhan, itu menjadi sangat relevan, menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Karena dikatakan seperti ini, Allah tidak dibatasi oleh perspektif manusia yang hanya bisa melihat sebagian perjalanan. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, katakan amin saudara. Tuhan tidak dibatasi oleh pikiran kita, karena pikiran kita tidak akan pernah bisa menyelami pikiran Tuhan sampai kapanpun. Tapi perspektif manusia seringkali kan kita hanya tahu sebagian. Apakah saudara ketika ditanya, saudara apa yang akan terjadi nanti 1 jam ke depan? Apakah ada yang bisa tahu? Enggak ada. 5 menit lagi enggak ada yang tahu. Semuanya ditentukan oleh Tuhan. Mungkin saudara juga berkata hari ini, sudah terlalu lama Tuhan. Saya sudah berdoa berulang-ulang kali. Saya enggak tahu apakah keadaan ini akan berubah atau tidak. Kita gak bisa menolak perasaan itu karena manusia. Tapi kita bisa memilih, sama-sama katakan saya bisa memilih, membawa perasaan itu kepada Tuhan. Kita bisa memilih membawa perasaan kita itu kepada Tuhan, tanpa membiarkan perasaan itu menjadi penghakiman atas siapa Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, jangan membiarkan lamanya penderitaan menentukan cara kita dalam memandang Tuhan. Karena akhirnya rasa kepahitan yang begitu dalam membuat kita melihat Tuhan itu tidak ada. Hari ini saudara, mari belajar. Dikatakan seperti ini, jangan membuat kesimpulan tentang seluruh cerita Allah hanya berdasarkan satu musim kehidupan yang sedang kita jalani. Karena kita tidak tahu, mungkin hari ini musim kekeringan, tapi di akhir musim kekeringan, musim berbuah datang. Katakan amin, saudara. Musim penuaian datang. Jangan menghakimi, membuat kesimpulan siapa Tuhan hanya karena satu musim kehidupan yang belum selesai. Satu chapter bagian dalam kehidupan kita yang masih ada next chapter. God is not done with us. Tuhan belum selesai dengan kita. Katakan kiri kanan, Tuhan belum selesai dengan kita. Jawaban orang lumpuh hari itu di Yohanes 5 ayat 7, Tuhan tidak ada orang yang turunkan aku. Padahal Tuhan cuma tanyanya pertanyaan yang simpel, mau sembuh enggak? Mau pulih enggak? Tapi jawaban orang lumpuh itu banyak jawabannya.
Padahal dia cuma simpel aja harusnya jawab, yes, aku mau sembuh. Hari ini Tuhan mau bertanya, mau sembuh gak? Mau pulih gak? Bukan lagi bilang, gak ada orang yang bawa aku ke sana Tuhan. Gak ada lagi orang yang menaikkan aku Tuhan. Gak ada orang lagi yang mempromosikan aku. Gak ada orang yang menemani aku. Tuhan tanya, mau sembuh gak? Ketika dia bertanya, berarti harusnya jawabannya yes or no. Hari itu dia bukan pahit mungkin, tapi dia mengalami kekecewaan. Jawabannya memperlihatkan hambatan yang sedang dia hadapi. Dia butuh pertolongan, tapi dia merasa gak ada orang yang membantunya. Karena selalu didahului orang lain yang membawa orang-orang masuk ke dalam kolam Bethesda itu, saudara. Itu pribadi yang pertama dan pribadi yang kedua. Yang pertama sakit yang panjang, yang kedua mengalami luka kepahitan. Ada di mana kita hari ini? Dan yang ketiga, pribadi yang cukup menarik, seorang yang bernama Asaf. Sama-sama katakan Asaf. Siapa Asaf? Asaf itu worship leader, pemuji, penyembah, suku Lewi, orang kepercayaan Daud. Tapi ternyata saudara, hari itu Asaf membandingkan dirinya dengan orang lain. Mazmur 73 ayat 3 dibilang dia cemburu kepada para pembual orang-orang fasik. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Mazmurnya Asaf. Ayat 13 dia katakan lagi, sia-sia sama sekali kalau gitu aku mempertahankan hati yang bersih karena orang fasik itu kok mujur terus. Ayat 21 dia katakan, ketika hatiku merasa pahit. Asaf melihat orang fasik makmur. Sehingga Asaf membandingkan keadaannya dia, pergumulannya dia dengan orang-orang fasik yang kesannya mujur terus. Kenapa Tuhan? Aku loh yang mempertahankan hati yang bersih gak dapat terobosannya. Gak sembuh-sembuh. Udah doa jengking-jengking Tuhan. Berlutut nangis setiap kali di gereja masuk menara doa. Tapi gak berubah-berubah. Kenapa orang yang fasik itu malah mujur? Asaf membandingkan dirinya dengan orang fasik. Kenapa aku terus siang sial? Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih, kata Asaf. Saudara, karakter yang ketiga ini ternyata membawa kita kepada sebuah pemikiran yang dikatakan seperti ini. Luka itu dapat membuat kita terus melihat apa yang tidak kita miliki. Karena luka. So we keep comparing. Kita terus membandingkan. Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Saudara, luka itu terus menuju kepada kita. Kita, saya, dan saya. Karena Asaf ternyata terluka. Makanya dia membandingkan. Ingat, Asaf itu seorang pemimpin pujian. Kurang dekat apa sama Tuhan. Dia suku Lewi hari itu. Kemarin Bapak Gembala kita, saudara yang hadir di doa pengerja, itu mempresentasikan tentang yang seorang yang bernama Caleb Flynn. Saya tidak tahu apakah saudara mengikuti beritanya. Dia seorang mantan pemimpin pujian, mantan worship pastor dari sebuah gereja, mantan penyanyi American Idol, yang akhirnya dia membunuh sendiri istrinya. Ditembak istrinya 2 kali di kepala. Dan sampai di persidangan juga masih gak ngaku. Tapi banyak hal sudah membuktikan. Kenapa orang yang tadinya cinta Tuhan tiba-tiba bisa berubah drastis 180 derajat? Karena ternyata luka tersebut yang tidak disembuhkan membuat kita selalu melihat apa yang gak kita punya. Karena setiap kali kita melihat apa yang gak kita punya, akan ada rasa iri muncul. Rasa ingin muncul. Karena kita gak punya. Tapi saudara, pernahkah saudara berkata seperti ini? Apa yang hari ini kita punya? Mungkin lebih banyak sebetulnya yang Tuhan sudah berikan daripada apa yang gak kita miliki hari ini.
Pernahkah saudara bersyukur atas apa yang Tuhan berikan hari ini ke dalam kehidupan saudara? Pernahkah Anda bersyukur atas suami saudara? Pernahkah Anda bersyukur atas istri saudara? Pernahkah Anda bersyukur atas anak-anak saudara? Hal sesimpel mungkin, pernahkah Anda bersyukur setiap pagi cuma bilang, Tuhan thank you, karena aku masih dapat nafas kehidupan, gak perlu bayar. Kalau di rumah sakit, oksigennya sudah harus bayar. Asaf hari itu membandingkan dirinya, situasinya dengan orang fasik. Saudara, begitu berbahaya ketika kita terus membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Karena dikatakan begini, perbandingan yang terus dipelihara, saudara perhatikan, dapat mengubah kekecewaan jadi iri hati dan mengaburkan perspektif kita. Sampai kita tidak bisa lihat lagi, Tuhan tuh masih berkati kita. He is still my provider. Dia masih Jehovah Jireh. Katakan amin, saudara. Dia masih Jehovah Rafa. Dia masih memulihkan kita. Tapi karena kita terus membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, apa yang gak kita punya dengan apa yang orang lain punya, makanya perspektif kita selalu tidak bisa melihat dari hal yang benar. Karena dari luka menjadi akar kepahitan. Dari luka yang kita miliki. Ibrani 12 ayat yang ke-15, multimedia boleh bantu ayatnya. Ibrani 12 ayat yang ke-15, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara lihat lagi ayat ini. Akar yang pahit menimbulkan apa? Kerusuhan. Dan mencemarkan banyak orang. Karena satu akar pahit. Satu akar pahit di dalam kehidupan kita bisa membuat rumah tangga hancur. Satu akar pahit di dalam kehidupan kita dapat mengacaukan pekerjaan kita. Satu akar pahit dalam kehidupan kita could ruin our future. Bisa menghancurkan masa depan kita. Satu akar pahit bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ada satu akar pahit. Menjadi kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Saya tahu kadang-kadang kita mungkin jarang menyentuh ini. Karena luka kalau disentuh, sakit. Diobati juga sakit. Tapi kalau gak diobati, luka itu menjadi borok, busuk, bernanah. Akhirnya harus diamputasi. Saudara, tapi kalau luka gak pernah diobati, gak pernah kita hadapi, gak akan pernah sembuh. Hari ini, kalau ada luka itu, akar pahit itu, hadapi itu. Jujur di hadapan Tuhan. Karena akar itu gak selalu kelihatan, dia di bawah. Kan kita sudah belajar tentang berakar. Akar itu selalu di bawah. Dia bisa tumbuh, menimbulkan kerusuhan. Buahnya mencemari banyak orang. Dampaknya dari mana, saudara? Mulai kelihatan cara ngomongnya. Gak bisa ngomongnya tuh baik-baik. Tajam, setajam silet. Baru ditanya apa kabar? Ngapain lu nanya-nanya kabar gua? Langsung curigation. Langsung curiga. Saudara, karena itu buahnya, cara berbicara, memperlakukan orang lain, melihat keadaan jadi berbeda. Dari yang tadinya hanya kecewa, bisa bertumbuh menjadi, gak ada lagi yang peduli sama saya. Kita bisa bilang, kenapa dia dapat kesempatan, bisa berubah lagi jadi, Tuhan mah gak adil sama saya. Dari yang tadinya kita bilang, Tuhan aku gak ngerti, bisa berubah lagi, bertumbuh, jadi gak ada gunanya lagi aku percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena dari akar pahit yang berakar, bertumbuh, berbuahlah dia. Akar kepahitan menjadi berbahaya, dikatakan begini. Ketika luka tidak lagi hanya menjadi sesuatu yang kita rasakan, tapi menjadi dasar kita untuk menilai siapa Tuhan dan sesama. Itu pahit. Akhirnya pulang ke rumah,
tidak ada damai sejahtera, gak ada sukacita, anak-anak kita gak betah sama kita karena sangat pahit. Suami istri gak pernah ada sukacita, damai sejahtera, ketemu teman-teman juga. Kenapa? Karena ada akar pahit yang gak selesai. Karena akhirnya jadi dasar untuk kita menilai Tuhan. Katanya sih ada, tapi kayaknya gak ada. Dan menilai sesama. Karena itu saudara, jangan biarkan luka itu jadi kacamata di dalam hidup kita yang menentukan bagaimana kita melihat Tuhan. So hari ini kalau begitu, bagaimana kita keluar dari perspektif yang dibentuk oleh rasa sakit, kepahitan. Kembali kepada inti firman Tuhan hari ini, bukan hanya sekedar merubah pikiran kita, melainkan kita belajar mempercayai Tuhan itu mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Katakan amin saudara. Hari ini izinkan Tuhan merubah perspektif kita. Sama-sama katakan, saya izinkan Tuhan merubah perspektif saya. Karena sangat penting hari-hari ini di tengah tekanan, di tengah challenge yang kita sedang hadapi, kalau perspektif kita salah, maka keputusan yang kita buat ke depan juga akan salah. Saudara, di kolam Bethesda, Tuhan ketika mendengar jawaban orang lumpuh itu, beginilah, begitulah, dia gak bisa, kenapa dia gak bisa masuk kolam. Tuhan gak jawab yang lain, Tuhan cuma bilang apa? Bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Tuhan gak jelasin lagi panjang lebar. Karena Tuhan tahu tujuannya cuma satu, ketika dia datang, dia hanya memulihkan orang itu. Tapi seringkali manusia ketika Tuhan tanya, mau sembuh gak? Tuhan, tapi banyak ininya, banyak itunya. Orang ini yang salah, dia yang salah, bukan saya. Tapi jawaban Tuhan cuma satu. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara, dikatakan begini, Tuhan Yesus mengetahui keadaan kita, tapi tidak selalu mengikuti kerangka berpikir kita. Tuhan tahu karena dia omniscient. Tapi gak selalu apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Gak selalu yang menjadi kerangka berpikir kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Caranya bisa berbeda, tapi tujuannya tetap sama, memulihkan setiap kita. Katakan amin saudara. Waktunya bisa beda-beda, tapi dia tahu tujuannya supaya semuanya dipulihkan. Tuhan tahu keadaan kita. Orang yang lumpuh itu ribet, bilang kiri kanannya, ribet. Ditanyanya cuma satu, jawabnya banyak. Bukankah itu manusia? Itu menggambarkan manusia biasa. Ditanya satu, jawabnya seribu. Dia jelasin mekanismenya. Emang Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan cuma mau melihat responnya. Sama-sama katakan responnya. Tuhan mau lihat responnya kita. Tuhan langsung kasih perintah yang langsung berhubungan dengan tindakannya. Bukan berarti semua masalah akan selesai secara instan. Tapi hari itu Tuhan cuma membuktikan ada kuasa yang lebih besar daripada ketakutan seorang manusia. Ada yang namanya kuasa Tuhan Yesus. Saudara, hari ini jangan batasi cara Allah bekerja. Karena seringkali begini, tadi tiba-tiba dapat ayat ini, multimedia boleh bantu, agak dadakan maaf. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Saudara kalau buka Alkitab ada catatan boleh dicatat, Anda bawa pulang, Anda renungkan. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kita baca sama-sama ayatnya 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang, ingat orang, bukan iblis. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara tahu kenapa orang kadang-kadang susah sembuh, susah pulih? Karena keangkuhannya. Dia pikir dia tahu. Dia pikir dia bisa. Dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang, bilang kiri kanannya sekali lagi, orang. Setiap siasat kita.
Karena begitu dengar firman, saudara tahu, karena dikatakan begini, setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, ada benteng di dalam pikiran kita. Ketika kita dengar sesuatu yang membangkitkan iman, kadang-kadang kita langsung bikin benteng. Gak ada, kita tangkis jauh-jauh itu, kayaknya gak bisa. Kenapa? Karena rasa keangkuhan manusia. Firman Tuhan bilang gini, ah gak mungkin Pak Pendeta. Di perjanjian lama aja itu mah terjadi, sekarang mah gak ada. Kenapa? Karena kita langsung membangun benteng. Makanya dibilang ini, tiap hari kita bisa perkatakan, kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Karena sering kali kita datang, kita gak mau terima, karena kita bangun benteng langsung di pikiran kita. Gak mungkin, gak bisa, terlalu lama, gak ada, terlalu sulit. Ternyata benteng-benteng itu kita bangun karena apa? Karena keangkuhan manusia. Saudara, manusia terbatas, yang setuju katakan yes. Tuhan tidak terbatas, yang setuju katakan amin, saudara. Karena itu sesuatu yang mustahil bukan manusia yang kerjakan, tapi Tuhan yang pasti kerjakan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kalau udah gak mungkin, kalau udah gak mampu, ya udah, kasih Tuhan. Tapi bisakah kita bilang sama Tuhan, aku menaklukkan, menawan pikiranku kepada pikiran Yesus hari ini. Saya mau tutup dengan ayat ini, saudara. Amsal 3, ayat 5 sampai yang ke-6. Ayat hafalan banyak orang. Tapi seru. Nanti kita lihat versi yang berbeda. Kita baca sama-sama dulu, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan segala jalanmu. Next slide. Saya ambil dari terjemahan Good News Translation. Ini berbicara dahsyat. Dikatakan begini, trust in the Lord with all your heart. Berikutnya dibilang ini, never rely on what you think you know. On what you think you know. Kenapa? Karena biasanya we think we know everything. Ayat ini berbicara sekali. Karena kadang-kadang menurut kita, kita tahu semuanya. Tapi ayat ini mengingatkan kita, never rely on what you think you know. Jangan bersandar kepada apa yang menurut kita, kita tahu. Karena kita gak tahu. Allah Maha Tahu. Menurut kita, kita ngerti. Karena kita bilang kita punya pengalaman segudang A, B, sampai Z. Tapi kita gak tahu. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Dia akan meluruskan setiap jalan kita. Dia akan menunjukkan jalan-jalan yang lurus itu di dalam kehidupan kita. Never rely on what you think you know. Menurut kita, kita tahu. Bukan berarti jadi orang Kristen kita bodoh-bodoh, enggak. Kita tetap bikin strategi, kita tetap berserah sama Tuhan, kita tetap merencanakan sesuatu. Ayat ini enggak melarang kita untuk tidak berpikir, tidak. Tapi jangan mengandalkan pengetahuan kita sendiri. Mari belajar mengandalkan siapa Tuhan kita. Kalau kita bilang Dia omniscient, can we really trust Him? Dan kita bilang, besok aku serahkan sama Tuhan. Masa depanku aku percaya, aman dalam lindungan Tuhan. Walaupun gak bisa lihat hari ini, tidak apa-apa, aku akan tetap percaya sama Tuhanku. Hari ini mungkin kita bilang, gak ngerti Tuhan. Belum kelihatan jalan keluarnya. Saya masih punya banyak pertanyaan sama Tuhan. It's okay, karena itu manusiawi. Tapi bisakah di saat yang bersamaan, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, hari ini kita bisa bilang, aku memilih tetap percaya sama Tuhan. Aku akan tetap jalan dalam kebenaran Tuhan. Aku akan melakukan bagianku yang Engkau kehendaki. One step at a time. Satu langkah demi satu langkah. Bersama dengan Yesus, tidak ada yang mustahil. Katakan amin, saudara. Karena dikatakan begini, next, iman bukan kemampuan untuk mengetahui semua jawaban.
Iman adalah kepercayaan kepada Allah. Next slide. Ketika kita belum mengetahui semua jawaban, itulah iman. Bukan kemampuan untuk mengetahui semua jawaban, karena gak akan tahu semua jawaban. Berapa banyak saudara yang percaya dia Alfa dan Omega? Dia yang awal dan yang akhir. Berarti dia tahu dong saudara lahir di mana, saudara akan bergumul ketika SMP, SMA, pacaran putus nyambung, ketemu calon suami, calon istri, yang akhirnya jadi suami, yang tadinya kok dia jadi suamiku, kok dia jadi istriku, gak masuk dalam kriteriaku Tuhan. Tapi kenapa itu terjadi? Karena dia Alfa dan Omega, semuanya misteri ilahi. Sampai nanti pun kita ada di empat sudut peti mati itu, tidak ada yang tahu seperti apa, kita pun tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, tapi di tengah perjalanan, Tuhan mengizinkan kita berproses. Sama-sama katakan berproses. Dia tahu ujungnya, karena dia pencipta. Tapi dia izinkan kita berproses di tengah jalan, supaya kita menuju kepada keserupaan dengan Yesus. Iman bukan kemampuan tahu semua jawaban, tapi tetap percaya sama Tuhan, walaupun kita belum mengerti dan belum mengetahui semua jawaban. Itulah iman kita kepada Tuhan. You don't have to understand everything to trust the one who knows everything. Kita gak perlu mengerti semuanya untuk mempercayai satu pribadi yang sudah tahu semua. That is faith. Biar hari-hari ini Tuhan terus membangkitkan iman kita. Sama seperti orang-orang tadi. Mungkin hari ini saudara ada yang menunggu jawaban. Saudara yang sedang kecewa, luka, kepahitan sama Tuhan. Atau kita yang sibuk mengkompar diri kita dengan orang lain, sama seperti Asaf. Hari ini mari belajar, kita gak perlu mengerti semua, karena Tuhan tahu semua. Dan apa yang Tuhan tahu tentang diri kita, pasti dia akan berikan yang terbaik untuk setiap yang percaya kepadanya. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Hari ini ada langkah apa yang mau kita lakukan? Udah jelas firman Tuhan membagi tiga karakter yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Tapi mungkin kita terus tunda karena kita hanya fokusnya sama diri kita sendiri. Mungkin hari ini langkah yang Tuhan tunggu adalah Anda mulai mengampuni seseorang. Anda mulai mencari pertolongan. Anda mulai memperbaiki hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Berhenti menyebarkan perkataan yang melukai orang-orang. Atau bahkan Tuhan mau minta kita tetap setia, tetap percaya pada tanggung jawab yang sedang Tuhan percayakan hari ini. Karena itu saudara, biar hari ini ketika hati kita kembali berakar kepada Tuhan, sesuatu akan berubah di dalam kehidupan kita. Perkataan kita akan berubah. Bukan karena kata-kata kita dapat mengendalikan Tuhan, tapi karena iman kita yang membangkitkan cara kita mengungkapkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Iman itu akan membangkitkan cara kita berbicara, akan berubah menjadi lebih baik lagi, saudara. Ingat tahun ini kembali diingatkan bagaimana kita menjaga mulut kita. Yang sedang terjadi di negara kita, orang-orang sumpah serapah sama Indonesia karena Asaf, padahal juga ada perusahaan-perusahaan negara lain katanya yang ada di sana. Apa yang mau kita lakukan juga buat bangsa kita? Apakah kita mau sumpah serapah? Gak akan ada solusi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita lihat kehidupan kita seperti itu, apa yang mau kita ungkapkan dari mulut kita? Karena mulut punya kuasa. Katakan kiri kanan, mulutmu punya kuasa. Roma 10, mulut dapat menjadi tempat kita mengungkapkan kekecewaan, betul. Tapi juga mulut bisa menjadi tempat kita berdoa, mengakui kedaulatan Tuhan, kebenaran, menguatkan orang lain, bahkan memuji Tuhan. Sanggupkah kita memuji Tuhan di tengah tekanan itu? Sanggupkah kita tetap declare sama Tuhan, walaupun rasanya mustahil? Sanggup gak kita declare sama Tuhan walaupun masih ada luka dan pahit di dalam kehidupan kita? Biar hari-hari ini iman kita dibangkitkan. Saudara,
slide terakhir dikatakan begini, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pujian bukan cara untuk memaksa Tuhan melakukan sesuatu, tapi pujian adalah ekspresi kepercayaan kepada Tuhan di tengah keadaan yang sulit. Katakan amin, saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Biar hari ini kita belajar dari rasa pahit, kita belajar berserah sama Tuhan. Perkataan yang mungkin tadinya tajam merusak, hari ini Tuhan akan ubah jadi perkataan yang membangun. Saudara, kalau datang seperti orang lumpuh itu, Naomi atau Asaf, keadaan kita boleh berbeda-beda. Mungkin sudah berlangsung lama pergumulan kita. Tapi hari ini jangan biarkan rasa sakit menjadi satu-satunya suara yang kita dengar. Hari ini bawa semua itu sama Tuhan. Percaya walaupun belum paham, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Saudara, sebelum kita nyanyikan pujian ini, Tuhan ingatkan pujian ini pujian yang mungkin dah lama kita gak nyanyikan. Tapi ini deklarasi iman kita. Kita mungkin belum melihat jalannya, tapi hari ini perkatakan sama diri kita sendiri. Sama-sama saudara ikutin saya. 1, 2, 3. Tuhan, aku tidak akan membiarkan rasa sakit, luka, kepahitan, menentukan siapa Tuhan bagiku. Aku memilih percaya. Aku memilih taat. Aku memilih memuji Tuhan di tengah kesesakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara.

melontari benteng Jericho, saudara. Itu bentengnya gak roboh dulu baru mereka bersorak-sorai. Tapi mereka bersorak-sorai dulu, baru bentengnya roboh. Saudara, seringkali orang nyetak gol, baru bersorak-sorai. Hari ini, saudara bayangkan apa tembok saudara, apa pergumulan saudara. Mari bersorak-sorai kepada Tuhan. Jika

saudara dalam roh, Tuhan mengingatkan saudara yang bisa berbahasa roh. Mari berbahasa roh bersama-sama. Kalau Anda belum bisa, Anda belum terima bahasa roh, memuji dia saudara. Declare itu, declare dalam roh. Karena tekanannya mungkin sangat berat hari ini. Ada luka, ada kepahitan, apapun itu saudara. Anda single parent, Anda seorang janda. Saudara ingat Naomi ketemu Tuhan akhirnya. Asaf ketemu Tuhan akhirnya. Orang lumpuh 38 tahun ketemu Tuhan akhirnya. Karena mereka akhirnya memandang Yesus. Hari ini pandang dia saudara. Angkat kedua tangan saudara. Anda yang bisa berbahasa roh, mari saya ajak berbahasa roh bersama-sama. Sikara lapa ya nabara lapa. Oh dia.

Baik, demikian pendengar untuk ibadah Minggu dari salah satu gereja yang ada di Batam, GBI Tabga Batam Center, yang sudah kita dengarkan bersama. Dan tentunya untuk umat Kristiani kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya pendengar, kita akan beralih di pagi hari ini dengan program acara Batam pagi hari ini menghadirkan berbagai informasi update lainnya. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi Sefakta kami hadirkan untuk Anda edisi 11 Oktober 2020. Pendengar, beredar unggahan yang mengklaim Ketua DPR RI Puan Maharani meminta warga yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar dan merupakan informasi hoax. Karena dilansir dari Komdigi dan Antara News, tidak ditemukan pernyataan resmi Puan terkait ancaman tersebut. Foto dan video yang beredar itu terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Puan justru pernah berharap agar WNI tetap mempertahankan kewarganegaraannya. Demikian informasi Cek Fakta yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu melakukan cek fakta melalui sumber resmi dan media terpercaya agar tidak ikut menyebarkan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda satu jam ke depan dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi update. Dan pendengar, kalau kita lihat ya, cuaca Kota Batam ini kan sedang kabut berasap begitu ya, karena kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya kita harus waspada dengan karhutla, karena ada kabar-kabar terbarunya juga pendengar, walaupun bukan di Kepri ya, tapi dilansir dari Antara News. Ini tentunya membuat kita harus peduli lagi dengan karhutla pendengar. Jadi BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan ada informasi kebakaran rumah begitu ya, dan jumlah rumah warga yang terdampak kebakaran di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kabupaten Bangka Selatan ini mencapai 500 unit yang terjadi kebakaran tersebut pada 10 Oktober 2026 malam pendengar. Jadi dikatakan dari hasil pendataan sementara, dampak kebakaran di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kabupaten Bangka Selatan, jumlah rumah terdampak lebih kurang 500 unit dengan jumlah korban sebanyak 2.000 jiwa. Sementara luas lahan terdampak belum diketahui karena masih proses pendataan pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda, dan tentunya ini informasinya membuat kita juga harus lebih peduli ya, harus waspada dengan kebakaran lahan dan hutan. Dan tentunya pendengar, kalau ada kebakaran bisa langsung menghubungi pihak berwenang untuk bisa ditindaklanjuti begitu ya. Itu dia satu informasi yang Han hadirkan untuk Anda. Semoga kita dalam kondisi pulih secepatnya ya, untuk yang namanya kebakaran lahan dan hutan. Han akan kembali lagi menemani Anda pendengar setelah menghadirkan beberapa lagu berikut ini menemani Anda.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

kabut asap ternyata ini menjadi ancaman kesehatan yang serius ya, apalagi akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, Kemenkes, Kementerian Kesehatan ini menegaskan kabut asap bukan sekedar mengganggu jarak pandang dan kenyamanan, melainkan ada ancaman berulang yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, partikel halus dalam asap karhutla dapat masuk ke saluran pernafasan, menembus hingga kantong paru-paru dan pembuluh darah, pendengar. Jadi dikatakan bahwa dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla ini bisa bersifat akut dan fatal, seperti kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang dapat meningkat hingga 3,8 kali lipat saat kabut asap pekat ya. Tidak hanya itu saja, asap juga memperburuk penyakit paru kronis seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, serta memicu serangan jantung dan gagal jantung. Wow, semengerikan itu ya paparan asap karhutla, pendengar. Dan ternyata partikel halus asap dapat memicu pemburukan penyakit jantung, peningkatan serangan jantung, peningkatan kunjungan gawat darurat kasus gagal jantung sebesar 37%, serta memperburuk gejala penderita jantung koroner. Dan juga pendengar, gas dan partikel yang bersifat iritatif ini menyebabkan juga iritasi membran mukosa seperti mata merah, perih, berair, dan iritasi kulit. Nah, ini yang paling bahaya. Gas karbon monoksida yang dihirup masuk ke dalam darah dan mengikat sel darah merah atau hemoglobin 200 kali lebih kuat dibanding oksigen. Akibatnya, ya, kekurangan oksigen atau asfiksia ya memicu pusing, sakit kepala, mual, depresi, hingga gangguan neurologis, pendengar. Jadi Kemenkes ini menyebutkannya sebagai pembunuh senyap yang dampaknya bisa jangka panjang. Wow, semengerikan itu ternyata ya. Jadi gak bisa dianggap remeh ini, pendengar. Asap karhutla ternyata bisa memicu beberapa dampak kerusakan yang berbahaya bagi tubuh kita, salah satunya seperti yang tadi sudah Anda sampaikan ya, kerusakan jantung dan otak. Nah, pendengar, tentunya untuk kita yang mendengarkan informasi ini membuat kita juga jadi lebih peduli lagi dengan kesehatan. Dari sekarang mungkin bisa menerapkan pola hidup yang sehat begitu ya, dan mungkin bisa makan makanan yang bergizi, vitamin mungkin, dan juga yang paling penting ketika Anda keluar dari rumah, beraktivitas di luar rumah, menggunakan masker. Hana akan kembali lagi nanti ya menghadirkan informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Batam Pagi.

Kalau misalnya dalam negeri, mungkin salah satu yang Anda kunjungi adalah ibu kota kita, Jakarta. Seperti lagunya ada band Rahasia Jakarta ya. Tapi Hana ingin kasih tahu rahasia, kabar terbaru pendengar, kalau misalnya ada yang ingin cita-citanya pergi ke luar negeri, dan salah satu negara yang mungkin bisa dikunjungi adalah Jepang. Karena kabar terbarunya yang dilansir juga dari Kompas, Jepang ini resmi membuka jalur pendakian melingkar sepanjang 350 km di prefektur Ibaraki yang menghubungkan 6 kota dan desa melalui kawasan pegunungan, pedesaan, hingga pesisir Samudra Pasifik. Jadi, jalur itu bernama Hitachi no Kuni Long Trail. Nah, ini bisa menjadi pilihan lah ya bagi wisatawan yang mungkin ingin menikmati alam Jepang di luar Tokyo. Jadi katanya ini resmi dibuka dari tanggal 19 September 2026, berarti baru sekali pendengar, dan pembukaan bagian terakhir sepanjang 75 km yang menghubungkan Daigo dan Hitachiomiya menandai selesainya pembangunan jalur tersebut. Wah, kalau lihat dari gambarnya sangat bagus, seperti gambar-gambar yang ada di kalender zaman-zaman Hana kecil dulu pendengar. Jadi kalau misalnya Anda mungkin mau ke Jepang sebentar lagi atau dalam waktu dekat ini, mungkin bisa melihat ya jalur pendakian yang menghubungkan 6 kota tersebut. Nah pendengar, informasi ini menutup kebersamaan kita, karena setelah ini nanti akan ada idola anak bersama Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Ada 4 anak yang bercerita di ruang dengar Anda. Ada Hanan, Azam, Alma, dan Atta yang akan dibawakan oleh presenter kita Azizah. Dan pendengar, Hana Panjaitan pamit undur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat dan selamat berakhir pekan bersama dengan orang yang Anda cintai.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat pagi teman-teman di Idola Anak. Ketemu lagi di Idola Anak di hari ini di Minggu 11 Oktober 2026. Ada Kak Jos dan juga Hanan di sini. Ya, halo Hanan.
3: Halo Kak Jos.
2: Iya, bagaimana kabarnya Hanan?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya. Kita kembali menemani teman-teman, adik-adik semua di program Idola Anak. Tentunya nanti kita akan hadirkan cerita-cerita ya Hanan ya.
4: Iya.
2: Nah, pagi ini di studio Pro 1 RRI Batam juga ada 3 teman-teman yang udah diajakin Hanan nih akan cerita-cerita. Siapa aja nih Hanan, boleh diajak kenalan dong?
3: Halo Bang, namanya siapa?
5: Nama saya Muhammad Azam Arif, biasanya dipanggil Azam.
4: Halo Azam.
2: Azam, halo Azam. Halo. Terus siapa lagi?
3: Kak, siapa namanya?
6: Namaku Maren Almahira Arif, biasanya dipanggil Alma.
2: Alma.
7: Halo Alma.
2: Yang paling kecil siapa tuh?
8: Atta Alaurismi, biasanya dipanggil Atta.
4: Halo Atta.
2: Halo Atta. Atta, mic-nya boleh didekatin lagi gak Atta? Biar suaranya kedengaran lebih jelas. Mic-nya? Dekatin lagi, tarik. Tarik mic-nya, dia tarik. Ah, betul sekali. Gimana kabarnya teman-teman?
7: Sehat.
2: Sehat. Sehat ya. Wah, di sini ada Azam, ada Alma, ada Atta, ya. Anak-anak ya, kita akan dengerin mereka nanti cerita-cerita. Tapi sebelum mereka cerita-cerita dulu, kita pengen tanya-tanya dulu nih, Azam ini kelas berapa, sekolah di mana, hobinya apa ya Anam ya?
4: Iya.
2: Iya. Azam, sekarang umur berapa, kelas berapa?
5: Sekarang umur mau ke 11, kelas 5.
2: Kelas 5.
4: Baru kelas 5.
2: Wah, kelas 5 berarti wah, 1 tahun lagi dong.
4: Iya.
2: Baru kelas 6 baru masuk SMP.
4: Iya.
2: Wah, keren. Hobinya apa?
5: Hobinya main bola sama badminton.
4: Wih,
2: keren ya. Anam suka main bola enggak?
4: Suka banget.
2: Bola apa biasanya? Bola kaki?
4: Iya.
2: Wah, kalau Azam bola kaki juga maksudnya?
5: Iya.
2: Soalnya banyak kan bola kan Anam ya?
4: Iya.
2: Ada bola basket,
4: ada voli, yang ada kakra juga.
2: Kakra banyak lah pokoknya ya.
4: Iya.
2: Biasanya kalau Azam main sepak bola biasanya posisi apa?
5: Posisi striker.
2: Striker.
4: Striker.
2: Keren. Ini kemarin kalau itu apa kemarin yang lagi FIFA Asia.
4: Oh iya, FIFA Asian Cup. Indonesia menang alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Siapa kemarin pemain favoritnya?
4: Pemain favoritnya Emil Audero.
2: Emil Audero. Wah, kiper terbaik gitu ya, penyelamat ya. Tapi kalau strikernya kemarin siapa? Sam. Ayo ingat enggak?
5: Oleh
2: Lomeni. Berapa dia golnya?
5: Saya ingatnya itu 2.
2: Ada 2. Ah, iya enggak ya? 2 enggak ya? Tapi asisnya banyak ya. Ya performnya bagus banget ya. Ah, oke. Okay. Terus di sebelahnya kita tanya lagi dong, Hanan, apa hobi dan juga kelas berapa?
3: Kak,
4: hobinya apa aja?
8: Hobiku main badminton.
2: Badminton.
4: Badminton. Wah.
2: Kelas berapa sekarang?
8: Sekarang aku kelas 4.
2: Kelas 4 SD. Oh, lebih di bawahnya Azam sekarang 1 tahun ya, 1 angkat kelas ya. Badminton biasanya main di mana?
8: Biasanya main di gor lapangan.
2: Gor lapangan ya. Oh, dengan siapa biasanya? Dengan kanan.
8: Biasanya sama kawan.
2: Sama teman-teman ya. Keren. Tepuk tangan buat Alma ya. Ada Azam, Alma hobinya olahraga. Keren-keren. Kalau Atta gimana Atta? Atta kelas berapa Atta?
8: 5.
2: Kelas 5?
4: Ini kelas 5.
2: Banyak banget.
4: Keren banget itu.
2: Keren. Berarti satu kelas sama Kak Azam dong?
4: Iya ya.
2: Oh, umurnya 5. Oh,
4: umurnya
2: 5.
3: Berarti kalau kelas
8: TK.
2: TKB. Oh, di TK biasanya ngapain aja sih Atta?
8: Biasanya
2: apa ya? Menggambar, bernyanyi, bermain.
8: Menggambar, senam.
2: Senam.
8: Menggambar, senam.
2: Oh, biasanya gambar apa, Tam?

0: gambar orang.
1: Gambar orang. Oh,
2: abang nggak terlalu pandai sih gambar orang. Mau nggak ajar abang gambar nanti?
0: Mau.
2: Oh mau.
1: Biasanya gambar orang itu siapa yang bisa digambar tuh, atau?
0: Teman-teman.
1: Teman-teman. Wah keren. Kak Azam, Kak Alma gitu ya digambar ya? Oh enggak. Teman-teman yang lain ya. Eh, Hanan, tanya dong hobinya apa? Yang tadi kan udah ditanya tuh yang dua hobinya.
2: Oh iya, jangan sampai lupa. Atau hobinya apa ya?
0: Hobinya main bola.
1: Main bola,
2: main
1: juga.
2: Bola juga.
1: Wih, keren.
2: Biasa setim ya ini?
1: Satu tim sama Kak Azam. Enggak.
2: Oh, enggak. Oh,
1: berlawan gitu ya, beda-beda klub ya. Oh. Atau biasanya posisinya apa paling suka? Jadi kiper, striker, gelandang, kiper ya. Jadi Emil ya.
2: Iya, nanti ada penyelamatan bagus nih.
1: Wah, keren. Mudah-mudahan nanti tapi ngomong-ngomong cita-citanya Atam apa?
0: Pilot.
1: Jadi pilot.
2: Jadi pilot. Wow. Biar bisa terbang ya nanti.
0: Iya.
1: Wah, keren
2: sih.
1: Si Alma belum kita tanya nih.
2: Iya,
1: cita-citanya sama Azam.
2: Duh, maaf ya kelewatan sampai lupa.
1: Alma cita-citanya apa?
0: Cita-citaku jadi apoteker.
1: Apoteker, wow. Bikin kita sehat ya kalau kita sakit ya. Bikin obat. Azam?
0: Cita-citanya jadi pesepak bola.
1: Pesepak bola?
2: Pesepak bola, wih.
1: Keren. Tadi pengen jadi striker ya. Posisi striker. Siapa pemain sepak bola yang difavoritkan semuanya selain timnas?
0: Del Piero.
1: Del Piero. Wow, keren sekali. Itu saya belum lahir itu. Kakak belum lahir udah ada Del Piero loh. Keren. Favoritnya keren, Del Piero ya. Oke, kita mau tanya-tanya lagi nih Anam. Apa nih kira-kira cerita yang akan mereka bawakan?
2: Iya, cerita yang Azam bawakan apa aja nih?
0: Cerita tentang zirapa dan kucing sama perahu daun.
1: Perahu daun, oke. Okay. Yang itu siapa tadi tuh?
2: Ini
1: Atam ya? Atam,
0: Atam.
1: Atam mau cerita apa nanti Atam?
2: Odong-odongnya yang sama.
0: Sama cita-cita menjadi pilot.
2: Jadi pilot.
1: Nah, terakhir ada Kakak Alma. Apa nanti yang mau diceritain?
0: Nanti aku mau cerita kancil yang cerdik sama mandiri.
1: Mandiri.
2: Wah,
1: kancil yang cerdik dan mandiri. Oke, satu aja.
2: Dua.
1: Satu lagi apa?
0: Yang mandiri.
1: Yang mandiri. Oh, yang mandiri. Oke, jadi Kak Anam siapa nih kira-kira yang akan duluan cerita nih?
2: Iya, siapa yang akan duluan cerita angkat tangan? Oh, Kak Azam.
1: Oh, Atta enggak mau kalah dia. Sabar ya Atta ya, Kak Azam dulu ya. Oke, kita dengerin dulu ya cerita dari
2: ceritanya. Kak. Silakan.
1: Silakan Hanam. Eh, Hanam lagi ya. Azam, silakan Azam.
2: Azam.
1: Cerita yang pertama dari Azam.
0: Di suatu desa hiduplah seekor zirapa dan hewan lainnya. Di pagi hari, zirapa bermain sepeda. Zirapa jatuh karena tidak melihat ada batu di depannya. Dan zirapa tidak sengaja menginggol sepeda kucing di depan, sehingga membuat kucing terjatuh. Aduh, kata si kucing. Zirapa langsung menolong kucing berdiri. Maafkan aku kucing, aku tidak sengaja menabrakmu. Aku tidak melihat ada batu di depan, kata zirapa. Tidak apa zirapa, aku memaafkanmu, kata kucing. Saat zirapa membantu kucing berdiri, zirapa melihat ada rentang di sepeda kucing.
3: Senang.
0: Kucing, rantang itu isinya apa? Kata zirapa.
3: Itu kue. Aku menjual kue di pasar.
0: Balas kucing.
3: R.I.
0: Bolehkah aku ikut kamu berjualan di pasar, kucing? Ucap zirapa.
3: Boleh zirapa. Aku sangat senang jika ada teman berjualan.
0: Ujar kucing. Sampai di pasar, zirapa dan kucing segera menyusun jualan mereka. Kucing, apa kamu setiap hari berjualan seperti ini? Ucap zirapa.
3: Iya, aku suka berjualan zirapa.
0: Ucap kucing. Kucing dan zirapa mulai berjualan.
3: Ayo kuenya dibeli, masih bau enak.
0: Banyak yang beli kue yang jualan mereka. Beberapa saat kemudian, jualan kucing dan zirapah habis. Mereka membereskan tempat jualan itu dan pulang. Tamat.
1: Tamat, itu dia ceritanya. Tepuk tangan dong.
2: Tepuk tangan yuk.
1: Apa tadi judul ceritanya, ingat gak, Nam?
2: Ingat dong.
1: Apa tuh judul ceritanya?
2: Judulnya itu Jerapah dan Kucing.
1: Jerapah dan Kucing. Wow. Kira-kira yang bisa dipelihara di rumah ya apa ya, teman-teman ya? Siapa ya kira-kira apa ya, Nam ya?
2: Kayaknya kucing lebih masuk akal sih.
1: Kalau jerapah, kalau lebih tinggi dia daripada rumahnya. Wah,
2: bahaya sih.
1: Gak mungkin gitu ya. Tapi kita kalau pengen lihat jerapah bisa ke kebun
2: binatang.
1: Azam udah pernah nggak lihat jerapah?
0: Udah.
1: Di mana?
0: Di
1: kebun binatang.
0: Iya.
1: Ya, keren kan? Tinggi kan?
2: Tinggi banget tuh lehernya.
1: Lehernya panjang ya. Alma pernah lihat nggak?
4: Pernah.
1: Oh, benar. Kalau Atam? Enggak, kira-kira bentuknya gimana ya? Jadi dia bentuknya itu Azam, dia itu lehernya panjang sekali. Ada lo gambarnya, boleh dong dikasih tunjuk gambarnya Azam ke Atta. Ya. Ah, mana gambar jerapahnya tuh? Mana ya? Biar Atom tahu.
4: Lehernya panjang nih.
1: Wah, mana dia ya? Ah, itu dia. Gimana Atom, keren enggak?
2: Panjang banget ya lehernya.
1: Kira-kira
4: tapi matanya.
1: Matanya kenapa matanya?
2: Kenapa tuh matanya?
4: Aneh.
1: Aneh. Oh, kira-kira kalau dikasih atau mau enggak pelihara?
4: Enggak.
1: Kucing aja ya.
2: Kucing aja.
1: Oke, okay, kita mau dengerin cerita siapa lagi nih, Hanam?
2: Ayo, siapa yang mau cerita?
4: Aku.
1: Siapa? Oh, siapa? Ayo.
2: Ata tunggu dulu ya.
1: Nah, Kak Alma dulu ya. Ya,
2: oke, okay, Kak Alma. Silakan bercerita.
5: Aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudulkan Kancil yang Cerdik. Kancil sedang berjalan sampai ke tepi danau yang tenang. Ia ingin menyeberang ke seberang danau. Tetapi di air terlihat buaya-buaya yang sedang beristirahat. Kancil berteriak-teriak sampai buaya menyadari keberadaannya. Salah satu buayanya menggeram. Kancil cepat berpikir dan berkata, Aku membawa pesan dari Raja Hutan. Raja ingin memberi kalian hadiah. Tapi aku harus tahu dulu ada berapa banyak buaya di danau ini. Buaya-buaya pun berkumpul dan berbaris rapi untuk dihitung. Kancil melompat dari punggung buaya satu ke buaya lain sambil berhitung, hingga hampir sampai ke seberang. Berkat kejerdikannya, dia berhasil lolos dari buaya-buaya yang lapar. Sejak itu, kita belajar bahwa kecerdikan itu baik. Tetapi, jangan dipakai untuk berbohong dan merugikan orang lain. Siap, kalian ada yang tahu nggak pesan moralnya apa?
1: Apa tuh?
2: Apa tuh? Ada yang tahu nggak?
0: Sorry.
1: Tahu apa tuh? Apa tuh Azam?
0: Jika kita memiliki kepintaran yang sangat tinggi, janganlah mau membodohi orang-orang.
1: Ah, betul. Tepuk tangan dong buat jawabannya. Benar. Jadi kalau kita cerdik, pintar,
2: pintar dari teman kita tidak boleh merendahkan ya.
1: Ya, betul tuh. Betul sekali ya. Terus cerita berikutnya dari siapa nih, Anal? Wah, kayaknya dari drummer kita yang sebelah kiri iya, kayaknya.
2: Siapa tuh? Adik Ata mau bercerita?
1: Cerita apa, Ta?
4: Odong-odong dongeng.
1: Odong-odong
2: dongeng. Judulnya apa tuh?
4: Katak dan ular.
2: Katak dan ular.
1: Wah, serem nih ada ularnya nih. Yuk kita dengerin yuk.
2: Yuk.
1: Ada Ata dengan cerita katak dan ular. Silakan.
4: Aduh.
1: Jeng. Bantu mic-nya didekatin dong, Kak Alma.
4: Halo teman-teman.
1: Halo.
4: Ketemu lagi dengan kami. Aku Pak Komis, aku Topemon. Ini odong-odong dongeng.
1: Odong-odong dongeng.
4: Kali ini kita akan bermain dongeng katak dan ular. Siapa yang mau jadi katak? Siapa yang mau jadi ular?
1: Siapa, yuk? Azam, Alma, siapa mau jadi katak sama ularnya?
0: Saya jadi ular.
1: Jadi ular ya. Kak Anam sama Kak Jos jadi odong-odongnya aja deh.
4: Di sebuah hutan ada dua hewan yang selalu bersaing. Mereka adalah katak dan ular. Wok, wok, wok. Suara katak. Suara ular. Katak dan ular. Ular. Katak dan ular bersaing. Katak. Keduanya mengaku yang paling hebat, paling kuat dan paling cepat. Katak katak jago melompat. Dan mengalah. Ular jago mengejar dan menyelinap. Karena terus-terusan terdebat, warga hutan akhirnya ikut berpendapat buat saja pertandingan, ujar mereka. Buktikan siapa yang terhebat. Katak dan ular pun sepakat.
1: Kenapa si katak sama si ular? Mereka jadiin sepakat ya? Wah, akhirnya si katak sama si ular mereka sepakat.
2: Tepuk tangan dulu.
1: Wah, gitu dong. Jadi si katak itu punya keahliannya masing-masing ya, Kak Hanan ya?
2: Iya.
1: Kalau si katak pandai lompat, kalau si ular
2: pandai nyelip-nyelip.
1: Pandai nyelip-nyelip. Wah, lincah dia. Pandai merayap lagi. Wah, itu suara apa tuh? Suara cicak itu kayaknya. Oh, suara Atta. Oke, Atta, terima kasih untuk ceritanya Atta ya. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Apa itu? Oh, cerita berikutnya. Oh nanti ya, dong ceritanya ya, Kanan ya. Kita mau break dulu, Kanan ya. Jadi teman-teman semua yang lagi nonton kita di YouTube RRI Batam, yang lagi dengerin juga di radio, jangan kemana-mana. Karena Kak Jos dan juga Kak Hanan dengan teman-teman pencerita ada Azam dan juga Alma dan Atta akan sesaat lagi menemani Anda setelah iklan yang satu ini. Tetap sama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yang pergi kemana-mana ya, dadah.
4: Dadah.
6: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi. Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah. menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kembali lagi di program Idola Anak, tepuk tangan dong. Yeay. Tadi kita dari Garin ya Hanan ya, yeah. Cerita dari teman-teman, ada Azam, Alma, ada Atta. Tadi yang terakhir kita dengar cerita Katak dan juga Ular.
2: Wah, seru banget sih.
1: Seru sih, iya. Apalagi tadi jerapah, kucing, terus juga tadi Alma cerita tentang apa Alma tadi? Ayo,
2: kancil
1: yang cerdik, ya. Yang cerdik.
2: Oh, iya.
1: Terus kita mau dengar cerita apa lagi Hanan ya?
2: Kita mau dengar cerita yang kedua dari adik-adik hebat kita. Ayo, yang mau angkat tangan duluan.
1: Wah, cepat banget ya.
2: Semuanya mau nih. Om Pimpa lah kalau gini.
4: Om Pimpa Elayum Gambreng.
2: Wah, Alma duluan.
1: Alma duluan ya. Oke, deh ke Alma.
2: Ayo Alma, Alma bawa cerita apa nih?
4: Mandiri.
1: Mandiri.
4: Mandiri.
2: Wah, masih seru nih.
1: Penasaran deh. Kita dengerin ya.
4: Iya. Namanya Mandiri.
1: Oh,
5: Mandiri yang ditulis oleh Aisyah Wardani. Gani adalah anak yang belum bisa mandiri. Apapun yang dilakukannya selalu dibantu ibu atau ayahnya. Dia sangat tidak percaya pada dirinya sendiri. Gani sering menangis saat ibu atau ayahnya tidak membantunya. Suatu hari sekolah akan mengadakan acara kemah mandiri. Acara ini berlangsung selama satu hari satu malam. Setiap anak harus mengikutinya tanpa perdampingan orang tua. Orang tua yang berhasil ikut kemah dengan mandiri akan mendapatkan medali. Hari itu pun tiba. Gani membawa ransel berisi pakaian, peralatan mandi, dan makanan. Ayah dan ibunya mengantarkan sampai gerbang hingga Gani masuk. Gani melambai gugup kepada mereka. Saat makan siang, Gani bingung, bisakah dia makan tanpa disuapi ibunya? Untunglah Fadli membantunya. Begini caranya Gani, coba sendiri yuk, katanya. Mereka juga harus mencuci piring sendiri. Gani berusaha agar tidak membuat yang lainnya repot. Dia mengamati yang lain mencuci, lalu menirunya. Saat waktu tidur pun tiba, Gani bingung lagi. Dia tidak bisa memakai baju tidurnya sendiri. Dia juga tidak bisa tidur sendirian tanpa ayah dan ibunya. Gani menangis karena kangen ayah ibunya. Wah, teman-teman, ternyata Gani belum bisa pakai baju sendiri. Ada nggak di sini yang pakai baju masih dipakein orang tuanya? Nggak ada ya?
2: Nggak ada dong.
5: Sini Bu Guru bantu ya, Gani. Kata Bu Guru bermaksud membantu. Gani malu karena semua teman-temannya memperhatikannya saat menangis. Di dalam hati, Gani berniat untuk berubah. Dia tidak mau manja lagi. Setelah bangun pagi, Gani berniat melakukan semua aktivitasnya sendiri. Meskipun sulit, Gani bisa mencuci muka, sikat gigi, dan memakai baju sendiri. Kok kamu bisa mengerjakannya sendiri? Tanya Fadli. Iya, aku malu semalam menangis, jawab Gani. Gani pun berusaha makan lebih dulu, mencuci piring lebih dulu, berbaris dengan rapi, dan lainnya. Bu guru sampai kaget dan memujinya. Meskipun tidak sempurna, setidaknya Ganis sudah berusaha sebisanya. Akhirnya sampailah waktu akan pulang. Gani menikmati belajar menjadi seorang yang mandiri. Yah, kok udah selesai ya kemahnya? Katanya menyenangkan. Fadli tersenyum setuju padanya. Kamu sudah berusaha mandiri. Bagus Gani, kata gurunya. Semua murid yang ikut kemah mendapatkan medali kemandirian. Tidak seperti yang Gani takutkan sebelumnya, ia juga berhasil mendapatkan medali. Orang tua Gani pun bangga karena anak mereka rupanya dapat jadi mandiri dengan usahanya sendiri. Selesai deh, kalian ada yang tahu nggak pesan moralnya apa?
1: Apa ya?
2: Apa ya? Ayo.
1: Ayo, kira-kira apa ya? Ata, tahu nggak Ata?
2: Ata.
1: Harus mandiri, ya kan Ata?
2: Belajar mandiri harus dari kecil.
1: Dari kecil. Atau udah bisa nggak pakai baju sendiri? Ayo, udah bisa belum?
2: Bisa. Udah bisa, keren.
1: Keren ya. Kalau Kak Azam, Alma pasti udah bisa dong, ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk ceritanya Kak Alma. Terus siapa lagi nih, Kak Hanan?
2: Iya, ayo yang mau cerita sweet. Siapa lagi? Wih, dua-duanya mau. Sweet dong. Sampai dua aja. Wih, satu.
1: Ya, gunting batu kertas. Tas.
2: Gunting batu kertas. Oh, satu sama, satu lagi.
1: Satu lagi, yuk.
2: Iya. Yeah.
1: Ya, okay, pemenangnya Kak Azam ya.
2: Silakan, Kak Azam.
0: Judulnya adalah Perahu Daun. Penulis Iwo Abogari. Ilustrator Inas Children. Namaku Arga. Aku suka hujan. Hujan akan membuat selokan di belakang rumah berair lagi. Itu artinya aku bisa bermain perahu daun. Dodo dan Jaya adalah sahabatku. Mereka juga suka hujan. Setelah hujan reda, mereka pasti sudah menungguku di halaman. Untuk apa? Tentu saja untuk bermain perahu daun. Kami akan berlarian riang menuju selokan. Membuat perahu daun sangat mudah. Ambil sehelai daun yang berbatang keras, misalnya daun mangga, daun nangka, daun manggis, daun sirsak, atau daun durian. Daun apapun boleh juga. Bisa juga daun ilalang yang dipotong sepanjang yang diinginkan. Tukuk daun menjadi tiga bagian. Tusuk pangkal, batang daun ke bagian ujung daun. Sekarang posisi daun sudah membentuk segitiga, bukan? Nah, sekarang perahu daun sudah siap dilayarkan. Apakah kalian siap untuk balapan? Kami bersiap untuk balapan. Saling mungkuk di pinggir selokan. Perahuku dari daun nangka pasti tidak akan tenggelam. Tutup berteriak, semangat, aku tidak mau kalah. Punyaku dari daun ilalang, meskipun ramping, tapi melecet cepat. Balap perahu dimulai. Siapa yang mencapai titik terjauh, dia yang menang. Namun, perahu daun membutuhkan keseimbangan untuk melaju. Kalau tidak seimbang, perahu bisa jatuh dan tenggelam. Kutiup perahuku kuat-kuat. Dorongan angin membuat perahu meluncur lebih cepat. Perahu daun tenggelam satu persatu. Semua hanya terbawa air. Tenang, kami akan membuat perahu yang baru. Dan apa lagi, ya? Yang harus aku gunakan? Apakah kamu punya usul? Balap perahu daun sangat seru. Kami bolak-balik membuat perahu, lalu melarungkan di atas air kembali satu persatu. Dapatkah kalian mendengar teriakan kami? Kami berteriak senang dan berjingkrak. Menang dan kalah tidak masalah. Lajulah, laju, perahuku. Dodo berdendang riang. Ia senang, perahu daunnya melaju di depan. Dodo sudah yakin akan menang. Akan tetapi, lihat, perahu Dodo terbuka juga. Perahu menabrak ranting yang melintang. Aku dan Jaya tertawa senang. Senang. Itulah permainan kami. Berbekal daun dan air, kami bergembira sepanjang hari. Tak perlu biaya mahal, bukan? Bagaimana di tempat kalian? Apakah ada permainan perahu daun juga? Tamat.
1: Tepuk tangan dong. Perahu daun, ya. Wow, masih pernah main perahu-perahuan nggak?
0: Nggak.
1: Nggak. Pernah bikin perahu dari kertas nggak?
0: Enggak.
2: Pernah dibikinin.
1: Pernah dibikinin ya. Keren kan? Nah, ternyata itu masih bisa ini loh, dibikin di air dia walaupun nanti lama-lama dia basah, tenggelam juga. Tapi keren kan mainannya ya, kan? Nah, apa yang bisa kita ambil nih dari ceritanya? Ayo. Dari perahu daun.
2: Tidak perlu biaya mahal untuk
1: bermain ya. Itu udah, tepuk tangan dong bagi Anam jawabannya. Keren kan? Jadi banyak main-main itu harganya mahal-mahal. Tapi sebenarnya di sekitar kita juga bisa jadi mainan ya kanan ya.
2: Permainan sederhana bisa jadi seru.
1: Sederhana seru kan? Ya. Seperti tadi waktu kita break ada namanya anak kelereng, ada juga main lompat tali. Itu kan bisa dapat dari mana aja tuh talinya kan? Sederhana tuh sehat juga tuh. Lompat-lompat kan jadi sehat. Nah, terakhir kanan kita mendengarkan cerita siapa nih?
2: Terakhir kita akan mendengarkan cerita dari Dik Ata.
1: Ata. Cek sound dulu atau cek sound. Tes 1 2 1 2.
4: 1 2 tes 1 2 1 2.
1: Oke.
2: Udah bagus suaranya. Ayo dimulai cari dong ceritanya.
1: Ceritanya apa judulnya?
4: Cita-cita menjadi pilot.
1: Pilot.
4: Siapa itu pilot? Pilot adalah orang yang tugasnya menerbang. Kan pesawat terbang, mereka duduk di dalam kokpit, yaitu ruangan khusus di depan pesawat, mengendalikan semua tombol serta alat-alat untuk membuat pesawat terbang dengan aman di langit. Menjadi pilot adalah pekerjaan yang keren dan bertanggung jawab, karena mereka membantu orang pergi ke tempat-tempat yang jauh dengan cepat. Pilot membutuhkan kopilot untuk membantu menjalankan tugasnya selama penerbangan. Kopilot atau
1: kenapa pesawatnya? Udah terbang ya pesawatnya ya? Belum?
4: Ini apa ya?
1: Apa itu? Bantu dong Kak Alma. Kenapa dia tuh pesawatnya? Ayo, udah mau terbang ini. Kenapa dia?
4: Bisa kan?
1: Bisa nggak? Kenapa? Coba lihat Kak Alma, kenapa dia pesawatnya nggak bisa terbang pesawatnya?
8: Pesawatnya ada masalah ya?
1: Apa tuh?
4: Ini first officer.
1: Officer.
4: Memiliki peran.
2: peran.
4: Peran penting dalam meningkatkan keselamatan dan ketepatan penerbangan.
1: Itu tugas si officer ya, untuk memantau ketepatan penerbangan. Wah, betul-betul dong. Jadi ada pilot, di belakang pilot ada officernya yang menentukan jadwal penerbangan biar tepat waktu ya.
2: Ya.
1: Nah, betul. Keren ya ceritanya Anan ya.
2: Keren banget sih.
1: Ada cerita. Tadi cerita-ceritanya mau jadi pilot juga ya Atta ya?
4: Iya.
2: Oh, pantesan.
1: Keren ya. Berarti tugasnya pilot itu apa Atta? Apa tugasnya dia? Menerbangkan
4: pesawat.
2: Betul tuh.
1: Keren. Kalau pesawat itu berarti dia di udara apa di laut?
4: Di udara.
1: Di udara. Kalau tadi perahu itu di mana? Tadi
4: di
1: kan
4: air.
1: Ada di air. Keren. Nah, mudah-mudahan nanti Atta bisa jadi pilot ya.
2: Iya.
1: Tapi tahu enggak belakangan ini Indonesia lagi banyak asap.
2: Iya. Banyak jadwal terbang dibatalkan ya.
1: Banyak penerbangan itu dibatalkan. Itu keputusan sama siapa tuh kira-kira? Officer. Itu tadi officer ya Atta, yang Atta bilang tadi yang penepatan waktu. Ya, biar tepat waktu dia. Oke.
2: Okay. Ya, Pak.
1: Wah, suara apa tuh? Itu suara starter pesawatnya ya? Bukan ya?
2: Abang penasaran banget tuh. Penasaran kali, suka.
1: Apa
2: penasaran? Kenapa sih Azam suka bercerita?
4: Ya karena itu bisa mengetahui yang sebenarnya gitu lah.
1: Banyak hal gitu ya, dari cerita.
2: Memberikan informasi gitu ya?
4: Ya.
2: Oh, keren sih. Kalau Kak Alma, kenapa suka bercerita?
1: Ayo, karena apa? Karena ceritanya seru.
4: Karena udah termasuk hobi sih.
1: Udah hobi ya?
2: Udah hobi ya.
1: Keren, keren.
2: Jadi hobinya badminton sama bercerita?
4: Tapi lumayan, dikit-dikit.
1: Dikit-dikit ya, gak apa-apa. Tapi memang harus rajin-rajin membaca ya, bercerita ya. Kalau Atta gak ditanya nih ke Anan?
2: Iya. Atta, kenapa Atta suka bercerita?
4: Karena seru.
1: Seru.
2: Oh, seru ya ceritanya. Ada ular dan kata, jadi pilot, banyak lagu ya.
1: Jadi pas bercerita kita bayangin kita itu lagi naik pesawat gitu ya. Keren ya. Pilot biasanya bajunya warna apa, Atta?
4: Baju.
1: Ayo, bisa ada gambarnya enggak di sana?
4: Ada.
1: Bajunya warna apa ya?
4: Putih.
1: Warna putih, keren ya.
4: Putih hitam sama kuning.
1: Putih hitam. Hitam kuning ya. Kenapa tuh Kak Ana?
2: Ya.
1: Bisik-bisik tangga ya. Oke, kita udah dengerin ya kanan ya cerita dari Azam, Alma.
2: Nah, ini nih. Abang punya satu lagi challenge untuk cerita.
1: Ada challenge.
2: Siapa yang mau angkat tangan?
4: Saya apa?
2: Ya. Ayo, kamu cerita.
1: Ya, mau challenge apa nih kanan?
2: Ceritanya terserah sih mau lanjutin. Jadi pertama-tama Bang dulu ya.
4: Ya.
2: Pada suatu hari ada seorang anak yang nakal bernama Budi. Dia sangat nakal, tidak ingin mendengarkan gurunya.
0: Tetapi pada suatu hari dia tidak mengerjakan PR dari gurunya. Alhasil kena hukuman dari gurunya.
1: Terus dia udah kena hukuman.
4: Dia menyesal karena dia tidak mau mendengar kata-kata gurunya. Setelah itu pulang ketemu ibunya. Dibawalah kantor.
1: Dibawa ke kantor? Ke kantor ibunya? Ngapain dia?
4: Bukan, kantor sekolah.
1: Kantor sekolah.
2: Serem banget ya. Iya. Habis itu kepala sekolah bilang, "Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas?"
0: Karena semalaman saya bermain game.
4: Ya Allah.
0: dan tidak mengerjakan tugas dari guru.
4: Dia pun diberi nasihat oleh ayah dan ibunya. Lalu sejak itu dia tidak mau menjadi anak yang nakal lagi. Setelah itu dia keesokan harinya ke sekolah dan dia mau belajar PR-nya dari gurunya.
1: Wah, keren. Tepuk tangan dong. Akhirnya si Budi jadi juara kelas.
2: Si Budi pun akhirnya tidak malas lagi.
1: Tidak malas lagi.
2: Mantap. Patut dicontoh nih yang masih suka begadang.
1: Ada enggak di sini yang begadang dan main game? Ayo angkat tangan. Atau main game ya. Boleh main game tapi harus ikutin aturan orang tua ya. Kalau orang
4: dikasih waktu.
1: Kasih waktu betul.
2: Kalau enggak dikasih waktu nanti 5 jam. Bahaya yeah. banget tuh untuk mata.
4: Kami boleh main apa cuma hari Kamis, hari Sabtu Kamis? Sama Minggu. Aku bolehnya
1: kapan?
4: Sabtu Minggu.
1: Sabtu Minggu. Kalau Kak Azam?
4: Sama.
1: Sama juga ya. Nah, jadi harus ikutin kata orang tua ya. Acim. Kalau orang tua bilang jangan stop main handphone, harus stop ya.
4: Jangan dimik kali.
1: Iya.
2: Jorok tuh miknya.
4: Tiba-tiba.
1: Oke, jadi kita dengerin semua ceritanya Kak Anam ya.
2: Sudah selesai.
1: Kita jumpa lagi minggu depan di hari Minggu, setiap hari Minggu di jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Yeah. Terima kasih Kak Anam ya, dan juga teman-teman semua yang hadir ya. Jadi Kak Anam ya.
2: Aku punya pantun nih.
1: Ada pantun, kita dengerin ya.
2: Ada pantun ya. Pohon mangga berbuah lebat. Jatuh satu di atas papan.
4: Cakep.
2: Terima kasih adik-adik hebat.
4: Cakep.
1: Telah cakepnya ya.
2: Sampai jumpa lagi di Idola Anak minggu depan.
4: Dadah.
8: Demikian kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Wasudi Pro Saudara Eri Potong, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Usai tadi kita ikuti untuk program Idola Anak, saatnya tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya,
2: kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukan sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendangnya. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern Munchen, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
1: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
0: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
1: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
0: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races, you need to keep going, keep pushing, and tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and

0: RRI tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

0: rasa rivalitas di antara kedua tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang

0: atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
2: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, kita bisa jalan bola untuk tetap gerak kembali dan cepatnya. Kalau bisa lihat kita mencetak gol dari menit terakhir.
1: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
2: Setuju, kita menciptakan peluang. Dan kita juga bagaimana kita memakan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol.
1: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarani menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita mulai juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very late, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one second action they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 points, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: Alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
3: Akhirnya kita dapat 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskarti mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, dan pelatih berusaha dan pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi tim Tornado yang cukup

Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPSB menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPSB dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: perihal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32. Adalah sebuah kawasan yang terdapat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. Berbicara tentang seni budaya, Provinsi Kepulauan Riau adalah gudangnya. Berbagai macam jenis seni budaya ada di Kepulauan Riau. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sejarah masa lalu Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau ini dahulunya lebih dikenal dengan sebutan Riau. Bersama dengan kawasan Malaysia Johor sampai abad ke-19 menjadi kerajaan bersama yang dikenal dengan sebutan Johor Riau. Kemudian ditambah juga dengan pengaruh Inggris Belanda yang ikut campur, yang akhirnya kerajaan Johor dan Riau berpisah dengan sultannya masing-masing.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Masih di Rantak Melayu Jam Hebohkan dengan saya Joshua Suryadi, masih menemani Anda untuk edisi minggu ini di 11 Oktober 2026. Sebuah lagu dari Yalsa featuring Arul Sikumbang dengan Cinta Tak Pandang Harta ya. Dengan lagu-lagu Melayu pendengar di siang hari ini akan menemani Anda hingga nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat. Kami juga tentunya mengajak Anda untuk berpantun bersama kami di line telepon 463321 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya. Yang ada di WhatsApp nanti akan Joshua bacakan pantun-pantunnya. Terima kasih untuk Pak Betnego yang sudah hadir di Rentak Melayu siang hari ini. Ada 3 pantun yang sudah ia siapkan. Ada Pak Zaini juga di sini dengan 2 pantunnya. Ada Kak Sekarwangi juga yang sudah kirimkan di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Saya bacakan dulu pantun pertama dari Pak Betnego. Subuh-subuh ke kota Karimun, budak mengkuse bermain gitar. Sungguh norma pandai berpantun, bolehkah hamba ingin belajar? Orang Ungar pergi ke Maimun, pasar Maimun, asam jawa masak di pangkal. Bila aku dengar Udin berpantun, aku ketawa terpingkal-pingkal. Ini pantun terakhir . Beli pulut di tengah hari, beli gelama di pasar Maimun, dirimu selalu sama Pak Fauzi, sungguh pandai membuat pantun. Ya, itu dari Pak Betnego. Dari Pak Zaini, ya, ini dia pantun dari Pak Zaini. Nak balaskan pantun katanya untuk Mariati dan juga Nek Kembar. Orang Bangkulu memasang gumbang, dapat seekor ikan belana. Jangan ragu, jangan bimbang, kalaulah bapak tidak akan lupa sama anak. Pantun kedua. Pak Tawab duduk bergambar orang maraton di hari Minggu. Saya pantun Nek Kembar, manusia terendam tak basah hanya suara ya. Terima kasih ada Kak Sekarwangin juga yang dapat pantun di sini. Pantun dia, anak iti di tengah lada buat tapai dipasang ragi. Cantik sungguh si Gunung Bintan, nak ku gapai terlalu tinggi ya. Ada Kak Monik juga, terima kasih. Jom pantunnya dikirimkan, nanti kita akan bacakan ya. Saya nak angkat dulu dengan telepon 463321. Rentak Melayu Jom Hebohkan dengan siapa? Rentak Melayu Jom Hebohkan dengan siapa di sana? Halo? Rentak Melayu?
1: Bukan Rentak Joshua.
0: Atuh, lama sangat tak dengar suara tu kita nih.
1: Sinyal tu ini je tak dapat dicakap-cakap nampaknya.
0: Memanglah sinyal ni macam-macam pula dia. Mumpung masih bisa atuk, coba kita dengar pantun dulu.
1: Berenang ke tepi lama benar.
0: Wah.
1: Tampak si Eben memasak labu. Senang hati bersama Joshua.
0: Wah.
1: Dapat berpantun di Rentak Melayu.
0: Memang pantun Semara Dewi ini ya, pantun sedap. Kedua.
1: Penokok tampak sangkut, ditengok di dia saja. Sedang berenang diberi selendang kuning. Datuk tak takut penumbuk jaga suara. Yang penting Nek Karim suka.
0: Yang penting Nek Karim suka, itulah.
1: Ini untuk jaga suara, Jos.
0: Jaga suara.
1: Kalau berenang ombaknya teduh begitu. Kelapa dibeli tampak tumbuh.
0: Ewa.
1: Kalau memang tak ada jodoh, ini nak heboh.
0: Nah, kalau memang ada jodoh,
1: apa lagi nak deh, Bo? Lagunya kalau dapat Emas Hantaran.
0: Lagu apa tu? Emas Hantaran, boleh-boleh kita dengarkan. Terima kasih, Anda.
1: Di Pantai Asmara dulu banyak kupang, Bo.
0: Banyak apa kupang? Sedap tu,
1: Walaupun
0: sempat terputus-putus, masih terdengar jelas dengan pantunnya ya, dengan lagu yang ingin didengarkan juga tadi. Ada Emas Hantaran dari Yolanda featuring Arif, nanti kita hadirkan ya. Di lantai telepon kita angkat lagi, dapat 6-3-5-1. Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan.
1: Rentak Melayu Jom Hebohkan.
0: Ada Kakak Monik di sana.
2: Apa kabar? Bersama Joshua.
0: Ah, saya di sini.
2: Oh, mulut nak berpantun Joshua.
0: Sila kakak, pantunnya.
2: Bagus apa kenapa? Bagus kah tak bagus itu kan urusan kita ya Joshua ya. Yang penting berpantun. Minta lagu dulu Joshua. Kesukaannya abangku tentang denyutan hati Joshua ya.
0: Oh, denyutan hati berdenyut denyut tiap hari kakak ya.
2: Denyutan hati tiap hari memang Joshua.
0: Apa sih?
2: Joshua berpantun nih. Apa ya? Ntar dulu. Ini apa angin bertiup di malam hari. Kapal berlabuh di tepi pantai. Kapten Sean yang baik hati bekerja tulus dan penuh damai.
0: Amin ya.
2: Betul. Satu lagi lah kalau gitu. Pergi ke kebun memetik melati. Harum temerbak di waktu pagi. Semoga sehat selalu Ibu Siti. Berkah dan bahagia sepanjang hari.
0: Amin ya.
2: Betul lah, Monik undur diri. Oke, okay,
0: terima kasih buat Kak Monik ya, berdenyut tiap hari. Ada di JDF ya. Oke, okay, yang ada di WhatsApp di sini ada dari nenek kembar ya, di pantun dia. Buah jambu masaknya merah, berjatuhan daunnya kering. Kalau mandi di antara tubuh tidak basah, tak salah Pak Alang tuh namanya tulang kering. Oh ya, yeah, itulah pula ya, tulang kering tak basah pula ya. Pandai pula ya. Mantap betul jawabannya ya. Oke, saya nak angkat line telepon lagi. Saya nak sampaikan juga sesaat lagi akan dikumandangkan sholat zuhur di wilayah Kota Batam jam 11:54 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita jalan untuk sholat zuhur, saya nak angkat dulu satu pemantun lagi. Halo. Mantap lagi jom hebohkan dengan siapa di sana?
3: Sesaat lagi jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan?
3: Ya.
0: Dengan siapa?
3: Yes.
0: Oh, saya dengan siapa di sana? Suara putus-putus.
3: Nyala, Yos.
0: Nyala, nyala. Kak Jamila?
3: Iya.
0: Ah, jom pantunnya kakak.
3: Itu di KWA tadi lah. Itu pantun ini pantun nama Yos satu.
0: Oh, ada lagi ya. Jom lah kakak.
3: Ada. Kalau pergi daerah Bandung.
0: Ewa.
3: Tinggal ke warung beli kedondong.
0: Kedondong. Banyak kedondong di Bandung memang. Ulang-ulang, boleh-boleh.
3: Kalau pergi daerah Bandung, tinggal ke warung membeli jus mangga.
0: Jus mangga.
3: Setiap hari aku berpantun, apa juga bergabung gitu.
0: Hai, dapat juga bergabung. Terima kasih.
3: Satu
0: kakak.
3: Lagi, satu lagi.
0: Jom, lagi.
3: Kebun bukan sebarang kebun. Kebunku penuh pohon sagu. Pantun bukan sebarang pantun. Pantun ini nak putarkan lagu.
0: Ah, nak putarkan lagu-lagu apa kakak? Memang banyak lagu itu kalau banyak pohon sagu ya.
3: Lagu.
0: Lagu apa kak?
3: Lagu apa ni Jas? Tunggu Jas, tunggu lupa Jas. Salahmu sendiri Jas.
0: Ah, salahmu sendiri ya.
3: Iya.
0: Oke. Siap.
3: Tadi kita WA tu tadi ada ibu pantun tapi saya baca kita Jas.
0: Ah, sudah dibaca sama tadi isinya.
3: Pasal baca lagi tadi. Tadi jadi pasal baca dia pantunan.
0: Oke, nanti kita baca kalau belum ya.
3: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Horas, ada Kak Jamila ya dengan pantun dia yang di WhatsApp kayaknya beda lah. Nanti kita bacakannya. Ini berbeda kayaknya pantunnya. Oke, nanti kita akan hadirkan lagunya. Salamu sendiri dari Arif. Kita akan break dulu. Tetap bersama kami di Prosatera Ri Batam. Kita akan jelang untuk sholat zuhur waktu Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Aksi pencurian kembali mengguncang kawasan perumahan Rindang Garden Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Kali ini sebuah tangga aluminium menjadi sasaran komplotan pencuri yang diduga berjumlah 4 orang. Peristiwa itu naas terjadi pada Jumat sekitar pukul 13.40 menit Indonesia Barat. Para pelaku disebut datang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Warga sempat setempat yaitu Chris mengungkapkan bahwa kejadian itu bukan yang pertama. Yang menyebutkan pencurian dengan modus serupa sudah 3 kali terjadi di perumahan tersebut. Informasi lainnya pendengar, anggota Komisi 6 DPR RI, Rahmat Saleh meminta pemerintah memastikan prestasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan pusat data di Batam, Kepulauan Riau, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Rahmat menyampaikan hal itu dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama mitra BUMN dan pemerintah Provinsi Kepri Tanjung Pinang pada pekan ini. Ia mengingatkan bahwa nilai investasi teknologi yang besar tidak selalu sebanding dengan banding lurus dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Informasi terakhir pendengar, Kantor Kesiapan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau menggelar inspeksi mendadak atau sidak manifest penumpang kapal antar pulau. Pengawasan dilakukan setelah 3 hari dengan menyasar 27 rute keberangkatan secara acak. Sidak ini bertujuan memastikan jumlah penumpang yang diangkut sesuai dengan manifest serta kapasitas kapal. Sebanyak 27 petugas diterjunkan untuk memberikan langsung kondisi atas kapal yang beroperasi. Pelaksana tugas atau PLT Kepala SOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun, Muhammad Syaiful, mengatakan sidak tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan untuk memperketat pengawasan data penumpang. Demikian Lintas Informasi peringar, kami masih akan menemani Anda di program hiburan dalam Rentak Pelayu.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Masih di Rotak Main Jawa Mebokan Penyiar. Ini beberapa pantun yang akan kita bacakan lagi dari Kak Jamila tadi yang sudah bergabung lewat telepon. Ada juga pantun yang sudah dikirimkan di WhatsApp Pro 1 RRI Beta. Pantunnya berisi begini ya. Pagi hari jalan ke pantai, singgah ke warung membeli duku. Setiap hari aku menunggu ingin bergabung di rentak Melayu. Ke danau melihat perahu, air tenang berkilau-kilau. Kemanapun kaki melangkah, kasih ibu tetap menjadi tempat pulang. Ya. Orang juga mengatakan jerami tajam nampaknya jerami. Jerami masuk ke dalam raga, takkan Melayu hilang di bumi. Ya. Ada lagi pantun dia, kakek nenek pakai teropa, mereka berdua nampak serasi. Pagi cerah, kita menyapa, apa kabar DJ semua? Terima kasih. Masih dari WhatsApp kita di sini ada pantun dari Bang Suardi di Tanjung Gadai ya. Pantunnya katanya buat Kak Sarina. Ingin pergi mencari ikan, ikannya ada di tepi paya. Hajar di hati ingin berkenalan, apakah syarat yang diminta? Oh,

0: syarat dia pula ya. Pantun kedua dari Bang Suardi untuk Bang Tohat. Di sini kosong, di sana kosong, tak ada batang cindawan. Bukan saya berkata bohong, Bang Tohat memancing tak dapat ikan. Alamak, memang begitulah kalau pancing nih. Umpan boleh sama, pancing joran boleh sama, hasilnya berbeda ya. Oke, ada Kak Monik juga di sini di WhatsApp Rosatera di Batam. Terima kasih sudah bergabung tadi dan tetap setia ya di Retak Melayu. Kita coba angkat di line telepon. Halo.
1: Halo.
0: Halo Retak Melayu, dengan siapa?
1: Retak Melayu.
0: Jangan
1: ya, Bapak Jaga Suara.
0: Bapak Jaga Suara di mana?
1: Di Penyalai.
0: Penyalai ya, warga Penyalai. Jom pantunya.
1: Tadi atuk nikah kawin pasal jodoh
0: .
1: Jelatang.
0: Iya. Tak
1: jelasan.
0: Tadi. Mm-mm, pantun dia tadi.
1: Ini Abang Jaka suara balas pasal jodoh deh.
0: Ah, kasih Pak Jaka.
1: Tidak ada orang yang bodoh. Mungkin dia malas usaha. Jangan risau tuh pasal jodoh. Bila masa akan berjumpa.
0: Oi, bila masa akan berjumpa pula ya.
1: Kalau dalam kan sao kayu kemuning menjadi patah. Walau sudah berpisah jauh tuh, kalau jodoh pasti menikah.
0: Weh, kalau dah jodoh pasti bersatu menikah ya. Nanti kita panggil nenek-nenek ini ya, nenek selak panjang ya, Nek Peggy untuk jadi ketua rewang ya.
1: Satu lagi dok.
0: Saya silakan.
1: Kalau jodoh pokok pepaya. Jangan dipanjat batangnya rapuh.
0: Ewa.
1: Kalau sudah sampai waktunya, bahtera cinta pasti berlabuh.
0: Wah, bahtera cinta pasti berlabuh.
1: Lagu dong.
0: Ah, boleh. Lagu apa, lagu, Pak Jaka?
1: Lagu Surat Merah aja lah dong. Senang ada lo cair.
0: Surat Merah ya. Oke.
1: Okay. Waduh, semoga sehat terlalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Lagunya Surat Merah. Ini dari Pak Jaka Suara tadi yang bergabung ya. Di line telepon kita angkat lagi. Halo, Retak Mayujong hebohkan dengan siapa sana? Halo. Retak Mayujong hebohkan dengan siapa?
2: Halo.
0: Halo, saya di sini dengan siapa?
2: Halo.
0: Saya dengan siapa di sana?
2: Ya, saya Pak Jai di Teluk Buntal.
0: Pak siapa?
2: Pak Jai di Teluk Buntal.
0: Pak Jai di Teluk Buntal.
2: Ya.
0: Yeah. Ah, apa kabar Pak?
2: Ah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Jomlah pantunnya Pak Zaini. Ay, terputus pula Pak Zaini ya di Teluk Buntal ini. Memang tampaknya sinyal lagi ketutup asap kayaknya ini. Asap karhut lah kayaknya ya. Oke, di line telepon kita angkat lagi. Halo. Rentak Melayu Jom,
3: halo.
0: Bukan? Halo.
3: Halo, Rentak Melayu Jom, bukan bersama. Jom,
0: apa kabar Kak Norma?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Saking sehat dia sampai lupa nak karaoke.
0: Karaoke tadi malam lupa. Iyalah. Pula ya.
3: Tadi malam kan malam Minggu.
0: Itulah.
3: Tadi jalan-jalan lagi di TBK. Kan?
0: Oh, lagi di TBK.
3: Iya.
0: Pakai masker kalau jalan-jalan kak, banyak jerebu.
3: Iya, ini kan kakak kan kena batuk-batuk udah seminggu dari Sabtu kemarin itu kan.
0: Hai, saya udah sebulan pula nih radang kering terus ya.
3: Itu sama lah tuh, sampai apa macam sesak kan?
0: Sembuh seminggu, sekarang. Seminggu kena lagi, seminggu sembuh, seminggu lagi kena. Alamak, habis lagi
3: rebu. Alamak. Nak banyak minum air suam, Jos.
0: Banyak air kelapa lagi, kurang enak ni tampaknya.
3: Air kelapa banyak kalau kat rumah.
0: Tinggal panjat ya, apa tinggal jolok?
3: Boleh dijangkau aja.
0: Boleh jangkau. Di
3: rendang
0: . Nah, jomlah kita nak dengarkan dulu pantun dari Tanjung Batu Kecil, ini, Kak Norma.
3: Ini pantun sedih oleh karena radio ni hiburan.
0: Nak sedih .
3: Ah, jadi terhibur. Pantun sedih kan ada, Jos.
0: Pantun sedih pula ya.
3: Apa dikata lah ya, apa dicampak aja lah ya.
0: Sedih apa ni, saya nak cari instrumen sedih dulu ni.
3: Tak ada, kesedihan dia dicampak-campak tu bagi Kak Norma tak apa-apa kan.
0: Sampak-sampak.
3: Kak Norma orang ni kan kuat kan.
0: Saya nak carikan back sound sedih dulu ya, biar kita menangis kita dengar pantun ni.
3: Tidak, kakak tak akan menangis kerana sini ada hiburan kan.
0: Ada hiburan, cobalah.
3: Coba.
0: Dah ada back sound sedih.
3: Nampak berjumpa sejak menyapa.
0: Sedihnya.
3: Berkan duduk bersilih datang.
0: Aduh, tak tertahan lagi.
3: Lagaknya kami tidak seberapa. Asalkan tidak mencela orang.
0: Alamak. Masuk ke dalam hati
3: Asalkan tidak mencuri orang aja sudah ya, Jos.
0: Ini masih sedih lagi tak?
3: Iya.
0: Ini pantun kedua masih sedih lagi enggak?
3: Ada lagi.
0: Sedih lagi? Kita bikin backsound lagi, lebih sedih lagi backsoundnya ya.
3: Janganlah. Ini gembira nih ya.
0: Oh, ini pantun gembira. Ini pantun gembira ya?
3: Gembira tidak sedih, tapi hati kakak tetap gembira gitu, karena menjaga hati kan?
0: Oh, jaga hati, jaga hati.
3: Tombol hati itu harus dijaga.
0: Jangan kau sesali gitu ya?
3: Jagalah hati sebentar hidup ini, gitu.
0: Tapi karena pantun dia sedih, kita kasih sedih lagi ya?
3: Lagi. Bertiga datang berjumpa kawan.
0: Sedihnya.
3: Berdua pergi ke tengah ruang. Mengata orang tanpa alasan, tanda dirinya yang banyak kurang. Allah Akbar.
0: Allah Akbar.
3: Yang ketiga.
0: Masih sedih kakak?
3: Masih
0: sedih, kita pasang lagi kakak.
3: Kepekan berpatah melalui jalan. Malamnya turun tersalah kawan.
0: Sedihnya.
3: Kesedihan Norma tak mau tertekan. Dalam pantun Norma mainkan.
0: Kita dengar
3: ini tak sedih. Ini dah gembira, ini tak sedih.
0: Oh, ini tak sedih. Ini apa? Ini semangat ya.
3: Jangan diiringi dengan irama kesedihan.
0: Jangan sedih-sedih lagi, kita cari yang semangat ya. Tadi udah sedih.
3: Ini penutup.
0: Penutup. Ini semangat ya, janji semangat ya.
3: Semangat.
0: Semangat ya. Jom, kita dengarkan yang semangat ya.
3: Dahan terpatah tegaknya pula. Bukan begitu, Jos. Dahan terpacak tegaknya pula. Cempaka mati layu bersangga. Perkataan dicampak tidak seberapa. Kerana kami selalu bahagia.
0: Rasio
3: hati selalu ada.
0: Terima kasih pantunnya, kakak. Tak jadi sedih lagi, kita ada semangat ya.
3: Jadi semangat. Jadi lagu dia, Jos.
0: Apa lagunya, kakak?
3: Saat yang bahagia.
0: Saat yang bahagia,
3: bahagia tu.
0: Siap.
3: Kita baik berikan. Malam tadi tak menyumbangkan lagu. Kau tak kakak nak mawak lagu sumbang-sumbang, Jo. Nama kita tak pandai ya, Jo.
0: Ya, benar.
3: Jadi itu aja, Jo. Kami selalu ceria dan bahagia. Ada Radio RR ini menjadi hiburan kami ya, Jo. Dan hiburan kasih. Kami penggabung di sini. Itu aja ya, Jo. Sehat selalu ya, adikku. Makasih ya, Horas.
0: Horas. Oke, ada kakak Norma ya dengan pantun dia tadi. Jangan sedih-sedih ya, kakak ya. Kalau kakak kita tadi, dia bahagia selalu katanya. Cuma tadi, pantun dia aja. Ya, pantun dia aja agak sedikit sedih ya. Tapi di ujung dia kasih pantun bahagia, pantun yang girang ya. Oke, di line WhatsApp kita coba bacakan dulu. Ini pantun dari Jalo ada Jalo di Selat Panjang di Kepulauan Meranti. Mau kasih pantun, dari Padang membeli manggis singgah ke Bintan beli nangka. Dari belakang ku sangka gadis, tengok dari depan, rupanya janda pula. Aduh, pantunnya, pantun janda ya. Ini pantun dari Pabek Nego. Mandi berenang di tengah hari, buah rakit di kala senja. Memanglah senang hidup sendiri. Kalau ada sakit, baru terasa. Itu dia. Jangan tengah hari memetik gitar. Pergi memukat naik perahu. Duhai Pak Fauzi, apalah kabar? Kiranya Bapak sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita angkat lagi satu penelpon. Halo. Rantak lain jom hebohkan. Halo.
4: Halo, jom hebohkan.
0: Ayo, jom hebohkan dengan siapa?
4: Halo, jom hebohkan.
0: Abang siapa di sana?
4: Tak kenal juga sama
0: Abang Gala.
4: Tak pandai.
0: Abang Gala-Gala kita di mana Abang Gala sekarang?
4: Abang Gala pada pantun dia semua. Abang ingin gabung aja ya.
0: Oh, ingin gabung aja. Kasihlah pantun, Abang.
4: Buat pantun ya. Ikat terus dua berjalan. Rusa patah lantainya melobang.
0: Ewa.
4: Buat apa kita berjiran? Pikiran susah pakai pandang.
0: Pikiran susah, eh?
4: Satu lagi, Jos.
0: Jom.
4: Pergi pagi siang ke pantai. Pasir habis pantai terjual. Buat apa seorang lebay? Bibir manis pandai menggombal.
0: Ui, pandai menggombal.
4: Menggombal tapi manis, Jos. Tapi lebay, Jos.
0: Itulah.
4: Tapi pandai menggombal.
0: Pandai menggombal pula dia, kan?
4: Satu lagi, Jos.
0: Cikgu
4: Norma, Jos.
0: Cikgu Norma, dengar ya.
4: Cikgu Norma, oh. Subur indah merahnya bunga. Halus mulus merahnya kamu. norma galah petanya. Norma galah petanya. Dia saya kulus. Dia saya kulus apa dia? Dia saya kulus apa surahnya?
0: Apa surahnya?
4: Apa surahnya? Satu lagi.
0: Satu dulu. Lagi, Abangku, silakan.
4: Terang.
0: Terang,
4: terang, terang cantik, jo terang, terang cantik buruknya terang. Tiga cantik, tiganya sama.
0: Ewa.
4: Orang
0: sudah. Hey, kenapa dia?
4: Orang munafik untuk orang.
0: Kita
4: paling jaga diri kita.
0: Itu dia.
4: Kalau munafik juga selesai jo, biar untuk orang.
0: Iya, munafik biar untuk orang ya.
4: Kita baik jaga diri kita juga.
0: Betul, enggak apa-apa jujur ya, harus jujur.
4: Lagu
0: apa?
4: Joget darah enam bujang jo. Joget darah enam bujang.
0: Anak bujang.
4: Joget darah enam bujang.
0: Darah dan bujang.
4: Lucy.
0: Luffy ya, darah. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Oke, terima kasih Bang.
4: Terima kasih Jo, 50
0: tahun Jo. Oke, Banggala, terima kasih Horas. Ada Banggala ya di line telepon kita. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Darah Bujang dari Eling ya, dari Elisa. Perawan dan Bujang atau Perawan dan Bujang tampaknya maksudnya ya. Nanti kita cobakan lagi cari lagunya. Di WhatsApp kita bacakan dulu ini pantun dari nenek kembar nak balas pantun dari Pak Lang katanya. Anak Melayu memakai tanjak naik motor jalan di tol. Memang Pak Lang orangnya bijak. Jawabannya sangatlah betul ya. Oke, saya bacakan lagi pantun sebelum kita break sejenak. Naik kapal ke sungai Pak Neng. Berangkatnya hari Selasa, Pak Elang kirimkan nomor rekening sebagai hadiah untuk belikan pulsa. Wah, belikan pulsa pula.
5: Lancang Kuning merupakan sebuah kapal kebanggaan suku Melayu dengan ukuran yang berbeda-beda dan terdapat sejarah dan cerita yang mewakilinya, juga dijadikan lambang dan nyanyian daerah Riau. Lancang Kuning merupakan alat transportasi pada zaman dahulu, sementara kata kuning merupakan warna kebesaran kerajaan. Konon Lancang Kuning berasal dari sebuah kerajaan yang terdapat di Bukit Batu, wilayah Kabupaten Bengkalis, yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Datuk Laksmana.
6: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
7: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Kini, perjuangan itu kita lanjutkan dengan cara yang berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan memberikan manfaat bagi sesama. Di setiap ladang, ruang kelas, pasar, kantor, hingga pelaku usaha kecil yang terus berkarya, ada semangat untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus berinovasi, berkarya, menjaga persatuan, dan saling mendukung demi masa depan bangsa. Karena Indonesia yang kuat tidak hanya dibangun oleh satu orang, tetapi oleh jutaan langkah kecil dari seluruh rakyat Indonesia.
6: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: Masih di rantang Melayu Jamai Bawang yang mendengar dari lagu Fazaura, yang dimana lagu ini merupakan asli milik dari Ramli dan juga Saloma dengan Saat Yang Bahagia. Dua lagu lagi pendengar nanti akan dihadirkan dengan judul Perawan dan Bujang atau Darah Bujang ya, dari Request tadi, kemudian juga Orang Ketiga nanti akan kita hadirkan untuk Anda. Di line telepon kami dan juga di WhatsApp yang ingin berpantun, silakan kembali bergabung di 463-51 untuk line telepon, di WhatsApp di 0811-778-1051. Rantau Melayu Jam Heboh kan, dengan siapa di sana? Halo.
1: Halo, yes, Mr. Joshua, how are you?
0: Kabar baik, ya. Kabar baik, Captain. Captain, gimana kabarnya?
1: Oke, okay, 100.1, 100.1 ya. Eh? Oke, okay, Captain berpantun boleh?
0: Silakan, Captain.
1: Hari ini hari Minggu, bahasa Inggris mengenalkannya sebagai Beautiful Lovely Sunday. Walaupun hari berganti hari, lovely kan, indahkan hidup kami, indahkan hidup kamu di hari berganti hari, ya.
0: Berganti hari, yes.
1: Oke, okay, Jat nak pantun untuk kamu, special, eh.
0: Ya, okay, buat saya, terima kasih, Captain.
1: Mr. Joshua, pemuda Batak, berwajah ganteng, bersuara indah. Kerana suaramu yang indah dan pintar berbual, membuatkan kamu mencari rezeki halal sebagai Mr. DJ di Radio Negara Republik Indonesia.
0: Amin, terima kasih, Captain.
1: Oke, okay, Captain, nak pantun yang lasa, pantun romantis, eh? Boleh?
0: Romantis, boleh. Silakan, Captain.
1: Izin ku belai rambutmu sayang, buat kenangan sepanjang hayat. Kasih ku beri hanya padamu sayang, salam sayang dari jejaka ini.
0: Terima kasih, Captain.
1: Okey, kan nak minta lagu my favorite, eh. Satu marga dengan Captain Sam tu, DJ Dave tu. Dia marga Captain Sam tu.
0: Oh, sama.
1: Ini apa itu? Pertemuan di Awan Biru, eh. Boleh?
0: Pertemuan di Awan Biru.
1: Dia bertemu jodoh dengan wanita antara Punjabi, pemuda Punjabi yang ganteng bertemu dengan wanita Melayu yang cantik lah di atas udara dan jadi istri halal dia itu. Boleh?
0: Boleh, kata nanti kita hadirkan, ya.
1: Okay, and for you, apa saja agama kamu, tapi maybe God bless you, eh.
0: Terima kasih.
1: Good luck to you, eh. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye, ada Captain Syam dengan pantunnya. Ada 3 pantun tadi yang sudah dihadirkan, ya. Nanti kita akan hadirkan lagunya, dan itu tampaknya sebagai lagu penutup juga, ya, di Rantak Melayu di hari ini. Ada 2 lagu nanti yang akan dihadirkan, Bujang dan Dara, dari Ilusi dan juga DJ Dave dengan Pertemuan di Awan Biru. Okay, di line telepon kami yang ingin bergabung untuk pantun saja, boleh. Dan di WhatsApp juga nanti kan kita bacakan, ya. Halo, Petak Mancom hebohkan dengan siapa di sana?
2: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo. Hai. Mama, Mama Lina, bukan?
2: Ya, ya, ya.
0: Malina,
2: ya.
0: Eh? Apa kabar, Mama Lina?
2: Ya, ya, ya, ciri-cirinya, ya.
0: Tahu lah ciri-cirinya, Mama Lina, Mama Lini. Jom pantunnya, Mama Lina.
2: Pantun aja, ya. Ambil sabun, terus mandi. Nggak ke pasar nak beli baju. Buat teman-teman hadir di RRI, semoga bahagia sehat selalu.
0: Amin, sehat semuanya, ya. Eh?
2: Nah, itu aja, Jon.
0: Terima kasih sudah bergabung.
2: Sama-sama.
0: Ada Mama Lina, ya, eh? Di lantai telepon kita pantunnya singkat padat. Ambil sabun langsung ku mandi, katanya. Eh? Oke, okay, di WhatsApp Perusahaan Terari Batam di sini dari Kak Norma balas untuk Pak Abednego. Kelapa tua turunnya rebah, turun menggugur bertimpa pula. Apalah ada pantunnya Norma, pantun Pak Abednego apa kurangnya, eh? Nah, ini ada pantun lagi dari WhatsApp kita dari siapa nih? Kak Sumarlina, ya. Eh? Bila hendak menyulam benang, sulamlah di tempat yang terang. Bila engkau disukai orang, namamu akan dikenal. Telusurilah malam gelap gulita tanpa penerang dan juga cahaya. Sekali saja engkau berkata dusta, bicara selanjutnya orang tak akan percaya. Eh, pantun berikutnya, memang manis buah nangka, lemak dimakan bersama keluarga. Tidaklah baik berburuk sangka, apalagi menduga-duga. Eh, ini dari Kak Sumarlina. Masih dari WhatsApp kita di sini hadir dari Ayah Dava, ya. Dari Pelanggiran, ya. Ini pantun dia. Sudah tahu pengayuh lidi, masih juga main sampan. Sudah tahu abang tak bergigi, masih juga dibilang tampan. Ini dari Ayah Dafa. Terima kasih pantunnya. Kemudian juga dari Pak Jaka Suara. Ini ada pantun lagi dari dia. Burung tempua makan kue ni pergi berkayu ke kota Karimun. Hebat sungguh Bang Jaka, kini dia sungguh pandai berpantun ya. Kemudian di sini masih di WhatsApp dari Kak Nuridah. Nak kirim pantun buat Nek Nurmah, beli sepatu roda di Singkawang, pasang tali di ukur ujung. Suara dah Dek Nurmah sangat merdu di udara, sekali ikut-ikut karaoke dong. Oh, Bang Tugus pula pantun dia ya. Oke, di WhatsApp kita di sini masih ada dari Kasarina Tanjung Piayu ya. Nak balas pantun Bang Suardi tadi katanya. Pergi berjalan mau menyapa, singgah pula ke rumah Cik Nyonya. Sungguh berteman tak mengapa, carilah sahabat tak ada pakai syaratnya ya. Kemudian dari Kak Monik, terima kasih. Kemudian di sini si dari Si Asna di Melcham. Oh, nak request lagu pula dia. Pantun dulu ya, nanti baru request lagu. Di line telepon kita angkat lagi di 463301. Halo. Rantau Pemangjo mepokan dengan siapa di sana?
3: Buah manggis lah, tak sengaja kan masuk pula.
0: Oh, masuk pula buah manggis, buah kedondong. Jangan menangis di sini digendong dong. Nah. Oke. Okay. Silakan pantunnya, Bang.
3: Ini nggak pantun, jangan ketawa ya. Yang ditujukan pantun jangan ketawa ya.
0: Iya, siapa dia yang dituju?
3: Kalau gendang tali kecapi, buah kana ditaruh di tepi pantai. Perut kenyang alakah senang hati. Pemalinang laut mengantar laut sudahlah sampai
0: ya. Oke.
3: Okay. Kita adalah daripada tiga
0: aja. Terima kasih sudah bergabung ya, Bang ya.
3: Yang tidak masuk pula.
0: Masuk pula dia.
3: Berkedendong buah para dibawa orang dari Singapura. Terus? Buah manggis memang tidak suka bergabung. Kita bersuah lewat udara daripada
0: kita. Oke lah.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih buat abang kita ya, ada bergabung di line telepon kita. Di WhatsApp kita coba cek lagi di sini. Tampaknya ada terbaca semua di line telepon ya. Nak bergabung silakan kembali. Untuk request kita sudah tutup ya. Halo. Tertutup pula. Mati pula ya. Kita coba lagi. Halo. Halo, Rantau Kemayu Jomnya bukan? Halo.
4: Halo,
0: Nepegi, apa kabar?
4: Kenal aja deh.
0: Apa kabar
4: Nepegi? Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ya. Pemantun terakhir ya.
4: Ini Joshua
0: Iya. Aduh, putus lagi Nepegi ya. Ketutupan awan kayaknya, ketutupan asap ya. Sampai terputus-putus, sudah dua orang tadi terputus line telepon kita. Oke, saya coba angkat satu telepon terakhir. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Halo. Iya, dengan siapa di sana? Silakan Grema.
4: Makasih.
0: Sama-sama. Pemantun penutup ya Grema ya.
4: Oke.
0: Jom pantunnya.
4: Pak Lang, kirim saya nomor rekening ya Pak Lang.
0: Pak Lang.
4: Ini pantun untuk Norma. Ke pasar membeli ikan pelate. Membeli bawang hanya semata.
0: Ewa.
4: Dia kena jelah orang mengata. Yang penting dosa kita diambil, pahala dia untuk kita.
0: Pahala dia untuk kita.
4: Pahala kita, dosa kita diambil, pasti memang sabar. Biar aja lah, tak akan rugi. Takkan mana. Okey, Norma. Buat semuanya, cak salu dos.
0: Terima kasih, Norma.
4: Okey, selamat siang. Salam ditunggu.
0: Okey, bye-bye. Ada Norma kita dalam teleponnya sebagai penutup pantun kita di siang hari ini. Dua lagu terakhir dari JDF, Pertemuan Dewan Biru dan juga Inang, Bujang dan Darah dari Ilusi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Seperti yang berkembang di media sosial, ini selalu saja cerita yang saling melemahkan di antara kita.
2: Penganggaran daerah antara DPRD, pemerintah Kota Batam agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
0: Mengawali warta berita sepekan pada siang hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Gubernur Kepulauan Riau kembali mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Kepulauan. BP Batam sebut penyusutan waduk terjadi bukan karena kebutuhan air industri data center. Inilah warta berita sepekan siang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Cabang olahraga Safat Kota Batam targetkan 8 emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026 yang akan berlangsung pada 1-8 November mendatang di Tanjung Pinang, dilaporkan Bedi Prabu.
1: Cabang olahraga Safat Kota Batam mulai memaksimalkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 1-8 November mendatang di Tanjung Pinang. Pembinaan atlet hingga peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama demi meraih hasil terbaik pada ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut. Pelatih Safat Kota Batam Yudi Ferdi Tanut mengatakan, saat ini pihaknya tengah membina atlet-atlet Safat asli Kota Batam agar memiliki kesiapan teknik maupun mental sebelum turun bertanding. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Safat Kota Batam memasang target tinggi pada Porprov tahun ini, yakni sebanyak 8 emas. Yudi menegaskan tim pelatih akan bekerja secara maksimal agar para atlet mampu bersaing dan meraih prestasi terbaik.
2: Kalau target memang semua mengharapkan sebanyak mungkin. Tapi kami juga di kemarin ditanyakan oleh Koni berapa. Kita cuma berani pertama kasih 8, kita yakin bisa lebih gitu. Ya karena waktu kejur prof sebelumnya, bulan Juni yang lalu, kita bisa dapat 12 medali emas.
1: Yudi juga mengajak seluruh masyarakat Kota Batam untuk memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang akan berlaga di Porprov Kepri 2026. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Gubernur Kepulauan Riau kembali mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Kepulauan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat di daerah Kepulauan. Dilaporkan Nurul Mahfud.
3: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah Kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
4: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus. Apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
3: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengurusan Batam, Masakar Ahmad, meminta tokoh agama berperan jadi pelurus informasi valid, bantu pemerintah mengurangi perpecahan akibat hoax yang ramai mengadu domba rakyat Batam dengan sentimen negatif. Dilaporkan Ahmad Rewai Kasim.
5: Batam ini membutuhkan energi kolektif kita semua. Batam ini membutuhkan narasi yang saling memperkuat di antara kita semua. Batam ini perlu corot untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan.
6: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengurusan Batam Amsaker Ahmad meminta para pemuka agama untuk menjadi pelurus informasi di tengah ramainya informasi yang memecah belah dan bersifat mengadu domba melalui media sosial. Hal ini diutarakan Amsaker saat berjumpa sekaligus pencairan insentif dengan Ikatan Persatuan Imam Masjid atau IPIM dan Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGQ di Masjid Baitul Makmur Bukit Senyum Kota Batam. Amsaker menuturkan cukup khawatir dengan baiknya narasi yang memecah belah di antara masyarakat. Maka itu para pemuka agama diharapkan dapat menjadi penyampai informasi yang valid di tengah media sosial yang berbasis algoritma preferensi untuk menumbuhkan energi positif bagi pertumbuhan dan perkembangan Kota Batam.
5: Menurut saya, tokoh yang karismatik itu, tokoh yang mau didengar, tokoh yang ditegani adalah yang ada di depan saya. Imam masjid, guru ngaji para mubalik. Sekali dia mengajak, orang ikut. Sekali dia melarang, orang berhenti. Sebab yang berkembang di media sosial ini selalu saja cerita yang saling melemahkan di antara kita. Selalu saja melihat segala sesuatunya itu dari perspektif yang negatif, bukan melihat dari cara pandang yang positif.
6: Amsakar yang telah memimpin Batam selama 1 tahun 7 bulan ini mengakui banyaknya pihak yang tidak memperhatikan himbauan jika pemerintah memposting kebijakan dan informasi pemerintahan. Namun sebaliknya justru banyak pihak yang tertarik jika suatu isu diberitakan dengan narasi yang cukup negatif. Maka itu yang meminta seluruh pihak termasuk IPIM dan BMGQ untuk mengajak dan mengedukasi umat agar tidak terjerumus dalam disinformasi yang sifatnya sangat berbahaya dan menimbulkan energi negatif untuk peradaban dan pertumbuhan ekonomi Batam yang sedang dalam momentum cepatnya.
5: Singkat cerita, kalau sesuatu itu diposting oleh pemerintah, paling-paling 5, 6, 7 aja yang lain. Tapi kalau ceritanya sensasi, ceritanya bom wasit, itu dia akan viral. Inilah yang disebut oleh Bagja Hidayat itu, bahwa kita sekarang sedang hidup pada dunia informasi yang dibangun atas dasar preferensi, atas dasar suka atau tidak suka kepada seseorang, berpedoman kepada bagaimana meningkatkan algoritma.
6: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Kita beralih ke berita lainnya. BP Batam sebut penyusutan waduk terjadi akibat minimnya cuaca El Nino, bukan karena kebutuhan air industri data center. Dilaporkan Sarah Melina.
7: Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebut penyusutan waduk Nongsa sekitar 4,5 meter di atas permukaan air laut terjadi akibat minimnya curah hujan pada siklus El Nino, bukan karena kebutuhan

0: AI atau yang masuk beberapa saat terakhir ini untuk berinvestasi di bidang ini bukan karena faktor itu.
1: Amsakar melanjutkan beberapa langkah teknis telah dilakukan, yakni mengalirkan air dari embung yang berada di kawasan Kebun Raya Nongsa melalui pipa interkoneksi menuju Waduk Nongsa. Selain itu, penyambungan pipa berdiameter 250 mm dan 300 mm untuk meningkatkan efektivitas booster sehingga dorongan air menuju masyarakat lebih optimal. Diketahui, secara klimatologis, siklus fenomena El Nino terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali dan tidak memiliki jadwal tahunan yang kaku. Dikutip dari National Oceanic and Atmosphere Administration, ketika fenomena ini aktif, El Nino akan bertahan selama 9 hingga 12 bulan atau bahkan bisa lebih lama jika intensitasnya sangat kuat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
2: Pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi dan juga investasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik masuk dalam isu strategis yang menjadi perhatian DPRD Kota Batam pada 2027. Dilaporkan Faik Iqbar Musaki.
3: Sejumlah isu pembangunan daerah menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kerja DPRD Kota Batam tahun anggaran 2027. Badan Musyawarah DPRD Kota Batam mencatat penguatan ekonomi dan investasi termasuk pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan dan industri sebagai salah satu fokus DPRD. Di sisi lain, pemerataan pembangunan dan infrastruktur juga menjadi perhatian, meliputi kualitas jalan, drainase, transportasi, fasilitas umum dan infrastruktur dasar. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam, Anwar Anas, mengatakan isu strategis tersebut akan menjadi bagian dari agenda DPRD sepanjang tahun 2027.
4: Penyelarasan perencanaan dan penganggaran daerah antara DPRD, pemerintah Kota Batam agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Penguatan ekonomi dan investasi daerah, termasuk pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, industri, dan sektor-sektor produktif masyarakat. Pemerataan pembangunan dan infrastruktur, termasuk peningkatan kualitas jalan, drainase, transportasi, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar.
3: Selain kedua isu tersebut, rencana kerja juga memuat perhatian terhadap pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial, lingkungan hidup, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berbagai agenda tersebut disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah serta aspirasi masyarakat Kota Batam. Rencana kerja tersebut juga diarahkan untuk mengawal aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat diintegrasikan dalam perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusaki melaporkan.
2: Nilai impor Kota Batam menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2026. Hingga Agustus, nilai impor Batam sudah menembus hampir 14 miliar dolar bekas serikat. Kenaikan ini terutama didorong oleh impor non-migas dengan mesin dan juga peralatan listrik menjadi komoditas terbesar. Dilaporkan Wajar Walinda.
5: Nilai impor Kota Batam sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 13,97 miliar dolar Amerika. Angka tersebut meningkat 19,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Khusus Agustus 2026, nilai impor Batam mencapai 1,79 miliar dolar Amerika, naik lebih dari 20% dibandingkan Agustus tahun lalu. Impor didominasi sektor non-migas dengan nilai mencapai 1,78 miliar dolar Amerika. Komoditas impor terbesar adalah mesin dan peralatan listrik, dengan nilai hampir 5,93 miliar dolar Amerika atau sekitar 42% dari total impor non-migas. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti menyebutkan negara asal impor terbesar Kota Batam.
6: Negara asal impor terbesar adalah Tiongkok, diikuti Taiwan dan Singapura. Ketiga negara tersebut merupakan pemasok utama bahan baku dan barang modal yang digunakan oleh industri di Kota Batam.
5: Dari negara asal, Tiongkok menjadi pemasok terbesar barang impor ke Batam. Nilainya mencapai 5,84 miliar dolar Amerika atau sekitar 42% dari total impor. Sementara dari jalur pelabuhan, batu ampar menjadi pintu masuk impor terbesar. Nilainya mencapai 8,42 miliar dolar Amerika selama Januari hingga Agustus 2026. Selanjutnya, pelabuhan Sukupang mencapai 4,17 miliar dolar dan Kabil atau Panau sekitar 767 juta dolar Amerika. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kota Batam mengenai perkembangan ekspor dan impor pada Agustus 2026. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga.

0: Dari luar negeri dikabarkan, pemerintah Singapura meluncurkan program membaca berinsentif untuk mendorong warganya mengurangi kebiasaan doom scrolling. Program ini menargetkan kebiasaan membaca minimal 15 menit setiap hari melalui sistem gamifikasi. Melansir dari Pandemic Tools, program tersebut memberikan penghargaan berupa koin virtual yang dapat ditukar menjadi uang tunai. Program ini memberikan 20 koin virtual untuk setiap sesi membaca minimal 15 menit yang dicatat warga setiap hari. Warga harus mencatat 50 sesi membaca untuk memperoleh 1 dolar Singapura atau sekitar 12.000 rupiah. Sistem tersebut hanya mengizinkan 1 sesi membaca setiap hari melalui situs pemerintah. Kepala Badan Perpustakaan Nasional Singapura, Melissa Tam, mengatakan kebiasaan membaca dapat dibangun melalui langkah kecil dan juga konsisten. Ia menyebut membaca secara rutin dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir kritis, imajinasi, serta perhatian. Program ini menjadi bagian dari upaya Singapura membangun budaya membaca di tengah derasnya arus konten digital. Sebelumnya, pemerintah juga menggunakan insentif finansial untuk mendorong kebiasaan sehat seperti berjalan kaki dan mencapai target langkah harian. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Dari ajang sepak bola luar negeri dikabarkan, Vincenzo Montella kini bukan lagi pelatih timnas Turki. Montella telah resmi diberhentikan menyusul rentetan kekalahan Turki di UEFA Nations League. Montella melatih skuad Bulan Sabit sejak 2023. Pelatih Italia itu meloloskan Turki sampai perempat final Piala Eropa 2024 sebelum kandas di babak grup Piala Dunia 2026. Performa Turki tidak membaik setelahnya. Di awal UEFA Nations League, Arda Güler dan kawan-kawan berturut-turut dihantam Prancis 0-1, Belgia 0-3 dan digebuk Italia 2 kali masing-masing dengan skor 1-4 dan 1-3. Ini berarti Turki hanya sekali menang dan 6 kali kalah dalam 7 pertandingan kompetitif terakhirnya. Federasi Sepak Bola Turki akhirnya membuat keputusan dengan mencopot Montella dari posisi pelatih. Di dalam pengumumannya, Federasi Sepak Bola Turki tidak menyebutkan alasan serta pengganti Montella. Namun kabarnya mantan bintang Atletico Madrid Arda Turan yang kini membesut Shakhtar Donetsk digadang-gadang menjadi pelatih baru timnas Turki. Kita beralih ke ajang bola basket dalam negeri. Indonesia Basketball League atau IBL menggelar turnamen basket sebelum kompetisi utama dimulai. Ajang ini menjadi wadahnya para pebasket lokal. Boleh dibilang tidak semua pemain memiliki kesempatan sama menjadi pilihan utama di ajang IBL, terutama para pemain lokal. Maka dari itu, turnamen All Indonesia 2026 menjadi momentum bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dalam situasi pertandingan yang kompetitif. Ajang itu akan dimulai pada 24 Oktober hingga 1 November mendatang. Mengusung tema Our Game Our Turn, turnamen ini menghadirkan kesempatan bagi pemain Indonesia untuk menjadi aktor utama dalam persaingan antar klub IBL. Mantan pebasket nasional Rizky Effendi mengatakan adanya turnamen ini diharapkan mampu mendorong persaingan yang lebih kompetitif sekaligus memberikan ruang bagi pemain untuk menunjukkan kapasitas terbaiknya. Turnamen ini juga menjadi kesempatan bagi klub untuk melihat kesiapan para pemain lokal, terutama dalam menghadapi kompetisi IBL musim berikutnya. Sekian berolahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian rekan informasi dalam warta berita daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Gubernur Kepulauan Riau kembali mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Kepulauan. BP Batam sebut penyusutan waduk terjadi bukan karena kehutan air industri, data center. Selanjutnya pendengar kami hadir. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Untuk mendapatkan informasi lainnya, silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Anda juga dapat menyampaikan update informasi kepada kami di WhatsApp Prosotir RRI Batam di 0811-778-1051. Mewakili tim redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pernah nggak sih niatnya buka media sosial cuma sebentar? Tahu-tahu sudah 1 jam berlalu. Tanpa sadar, waktu kita habis untuk terus menggulir layar. Padahal masih banyak hal yang bisa dinikmati di dunia nyata. Mengobrol dengan keluarga misalnya, atau berolahraga, membaca buku, atau sekedar menikmati sore. Media sosial itu memang penting. Tapi jangan sampai menguasai hidup kita. Yuk mulai atur waktu bermain gawai, scroll secukupnya, nikmati hidup seperlunya. Karena momen terbaik seringkali terjadi saat kita benar-benar hadir, bukan hanya online.
1: Dolanan jamuran ya.

Mendengar, pernah dengar permainan tradisional dari Yogyakarta yang namanya jamuran? Permainan ini dulu sering dimainkan anak-anak secara berkelompok di halaman rumah atau lapangan. Caranya sederhana, para pemain membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu Jamuran Ya Gegeto. Di tengah lingkaran ada satu pemain yang akan memberikan instruksi gerakan atau gaya yang harus diikuti oleh semua teman-temannya. Suasananya selalu penuh tawa karena siapa yang salah atau terlambat biasanya akan bergantian menjadi pemimpin permainan. Meski terlihat sederhana, jamuran mengajarkan banyak hal mulai dari kerjasama, kekompakan, hingga keberanian tampil di depan teman-teman. Semoga permainan tradisional seperti ini tetap dikenalkan kepada anak-anak supaya mereka bisa merasakan serunya bermain bersama, bukan hanya lewat layar gawai.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lady Prosoter Eri Batam dengan lagu-lagu dangdut di program Digoda Pendengar. Ada lagu dari Dewi Kirana dengan lagu Musna ya. Masih banyak lagu dangdut lagi yang kita hadirkan di siang menuju sore hari ini. Yang ingin request lagu dangdut silakan bergabung dalam telepon dan juga di WhatsApp Prosoter Eri Batam untuk salamnya ya. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ci Asna di Maljam yang mau request lagu berkali-kali dari Selvia Mas. Salam ketemu untuk Lukas Wulan, ada Sarina Mas Lidar, ada Kak Pa Sekar Wangi, Jamila 123 dan semuanya ya. Di sini ada juga dari Bang Syeman hadir ingin request lagu Sisa Cinta dari Ona Sutra. Salam ketemu buat Monik. Salah ketikannya. Ada Wak Nurmi juga, ada Mazi, ada Makun, ada Fajar, Syakira, ada Nek Begi dan semua penyiar Prosoter RRI Batam. Pak Betnego juga terima kasih sudah bergabung kembali di WhatsApp Prosoter RRI Batam. Oke, ini tampaknya masih di pantun yang tadi kayaknya ya. Di sini masih di WhatsApp ada dari Kak Sumarlina ya. Salam katanya buat penggemar setia RRI Pro 1. Semoga sehat selalu dimanapun berada dan juga buat kru-kru Pro 1 RRI Pro 1 selalu ya. Salam katanya buat Bang Abednego, Bang Budi, ada Mas Prabu, ada Bang Putra, Rangsang dan juga Kak Monik dan yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Batam. Nanti kita bacakan lagi yang ada di WhatsApp. Kita angkat dulu di line telepon 46331. Halo, dengan siapa di sana?
1: Dengan Joshua.
0: Halo Kakak Monik, hadir lagi ya. Langsung kakak lagunya.
1: Lagunya seperti biasa Joshua.
0: Apa lupa. Kakak?
1: India, oke, salamnya buatnya Joshua. Semoga selalu sehat di mulai rezekinya, amin.
0: Terima kasih.
1: Amin, buat Joshua. Salam sebesarnya buatnya abang kukak teman-teman pemuda India, Bu Siti, dan salam satu untuk semuanya. Terima kasih Joshua.
0: Terima kasih, Horas. Dari Tanjung Uma, Kota Batam, ada Kak Monik ya di line telepon kita. Kita angkat lagi line telepon. Halo. Halo, dengan siapa di sana? Halo, dengan siapa di sana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana? Karimun kah?
2: Bukan. Karimun juga tapi di pulau.
0: Oh, pulau-pulau apa? Penyalai.
2: Mak lah, Jos, mak.
0: Mak ya.
2: Mak Mas.
0: Mak Mas, apa kabar Mak Mas? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik ya.
2: Jos, gimana?
0: Baik juga.
2: Lama mak tak telefon je, lupa
0: lah dengan mak. Pula sibuk terus kerja tampaknya mak mas ini ya.
2: Sibuk Jus, mak ada kerja.
0: Kerja belum lagi rewang lagi kan.
2: Rewang.
0: Belum lagi arisan, aduh.
2: Sibuk segala macam.
0: Segala macam ya. Nak dengar lagu apa mak mas?
2: Mak nak dengar lagu dari Rara Permata.
0: Rara apa judul ya? Permata.
2: Cinta Tinggal Derita.
0: Cinta
2: Tinggal Derita.
0: Waduh, cinta tinggal derita. Aduh, sedihnya, sedih.
2: Kalau ditinggal di harta sedap juga Jose.
0: Oh, sedap lah kalau itu. Ini tinggal derita pula ya. Aduh, susah dan sedih dia. Silakan.
2: Salam buat anak Kak Mas ni yang berdua kat rumah, semoga sehat selalu. Buat siapa tadi, Munik ya?
0: Kak Monik.
2: Siapa yang kira SMS ada buat WhatsApp tadi yang nyenggol mak?
0: Ada ni as.
2: Buat Mama juga, buat Budi di Lebo lagi sibuk tu di warung. Buat siapa ya? Sekar Wangi, Desi. Ada yang nyenggol mak semalam je, siapa ya? Mak
0: siapa itu?
2: Dekat Batam, siapa tu?
0: Dekat Batam.
2: Ibu Asri kalau tak salah.
0: Oh, Ibu Asri. Sekupang ya.
2: Betul. Buat semualah Jos. Tak dapat mak sebut satu persatu pokoknya. Salam manis, salam sayang dari mak. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Abah Jos, hati-hati menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu. Mak tunggu lagunya Jos.
0: Siap, OTW lagunya.
2: Okay.
0: Rara Permata.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Cinta Tinggal Derita. Halo, dengan siapa di sana?
3: Halo.
0: Saya sedih sekali suaranya.
3: Iya, lemas ini.
0: Lemas ya.
3: Pencet-pencet dari tadi nggak dapat apa ini.
0: Hanya masuk ya?
3: Iya.
0: Oke. Lagunya apa, Pak?
3: Lagunya Rambut.
0: Rambutan?
3: Iya, betul. Dari Toyo ya. Evita Malam itu.
0: Evita Malam ya, rambut ya.
3: Evita Malam ya.
0: Rambut. Oke, siap. Salam untuk siapa?
3: Ada yang bilang sama Abenego. Pantun saya semalam itu Udin putus minta maaf Abang Benego. Udin putus hanya bercanda.
0: Bercanda ya, Udin bercanda.
3: Iya. Lagunya ada, Jos?
0: Ada lagunya, Rambut Tan.
3: Iya, salam pertama untuk Jos, saya selalu yang.
0: Terima kasih.
3: Salam juga ada Kak Jamila, Kak Norma Melati, Kak Mas Kura juga, Putri Cantik, Mbak Ika, Kak Raha, Kak Mur, Siti Jamila, Kak Nur Bulkis, Bang Iman, Bang Nur Jais juga ada siapa ya? Kak Mas Lidar, Mama Leni, Bang Mahir, ada siapa juga ya? Kak Ani, Mama Lina,
0: Mama Lina.
3: Pak Kumis, Kamila, Togi, Bang Emir juga, Mama Dewi, ada juga Bang Roni, Kak Sarina, ada Ibu Sri juga, kemarin Senggol juga saya juga.
0: Senggol-senggol ya.
3: Ada juga Bang Aji, Yasna, ada juga si Karwangi, Mama Aji, Mak Dia juga, ada juga siapa ya? Kembar juga.
0: Kembar.
3: Ada juga Pak Nurmi juga, udah lama juga nggak telepon sama Udin Butun juga Pak Nurmi.
0: Oh, Udin ya.
3: Iya. Ada nah, Mas Prabu juga, Nepegi, Pala, ada juga Nek Karim juga, Bang Roy,
0: Bang Gala, Apeneko,
3: ada juga Nek Aswas, ada juga Peti Lawian juga, Kak Juliana juga, Bang Saima juga.
0: Bang Saima, semua yang lagi dengerin kita Bang ya.
3: Iya.
0: Itu
3: aja Joshua.
0: Kasih. Oras, waalaikumsalam. Ada Bang Udin ya di line telepon kita dengan lagunya Rambut, bukan Rambutan ya. Oke, di WhatsApp kita bacakan lagi pesan di sini. Hadir dari Nek Aswa ya. Salam kota buat Abednego, Bang Putra, ada Bang Roy, Bang Roni, ada Bang Gala, ada Bang Mail, Pak Sulimin, ada Bang Gapar, ada Pak Ngah, Mama Dewi, Fajar, dan semua penyiar setia dari Batam. Ada Mak Rempong, tolong putarkan lagu Bidadari Cintaku dari Lesti dan Filda. Salam katanya buat penyiar aja ya. Terima kasih buat Mak Rempong udah hadir ya. Masih dari WhatsApp kita di sini ada dari Jalo dari Selat Panjang ke Pulauan Meranti. Salam-salam katanya buat kawan-kawan setia prosedur dari Batam, ucapannya salam kompak selalu. Spesial katanya buat Linda di Tanjung Gadai. Wah, ada spesial buat Linda dari Jalo ya. Ini Jalo ini abang-abang apa kakak-kakak nih? Jalo ya, Bang Jalo kayaknya. Terima kasih Bang Jalo sudah gabung. Masih dari WhatsApp kita di sini dari Ayah Dava ya. Dari Pelangiran hadir lagi kirim-kirim salam katanya buat Munik, Kapten Syam, ada Nek Kembar, ada Nek Syakira, ada Nek Peggy, Edwin Buton, ada Andi, Manda, Siti Jamila, Wak Normi, ada Kak Sumarlina, Prabu Bangkit, dan semua peningnya pusat area di Batam. Terima kasih sudah bergabung Bang ya. Kita dengarkan dulu lagu request yang pertama, jejakin dia dari Eva Bonita. Nanti saya akan kembali menemani Anda di program Digoda.
4: Hamko Indonesia Mecaye!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak mau membayar pajak untuk pindah ke kewarganegaraan. Faktanya, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut kewarganegaranya adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Dengan adanya informasi ini, pendengar, dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Masih di program Digoda Peringat dengan Rara Permata, Cinta Tinggal dari Tawadu. Lagunya sedih-sedih semua ya. Oke, di lantai telepon kami silakan kembali bergabung untuk request lagu dangdut kesayangan Anda, atau di WhatsApp untuk salam-salamnya. Terima kasih untuk Anur Wilkins yang sudah hadir di WhatsApp kita. Hadir katanya salam untuk Captain Sam, ada Nenek Kembar, ada Bang Iman, ada Kak Monik, dan semua peringkat pusat RRI Batam dimanapun berada ya. Yang ingin bergabung bersama kami di WhatsApp silakan di 08 11 778 1051, atau di line telepon di 463 351. Halo, dengan siapa di sana?
1: Dengan Wak Normi lanjut.
0: Wak Normi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, lagi di TBK sekarang ya?
1: Belum balik Tanjung Sama.
0: Belum Tanjung Sama.
1: Lagunya,
0: ya?
1: Lagunya Jus.
0: Lagu apa, Wak?
1: Pintu Tobat, bisa tak, Mus Mulyadi?
0: Pintu Tobat?
1: Ya.
0: Oke, boleh kita hadirkan lagunya.
1: Jus, semua penyiar baca, mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah rezeki.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk adik Wak, di tempat umur keluarga, semua keluarga Wak di Tanjung Sama. Anak Jegi, Amira, Roni, Pak Tohat, Pak Zaini, Mama Lina, Jamila, Kusulimin, Su Enki, Adi Idrus, Nur Balkis, Andi Manda, Bu Lepa, Nek Kembar, Anti Pisa, Ania, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Azi, Pak Alang, Tuk Sik, Udin Butun, Prabu Bangkit, Uni Desi, Mama Fajar, Asik Lupa aja juga.
0: Mama Fajar.
1: Satu untuk semua aja ya, biar orang-orang dapat juga.
0: Terima kasih, Wak.
1: Di mana saja pendengar Radio Batam ini, mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah rezeki.
0: Amin. Amal ibadah
1: diterima Allah. Terima kasih, Jus, ya.
0: Sama-sama.
1: Horas.
0: Horas, ada Wak Normi di TBK ya, masih di TBK tempat saudara ya. Di lantapun kita angkat lagi, halo. Dengan siapa di sana?
2: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, siapa di sana? Halo Bandung.
2: Siapa ya? Boleh tahu tak ya?
0: Aduh, Kak Seka Tanjung Pinang kayaknya.
2: Yoi, okay.
0: Apa kabar kakak?
2: Manja banget.
0: Manja ya, kabar manja.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik juga di sini, Kak.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, kakak mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Nomor Siluman, Jok.
0: Hah?
2: Nomor Siluman.
0: Oh, Nomor Siluman pula ya. Ngeri banget nomornya.
2: Nomor siapa-siapa Nomor Siluman.
0: Nomor Siluman, ya ini Nomor Silumannya. Ingat ya, lagu Ida Layla, Pintu Tobat. Kiri, ada lagunya.
2: Semalam minta sama Gija tak diputer dia.
0: Iya, coba dicek dulu ya.
2: Mungkin tak tahu tak dia. Jalannya Jod.
0: Silakan.
2: Pertama buat Joshua yang ganteng.
0: Terima kasih.
2: Kalau nak jadi tugas, semangat saya semua selalu.
0: Amin.
2: Banyak sama Surah, buatnya Desi, Mak Dewi, Mas Lidar, buatnya Monik, buatnya Bang Pak Pinsam, Malina, Mak Leni, Bang Udin Buton, buatnya Bang Mustafa, buatnya Bang Anggila, buatnya Bang Udarang Sang, buatnya Nak Zegi, buatnya Nak Kembar, semuanya lah jauh, fotokopi semuanya semuanya jauh ya. Banyak Bang Haji, saya juga kan mau tak tarik dikit, banyak Bapak semuanya jauh.
0: Oke.
2: Deki hesari dunia, jabah hesari sisya.
0: Amin.
2: Miri Zindia,
0: yeah. Miri Zindia,
2: Miri Zindia.
0: Asik.

0: मेरी तया सोनिया, मेरी सहेली मेरी बिंदिया,
1: सक्रिय सक्रिय सक्रिय.
0: Terima
1: kasih. Oras dari Kak Sekar Wangi dari Tanjung Pinang dengan lagu dia ya, lagu India. Oke, di lantol phone 46351 silakan kembali bergabung. Halo, dengan siapa di sana? Halo.
2: Halo.
1: Halo juga dengan siapa di sana?
2: Halo, juga dari Gayang dan depan teman, tapi tuh bersama Joshua lagi.
1: Ada kakak lagi. Ada
2: rezeki kedua kali.
1: Alhamdulillah. Eh. Kakak mau dengar lagu apa kakak?
2: Lagunya nak rindu lah Jo.
1: Lagu rindu.
2: Karena tak dapat karaoke lagu rindu.
1: Lagu rindu kita dengar pun jadilah ya.
2: Dari Roma lah.
1: Roma ya.
2: Kami kalau ambil dari sini dari Pak Haji lah, karena Pak Haji yang mengajar kami.
1: Pak Haji Roma Irama.
2: Iya.
1: Terlalu katanya dalam film dia tuh.
2: Enggak terlalu. Ani itu yang terlalu, Kak Ani itu.
1: Kak Ani ya. Oh iya pula Kak Ani ya.
2: Iyalah, Kak Ani kami itu paling terlalu dia.
1: Okay.
2: Ada aja salam-salam sedikit ya, Jess. Salam yang pertama kali dan terutama buat yang di sini lah semua ya.
1: Abang-abang,
2: adik-adik yang ada kumpul di sini, ada kakak nak berangkat balik juga kan?
1: Oh, nak balik juga?
2: Balik Tanjung Batu lah.
1: Tanjung Batu, iya iya iya.
2: Sayang Tanjung Batu yang tinggal. Terus buat siapa lagi? Buatnya Mas Prabu ya, sahabat kita sehat selalu, ceria selalu lah ya. Buat Bang Tengki Wadrian Syah juga, buatnya nenek kembar nenek Naswa kita juga, buat Long Asri, buatnya kapat selalu. Nama tak sempat untuk nak ke rumah kapat ya. Kalau tak nak jalan tempat nenek kembar tak jadi pula, kadang nak balik Jos, ada urus tak nak diurus.
1: Sorry ni nak balik hari ni.
2: Nak balik lah.
1: Iyalah.
2: Terus buatnya Bang Udin ya, buatnya Bang Iman, Kak Versa, Pak Haji, Bang Ismail, Bapak Tohat sama Mak Lima, buat Pak Fauzi, Mama Iman. Macam satu buat semua aja lah.
1: Okay, terima kasih sudah berkata-kata ya.
2: Yang tak tersinggulkan, normal tak maaf ya, sahabat-sahabat normal.
1: Lanjut besok lagi ya.
2: Itu aja, nanti malam kan ada lagi.
1: Malam ada lagi, benar-benar.
2: Disambung,
1: sambung
2: belum
1: malam.
2: Disalam ya.
1: Betul.
2: Joshua, sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Yo, oras.
1: Sehat selalu untuk kita semuanya. Yang ada di WhatsApp juga terima kasih sudah bergabung. Di sini ada Lukas Bulan dari Kobel Sawang. Salam ketemu Mama Mamia, Pak Rempong, Ci Asna, Kak Jemila, Kak Monik, ada Siti Jamila, Bang Roy Saputra, Bunda Zaima, Edi Sutekno, dan semua yang dengarkan Pro 1 ya dari Batam. Buat Kak Monik juga terima kasih sudah bergabung. Buat Tok Ci juga terima kasih. Untuk Wak Normi dan Udin Buton yang selalu kirimkan salam ya. Terima kasih Tok Ci ya, untuk ucapannya juga untuk Wak Normi dan juga Udin Buton. Yang ingin bergabung di line telepon WhatsApp silakan kembali bergabung lagi di 463351. Halo, dengan siapa di sana?
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Halo di Bandung. Halo
1: Bandung. Halo Bandung, kecil sekali suaranya.
3: Sawang.
1: Sawang, Mama Leni. Mak Leni apa kabar?
3: Sehat
1: ya, tadi Mak Lina udah gabung, sekarang Mak Leni ya.
3: Iya.
1: Ganti-gantian ya, satu di Melayu, satu di Dangdut ya.
3: Betul.
1: Mak Leni mau dengar lagu apa?
3: Lagu Benang Biru.
1: Benang Biru boleh, Benang Biru ya. Benang Biru, salamnya untuk siapa?
3: Salamnya untuk Norma Padi, Besar Wami, Uden Duton, Padahan, Datuk Engki,
1: Datuk Engki,
3: Bangiman, Zali, Marina, Kak Jemila,
1: 123, sayang Mane, semuanya.
3: Mak Dewi, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karim, Wak Normi, Mak Rempong. Di mana? Tak tahu.
1: Di mana dia?
3: Aida. Mak Kajar itu marah ya. Kapan? Kak Nia, Yuni, Kak Ngah Bunda, Kak Jigemoy. Satu untuk semua aja lah.
1: Oke, okay, untuk semua yang lagi dengar ya. Terima kasih. Horas. Sudah bergabung ada Mama Leni. Tadi Mak Lina, sekarang Mak Leni. Ntar lagi Mak siapa yang datang lagi ya?

0: Waktu di program di Goda Peningar ada lagu Rindu tadi yang kita dengarkan ya. Waduh, yang rindu-rindu dengan seseorang, mudah-mudahan lagu tadi bikin terlepas dengan rindunya ya. Ini mumpung masih hari Minggu, masih sore ya, masih bisa jumpa nih dengan orang yang dirindukan. Di line WhatsApp, terima kasih sudah bergabung di sini, ada Kasekar Wagi. Mau salam katanya buat Bang Junaidi, Bu Sri, ada Nek Sakira, Bang Saiman, ada Cik Hasna, Bang Iman, Mak Fajar, Bang Roy, dan juga Bang Roni Rahma ya, dari Kak Sekar Wangi Tanjung Pinang. Di line telepon kita angkat lagi di 46351. Halo. Halo, dengan siapa di sana? Halo. Halo, dengan siapa di sana?
1: Horas.
0: Horas, Pak Haji. Apa kabar, Pak Haji?
1: Kabar baik saja. Kabar bagaimana?
0: Baik. Kabar saya baik.
1: Batam dan ano?
0: Batam? Batam mendung kayaknya, tapi tak tahu dong mendung karena mau hujan atau mendung karena asap.
1: Ini hujan ini. Lagu.
0: Lagu apa, Pak Haji?
1: Bisa lagu?
0: Masih. Mau dengar apa, Pak Haji?
1: Sapu Tangan Merah M. Yunus.
0: Sapu Tangan Merah.
1: Ah.
0: Oke, kita hadirkan ya, sapu tangan. Yeah. Salam siapa, Pak Ji?
1: Salam Gara, Wahab juga, Amri, Pak Ngabunda juga, sama Mak Nenek Gembar ya, Putri, sama Boy, Iman, Dar, Monek juga sekeluarga selalu, untuk Pak Toha, Nenek Peggy, untuk Bintang sama ya. Pak Bakau, Pak Anwar, Pak Noni.
0: Pak Noni ya.
1: Okay. Pak Noni, Anwar, Pak Anwar ya, Anwar ya, Jamilah. Kak Raha juga. Untuk Maulina, Maulina, Maulina, Maulina. Untuk semua lah ya.
0: Untuk semua ya, Pak Ji, yang lagi dengar ya.
1: Untuk dengar, untuk ini juga Jago Lemah dengan Ani Roma. Pendengar Pak Bidin ya. Haji Zainal di terkenang dengan Ani ya.
0: Haji Zainal.
1: Terima kasih Jus.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Horas. Ya, ada Pak Haji ya di Tanjung Batu. Oke, di lain telepon kita angkat lagi dapat 63351. Yang ingin bergabung silakan. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
2: Yes, bisa Joshua, Captain Sam lagi.
0: Captain Sam. Bagaimana kabarnya Captain Sam?
2: Ya, ini betul-betul ya, kat tengah nampak ini Pulau Batam ni, tapi tak nampak sangat lah dari sini.
0: Iya, jeruk.
2: Pasal kat ada di tepian laut, nyari nak mandi laut lah, panas sangat lah.
0: Panas sangat ya Captain ya.
2: Nah, ini baru habis bertugas ya, ni, tapi selalu kat boleh nampak. Boleh nampak dongsa lah Tanjung Umar dari ini kadang-kadang. Boleh nampak ni.
0: Boleh nampak.
2: Kita kan berjuran. Okey. Kep nak minta lagu teringatkan ini. Lautan India ya. Orang kata kirakan biar tidak, apa ni, Iwan ya. Yang sedang-sedang saja ya.
0: Yang sedang-sedang saja, boleh-boleh.
2: Iyalah. Salam siapa sosial, diri Kapten. Kita, apa bangsa kita kena sayang kerana. Dan itu jadi satu special untuk kenapa kamu bertugas mencari rezeki halal ya. Semoga kebaikan kamu, rezeki kamu tu mendatangkan jodoh yang baik dan orang yang beriman untuk kamu ya.
0: Terima kasih doanya Kapten.
2: Dalam special untuk orang yang perempuan Kap sayang seperti keluarga adik Kap sendiri, Kap ingat Monik ya. Dan lagi satu salam special, penuh special untuk Mak Lina eh. Dan Nol Bilkis, Asna Melcham. Tadi terima kasih Yoi, senangkan hati setiap dengan lagu Make in India tu dari Alisa Chennai tu.
0: Ya,
2: itu dari Alisa Chennai, lagu Make in India tu. Ya. Tu pernah dengar lagu tu?
0: Pernah dengar? Pernah Kapten.
2: Itu Alisa Chennai, dia wanita cantik India dari pakai sari tu.
0: Iya benar.
2: Dan lagi satu Kat nak senggol maaf lupa nak salam, tapi salam hormat untuk Tok Chi dan Pak Alang. Untuk Tok Chi dan Pak Alang, mereka dari keturunan mak bapak yang baik juga tu, sebab budi bahasa mereka berbual tu berakhlak lah. Kat suka lah cara orang berakhlak dalam perbualan eh? Dan special lagi untuk Mak Kun ya, Mama The Blind Lady ya. Dan siapa saja yang Kap tak senggol, Kak Senggol dalam doa dan untuk kamu Jos, kak yakin kamu akan dapat wanita yang cantik. Amin. India buat satu bonus juga, kamu dapat wanita India satu bonus lah.
0: Amin Kapten, terima kasih.
2: Itu saja Josa, and always God bless you. Okay, bye bye.
0: Ada Kapten kita dari Singapura ya, yang lagi pengen mandi pantai ya. Wah enak memang kalau mandi di pantai ya. Beda rasanya mandi di pantai sama mandi di kolam ya. Sensasi dari garamnya itu menyehatkan katanya ya. Tapi tetap hati-hati ya kalau mandi di laut ya. Oke, di line WhatsApp kita, terima kasih sudah bergabung di sini. Ada Kak Sekar tadi ya, ada Tok Ji juga, sudah kita bacakan. Kita mau break dulu, kita mau berhibur lagi dengan lagu yang sudah kita siapkan, Menang Biru tadi, request dari sesi sebelumnya.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yang langsung di Prosentor RRI, WhatsApp kanal informasi dan inspirasi berikan Resonansi Indonesia, fenomena no viral, no justice. Ya, mudah-mudahan apa yang telah terjadi tidak menunjuk dengan tagline itu lagi, tapi mudah-mudahan tanpa viral pun penanganan dari pihak yang bersangkutan bisa berjalan dengan baik. Dan kita juga harus tetap berhati-hati dengan sosial media kita gitu ya, harus lebih bijak lagi menggunakan sosial media. Dan untuk di program Digoda sore hari ini kita usahakan dua lagu terakhir hadir dari Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah, dan nanti juga akan ada Iwan dengan lagu yang sedang-sedang saja. Saya pamit peringat untuk di sore hari ini. Kita jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 11 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kepri mencapai 4.415 penderita hingga Oktober 2026. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kepri menyebut peningkatan kasus terjadi di tengah paparan kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dengan anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak. Sekretaris Dinkes Kepri, Yosei Susanti, mengatakan peningkatan kasus ISPA terjadi di 7 kabupaten dan kota di Kepri. Kenaikan tersebut terpantau setelah kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah. Berdasarkan data kumulatif Dinkes Kepri, jumlah penderita ISPA meningkat 11,4% dibandingkan bulan sebelumnya. Kota Batam mencatat jumlah kasus terbanyak, yakni 3.025 kasus atau naik 19,3%. Kabupaten Karimun juga mengalami kenaikan cukup tinggi. Wilayah tersebut mencatat 249 kasus ISPA, meningkat 36,8% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, Kabupaten Bintan mencatat 488 kasus, disusul Kota Tanjung Pinang dengan 217 kasus, selanjutnya terdapat 192 kasus di Kabupaten Lingga, 163 kasus di Natuna, dan 81 kasus di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Transmigrasi atau Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan akan menindaklanjuti 4 rekomendasi hasil kajian Technical University of Munich atau TUM Jerman bersama Universitas Diponegoro atau UNDIP untuk pengembangan kawasan transmigrasi Rempang Eco City Batam Kepri. 4 rekomendasi tersebut meliputi pengelolaan lahan dan agroforestry, penanganan persoalan lingkungan, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan ekonomi melalui ekowisata dan pariwisata bahari. Mengatakan hasil kajian tersebut telah dibahas bersama dengan jajaran Kementerian Transmigrasi agar dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang melibatkan masyarakat setempat dan memperkuat kemandirian ekonomi kawasan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda ditemani oleh saya, Ziza, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk azan asar maksud saya ya, wilayah kota Batam dan sekitarnya, untuk sore hari ini jatuh di pukul 15.06 waktu Indonesia Barat, dan akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: tolong saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh, yaudah saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: ini jumlah ada 10 rumah dan 10 rumah ini diberikan hak untuk menggunakannya selama 10 hari.
1: Kita ada lihat pembagian masker tuh di luar kawan-kawan keliling dari kita. Dari Bukesmas.
2: Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irfi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini di edisi Minggu 11 Oktober 2026.

0: Pendengar, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menargetkan 10 unit hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Tanah Hitam rampung pada 1 November 2026. Berikut laporan Nofri.
1: Pembangunan 10 unit hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kota Padang Panjang terus dikebut dan ditarget rampung pada 1 November 2026. Untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis bersama Wakil Wali Kota Alex Saputra dan OPD terkait meninjau lokasi pembangunan di Kelurahan Tanah Hitam pada Kamis kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik, sehingga huntap dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Henry Arnis menyampaikan bahwa 10 unit huntap tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak bencana, khususnya masyarakat yang sebelumnya bermukim di kawasan jembatan kembar dan terdampak longsor. Dirinya menyebut bahwa hunian tetap tersebut ditargetkan selesai pada 1 November 2026 dan berharap setelah selesai rumah tersebut dapat segera ditempati para korban bencana sehingga mereka memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman. Menurut Wali Kota, pembangunan huntap bukan hanya menyediakan tempat tinggal baru, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
2: Ini jumlah ada 10 rumah dan 10 rumah ini diberikan hak untuk menggunakannya selama 10 tahun. Kita selaku pemerintah memberikan kepada masyarakat mengatasi untuk mereka bisa tinggal di sini selama 10 tahun. Ini dana donasi masyarakat baik dari rantau, baik dari Padang Panjang yang untuk membantu saudara-saudara kita yang namanya lanjut.
1: Henry Arnis menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus memberikan perhatian kepada warga yang terdampak bencana hingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan bersama keluarga dengan lebih baik. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih bersama RRI Bukit Tinggi. Program Lansia Berdaya atau Sidaya yang berlokasi di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, terus berkontribusi dalam upaya pelatihan dan pendidikan kepada para lansia. Awan Ahmad Fauzan selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk kelompok lanjut usia atau lansia. Dengan menghadirkan sekolah lansia di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Paninjauan mengatakan, keberadaan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, sekolah lansia adalah wadah pembelajaran bagi para lansia, agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Bupati Eka menuturkan, di sekolah lansia siswa diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Para lansia diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tangguh di sekolah tersebut, meliputi dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga, serta dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat. Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani mengatakan bahwa saat ini jumlah siswa sekolah lansia terdaftar sebanyak 20 orang dengan rata-rata usia 60 tahun, siswa tertua berusia 70 tahun. Fitriani mengungkapkan, untuk tahap awal pertemuan belajar mengajar direncanakan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan, namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan.
4: Dan sebulan, tapi kami bisa mengadakan pertemuan 9
3: Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani berharap keberadaan sekolah lansia tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Kabut asap yang tinggi dan ISPU masuk ke daftar sangat tidak sehat. Puskesmas Bengkalis bagikan masker untuk warga di tempat keramaian, salah satunya di Pasar Terubuk Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Mengantisipasi dampak kabut asap yang semakin tebal dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bengkalis membagikan ratusan masker secara gratis kepada masyarakat pada Kamis kemarin. Pembagian masker tersebut dilakukan oleh Emergency Medical Team Puskesmas Bengkalis bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Salah satu lokasi pembagian masker dipusatkan di Pasar Terubuk serta sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan masyarakat. Kepala Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Budiar mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Dengan jumlah tersebut, Puskesmas Bengkalis menyalurkan sekitar 350 masker kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis juga turut berpartisipasi dalam pembagian masker, termasuk setelah pelaksanaan tablik akbar dengan menyiapkan sebanyak 40 kotak masker. Menurut Rima, pembagian masker ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari paparan partikel debu dan asap yang mencemari udara.
5: Kita ada lihat pembagian masker tuh di luar, kawan-kawan keliling.
6: Berapa banyak masker yang itu dari mana?
5: Dari kita.
6: Dari
5: Puskesmas.
6: Berapa kita siapkan?
5: Kurang tahu juga. Kawan-kawan saya bilang bawa aja sebanyak-banyaknya masker, berapa kotak, berapa ini satu jus besar gitu, bawa persiapan aja, saya bilang itu.
6: Ini ada berapa kali?
5: Ini baru kebetulan satu kali ini kita turun.
6: Baru kali ini.
5: Atau kawan katanya keliling aja, coba nanti berhenti di mana. Tadi di terakhir katanya nanti berakhir di Istiqomah. Di Masjid depan Istiqomah kan kebetulan memang ada mau acara.
4: Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi kabut asap, terutama ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan. Namun masyarakat juga perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak. Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak yang merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena lebih rentan mengalami gangguan pernapasan akibat pemaparan asap. Melalui langkah-langkah tersebut, Puskesmas Bengkalis berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan melakukan tindakan pencegahan sejak dini untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis. Bupati Meranti pastikan pelaksanaan pilkades serentak di wilayahnya berjalan aman, tertib, dan lancar. Bupati bersama Forkopimda lakukan pemantauan secara langsung di 12 desa. Berikut laporan Muhammad Fiza.
7: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Haji Asmar memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades Serentak 2026 di 12 desa berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kepastian tersebut disampaikan setelah dirinya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda meninjau sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Kamis 8 Oktober 2026. Haji Asmar mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masyarakat mengikuti proses pemungutan suara dengan tertib. Dari 3 TPS yang dikunjungi di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat, seluruhnya berjalan lancar tanpa gangguan berarti.
8: Sudah patroli ke TPS-TPS yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Ada 3 TPS yang sudah kita jalani. Yang pertama Alair, sekarang Insit, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini yang kita harapkan semua. Saya imbaukan kepada seluruh Babinsa Mesrat.

0: Omerbau, kemudian asisten 1 Tengku Arifin di Kecamatan Rangsang, serta staf ahli Bupati Febriadi di Kecamatan Rangsang Pesisir. Pemerintah berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan menghormati hasil pemilihan hingga pelantikan kepala desa terpilih. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Bulog Natuna kembali mendatangkan 5 kontainer minyak kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Marjani.
2: Perum Bulog Kantor Cabang Natuna dalam waktu dekat akan mendatangkan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita sebanyak 5 kontainer untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Perum Bulog Kantor Cabang Natuna, Angga Herlambang, mengatakan pasokan minyak kita tersebut diperkirakan tiba dalam waktu sekitar pertengahan bulan ini. Pengiriman minyak goreng itu akan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal Pelni. Kedatangan 5 kontainer minyak kita diharapkan dapat menambah ketersediaan minyak goreng di Natuna sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap. Angga menjelaskan penambahan pasokan tersebut merupakan upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. Dengan demikian, distribusi minyak kita diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan utama dalam kegiatan usahanya. Keberadaan minyak kita selama ini dinilai cukup membantu masyarakat karena ditujukan sebagai minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Produk tersebut juga menjadi salah satu pilihan bagi pelaku usaha kecil seperti penjual gorengan untuk menekan biaya produksi.
3: Pesan lagi, alhamdulillah dapat dari pabriknya itu 5 kontainer lagi. Nah itu penjemputan barangnya nunggu tol laut yang dari sini. Ini kebetulan masih di Lampa, estimasi teman-teman Pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Nah Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu kalau nggak ada cuaca dan hal lain. Nah di pertengahan bulan mungkin 5 kontainer.
2: Sementara itu salah seorang warga Ranai, Juleha, mengatakan keberadaan minyak goreng bersubsidi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk meringankan pengeluaran rumah tangga. Namun menurut Juleha, harga yang terjangkau belum tentu dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kondisi ekonomi dan keterbatasan pendapatan masih menjadi kendala bagi sebagian warga dalam memenuhi kebutuhan pokok termasuk membeli minyak goreng. Ia menilai keterjangkauan harga perlu diiringi dengan kemampuan daya beli masyarakat agar manfaat program minyak goreng bersubsidi benar-benar dapat dirasakan oleh warga yang membutuhkan. Menurutnya, ketersediaan minyak kita di pasaran diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada minyak goreng.
4: Menurut saya dari pemerintah ini dengan minyak goreng subsidi, ya sebenarnya sangat-sangat membantu. Cuma subsidi ke, tak subsidi ke, kalau kami tak ada duit macam mana nak beli? Sama ke? Tapi kalau nama subsidi ataupun nak bantu masyarakat yang tidak mampu, ataupun pergilah survei mana-mana warung, semua yang ada warung.
2: Dengan adanya rencana kedatangan 5 kontainer minyak kita tersebut, masyarakat berharap pasokan minyak goreng di Natuna semakin mencukupi dan distribusinya berjalan lancar. Selain menjaga ketersediaan barang, penyaluran yang tepat sasaran serta harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan lebih mudah. Bulog Natuna diharapkan terus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi minyak kita agar tambahan pasokan yang datang nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
1: Mendengar, Tarung Derajat Natuna terus lakukan pembinaan kepada atlet yang dipusatkan di Satuan Latihan Gunung Ranai. Selengkapnya laporan Afrizal.
5: Tarung Derajat Natuna secara rutin terus melakukan pembinaan terhadap para atlet di cabang olahraga Tarung Derajat. Saat dikonfirmasi RRI belum lama ini, pelatih Tarung Derajat Natuna Sanusi mengatakan, untuk pelatihan dan pembinaan atlet secara rutin dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yang dipusatkan di Satuan Latihan Tarung Derajat Natuna Gunung Ranai.
6: Sebelum persiapan bobrok kami tetap latihan, tapi latihan di malam, 2 kali seminggu.
5: 2 kali seminggu. Itu latihan dipusatkan di mana, Dok?
6: Di Gunung Ranai, setelah Tarung Derajat Gunung Ranai.
5: Selain pelatihan rutin, sementara waktu untuk event tingkat daerah hingga sejauh ini masih belum dapat dilaksanakan. Hal itu mengingat masih belum ramainya atlet atau

0: maupun satuan pelatihan tarung derajat yang ada di Natuna.
1: Kalau untuk IP berkas sekarang ni, setiap event, kalau dulu ada event kejurdah, setiap tahun ada. Cuma semenjak COVID, jurdah dihilangkan. Jadi untuk atlet, temu kejuaraan 4 tahun sekali tu. Kalau kejuaraan lokal, kita tingkat Natuna, mungkin belum dapat dibuat kejuaraan lokal. Soalnya atlet kan kebutuhan Natuna ni untuk tunggacat, belum ramai di macam bela diri lain.
0: Berdasarkan data prestasi atlet, cabang olahraga tarung derajat Natuna merupakan salah satu cabor yang juga sering menorehkan prestasi peraihan medali bagi daerah, terutama pada ajang kejurda dan poprov tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Pendengar, kali ini RRI Pekanbaru kembali menyapa Anda. Jumlah mahasiswa di Riau meningkat 18.600 orang dalam 2 tahun. Pemerintah provinsi dorong akses pendidikan tinggi semakin mudah dan berkualitas. Reporter Alwis Surya Atmaja melaporkan.
3: Perkembangan pendidikan tinggi di Provinsi Riau menunjukkan tren positif dalam 2 tahun terakhir. Jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta atau PTS di Riau mengalami peningkatan signifikan hingga lebih dari 18.600 orang seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nopriadi, mengatakan peningkatan jumlah mahasiswa tersebut menjadi salah satu capaian positif bagi dunia pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Riau.
4: Kita juga patut bangga bahwa di Riau, Kepulauan Riau, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa baru lebih dari 18.600 orang mahasiswa selama 2 tahun terakhir. Di mana di provinsi lain, LLDT 1-16, justru terjadi penurunan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta. Kita naik 18.600 orang. Saat ini 162.000 mahasiswa yang terdaftar di pangkalan data dikti di perguruan tinggi swasta kita. Naik 18.600 dibanding 2 tahun yang lalu.
3: Peningkatan jumlah mahasiswa tersebut dinilai menjadi gambaran semakin berkembangnya perguruan tinggi di Riau, baik dari sisi kualitas layanan maupun kemampuan kampus dalam menarik minat masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah mahasiswa menjadi salah satu indikator positif terhadap perkembangan kualitas pendidikan tinggi di daerah.
5: Bahwa pertumbuhan mahasiswa di Provinsi Riau tadi naik secara signifikan 18.600-an, jadi 160. Itu artinya kita bisa simpulkan bahwa kualitas dari kampus-kampus yang ada di Riau ataupun Kepulauan Riau itu semakin baik. Nah, berikutnya ada indikator mungkin yang juga kita perlu perhitungkan, bahwa pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, juga pasti sudah berupaya agar akses pendidikan bagi anak-anak kita itu bisa terjangkau. Kampus mungkin berpikir keras bagaimana bisa lebih murah untuk biaya pendidikan, dan ini semua kita kolaborasikan, dan hari ini kita sudah berhasil di samping memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, kita juga Pak Pentahelix membangun dengan seluruh mitra-mitra dari dunia usaha dan dunia industri untuk punya satu tujuan bagaimana pendidikan secara tematik mudah diakses oleh seluruh masyarakat kita.
3: Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa di Riau, pemerintah berharap perguruan tinggi dapat terus memperkuat perannya dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Demikian, Alwis Suratmaja melaporkan.
2: PSPS Pekanbaru mengincar kemenangan saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Khairani Januarini.
6: PSPS Pekanbaru mengincar hasil maksimal saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027. Duel dua wakil Sumatera tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kaharudin Nasution, Pekanbaru, sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi skuad berjuluk Askar Bertuah untuk merebut posisi teratas grup A. PSPS Pekanbaru saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, hanya terpaut satu angka dari PSMS Medan yang berada di puncak dengan raihan 10 poin. Dengan selisih poin yang tipis, kemenangan atas tim berjuluk Ayam Kinantan akan membuat peluang bagi PSPS untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menambah kepercayaan diri dalam persaingan musim ini. Pelatih PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas memastikan timnya telah menjalani persiapan untuk menghadapi laga penting tersebut. Secara umum kondisi para pemain dinilai cukup baik. Meski demikian, PSPS masih dihadapkan pada persoalan ketersediaan pemain menjelang pertandingan. PSPS dipastikan tidak dapat menurunkan Reza Kusuma akibat akumulasi kartu. Sementara itu, kondisi Alvin masih dalam pemantauan tim pelatih hingga menjelang kick off.
7: Ya, kita sudah melihat video pertandingan terakhir dari PSMS Medan. Mereka tim yang cukup bagus, produktivitas gol juga cukup baik, secara kolektivitas tim juga cukup baik. Dan kita sudah melihat setiap tim pasti ada kelemahan dan kelebihan, dan kita melihat bagaimana kita bisa memaksimalkan dari kekurangan lawan dan kelemahan lawan itu. Mudah-mudahan semua pemain bisa menjalankan dengan baik.
6: Di sisi lain, pemain PSPS Pekanbaru Ilham Fatoni menyatakan dirinya bersama rekan-rekan setim telah siap menghadapi PSMS Medan. Ia menegaskan seluruh pemain akan berupaya menampilkan permainan terbaik demi meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.
8: Untuk saya pribadi, untuk pertandingan sore mungkin kita sudah siap semua, dan teman-teman juga telah mempersiapkan pertandingan sore, dan kita juga akan memberikan permainan terbaik. Insya Allah hasilnya juga akan terbaik, karena ini pertandingan yang sangat seru juga, memperebutkan peringkat pertama, dan itu penuh kehati-hatian saat kita bermain nanti. Insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih.
6: Laga PSPS Pekanbaru kontra PSMS Medan diperkirakan berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan untuk mengamankan posisi di papan atas klasemen grup A. Bagi PSPS, dukungan publik Pekanbaru diharapkan menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal. Sementara itu, PSMS Medan tentu akan berusaha mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Pertemuan dua tim asal Sumatera ini pun menjadi salah satu laga penting pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027. Dengan peluang merebut posisi teratas menjadi salah satu daya tarik utama pertandingan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Mendengar kabar selanjutnya dari RRI Padang. Distribusi air bersih perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Kota Padang terganggu akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Luapan sungai membawa material berupa kayu, batu, dan lumpur hingga merusak sejumlah fasilitas pengambilan air baku atau intake. Hans Primananda menyampaikan laporannya.
9: Di intake Gua Kuranji, itu intake itu dikikis aja di bawahnya bang, habis itu ambruk bang.
10: Humas Perumda Air Minum Kota Padang Afrianto tadi pagi mengatakan sejumlah intake terdampak banjir dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan cukup parah adalah intake Gua Kuranji karena mengalami jebol dan pipa penyalur air hanyut terbawa arus. Afrianto menjelaskan sejumlah intake yang terdampak berada di wilayah utara Kota Padang, diantaranya intake Latung, Gari, Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria. Selain itu, beberapa fasilitas lainnya juga masih dalam tahap pengerjaan pasca banjir untuk memulihkan fungsi penyaluran air baku. Menurutnya, petugas Perumda Air Minum Kota Padang terus melakukan perbaikan di lapangan. Intake Gariang diupayakan kembali beroperasi pada minggu hari ini, sementara intake Tabing telah terlebih dahulu dipulihkan. Adapun intake Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria masih dalam proses penanganan.
9: Yang bisa kita kaja dulu kan kita kaja. Jadi ya untuk intake Gariang, insya Allah diusahakan hari ini on dia, jalan dia. Intake Taban kemarin sudah. Nah yang belum itu intake Palukahan, Sungai Duo, Sungai Saria. Kalau dari kita untuk sementara Yang pertama itu kita bantu dengan air tangki. Sebenarnya untuk pelanggan itu sudah kita taruh juga di titik-titik tertentu tekmon. Jadi tekmon itulah nanti yang kita isi. Selain itu nanti juga kita akan distribusikan ke rumah-rumah warga.
10: Humas Perumda AM Padang Aprianto menambahkan, akibat gangguan tersebut, sebanyak 27.300 sambungan langganan SL terdampak gangguan distribusi air bersih. Rinciannya, 21.000 SL di wilayah pelayanan Koto Tanga dan 6.300 SL di wilayah Kuranji. Perumda AM terus melakukan upaya pemulihan agar pasokan air bersih kepada pelanggan dapat kembali normal secara bertahap. Sementara itu, gangguan distribusi air bersih terjadi di tengah dampak banjir yang juga dirasakan masyarakat di sejumlah kawasan Kota Padang. Berdasarkan data sementara, total warga terdampak banjir tercatat sebanyak 498 jiwa. Rinciannya, Kecamatan Kuranji sebanyak 245 jiwa, Kecamatan Koto Tanga sebanyak 208 jiwa, serta Kecamatan Nanggalo sebanyak 45 jiwa di Kelurahan Tabing Banda Gadang. Hans Permananda melaporkan.
2: Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Kampung Jawa Kota Padang telah memiliki hampir 50 anggota. Koperasi ini menawarkan harga belanja lebih murah bagi anggota dibandingkan masyarakat umum. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
11: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kampung Jawa, Febriadi Rahman, mengatakan minat masyarakat berbelanja cukup baik. Hal itu didukung dengan upaya koperasi menjaga kestabilan harga agar kebutuhan anggota dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menjelaskan anggota koperasi dikenakan simpanan pokok sebesar Rp100.000 saat pertama bergabung. Selain itu, anggota membayar simpanan wajib sebesar Rp10.000 setiap bulan.
12: Untuk anggota berbelanja mereka lebih murah daripada non anggota itu. Kemudian nantinya kami akan membagikan hasil yang namanya SHU di akhir tahun. Harapan kami mudah-mudahan ada support dari pemerintah pusat maupun di daerah untuk ada perhatian terhadap, terutama terhadap kami yang belum punya gerai gitu. Ada perhatian yang lebih lah gitu.
11: Menurut Febriadi, anggota memberikan keuntungan berupa harga belanja khusus yang lebih murah dibandingkan harga untuk masyarakat umum. Koperasi juga merencanakan pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota pada akhir tahun. Meski memberikan harga khusus kepada anggota, KKMP Kampung Jawa tetap membuka kesempatan berbelanja bagi masyarakat umum. Pembeli non-anggota dapat berbelanja dengan harga standar yang berlaku. Febriadi berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian yang lebih pada koperasi yang belum memiliki gerai. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu koperasi mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Febian Syafitra melaporkan.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang menutup berita Korwil hari ini. Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan. Hal tersebut terangkum dalam paket news feature yang disampaikan Vidya Wati.

0: pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula, mengatakan sebagai salah satu pusat wisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti wisata mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan kitesurfing. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
1: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, seperti mangrove di daerah-daerah lain itu seperti di Eropa sana memang kurang. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Mati tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu. Mereka sangat menarik.
0: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan sangat menikmati melihat cahaya kunang-kunang yang berkelap-kelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Langkah ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal.
1: Kemudian juga seperti kunang-kunang. Itu kunang-kunang itu wah, bagi mereka itu apalagi melihat pada pohon bakau itu seperti pohon natal, itu luar biasa. Mereka kadang mereka tidak mau bisa pulang dengan melihat alam yang berbentuk Christmas trees begitu. Jadi sangat menarik, mereka sangat senang dengan datang ke sini. Kemudian kadang saya jumpakan tamu sampai 5 kali datang ke Bintan untuk melihat kunang-kunang. Ya, jadi memang kunang-kunang itu bagus kalau untuk aset Bintan, ya, untuk dipromosikan karena sangat menarik.
0: Dalam mempromosikan paket wisata di Rumah Bintan, Amrisa Labula dan timnya bekerja sama dengan pihak perhotelan yang ada di Bintan. Pihaknya menawarkan tour guide kepada wisatawan dan mengenalkan Rumah Bintan untuk dapat dikunjungi. Kerjasama tersebut terjalin dengan baik untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata di Bintan.
1: Karena saya juga bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada di daerah Trikolo sana. Ya, jadi kami di situ menyiapkan fasilitas sebagai tour guide di sana. Ya, jadi alhamdulillah dengan bekerja sama mereka juga mempromosikan untuk ke mancanegara. Alhamdulillah banyak tamu juga yang datang langsung ke mangrove itu. Kebanyakan dari luar, ya, dari tamu mancanegara.
0: Bintan mangrove juga berdampak bagi masyarakat sekitar, mengingat wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner dan kerajinan tangan khas masyarakat setempat.
1: Alhamdulillah, dampak kepada warga di sini, khususnya di daerah Kawal, itu alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang ada di Kawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan, apa itu totas, yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.

Tidak hanya memanfaatkan keindahan alam untuk ditawarkan menjadi paket wisata kepada wisatawan, Amrisa juga berupaya menjaga kelestarian alam di hutan mangrove kawal. Seperti menjaga kebersihan dan menanam bibit mangrove juga dilakukan oleh Rumah Bintan Mangrove. Karena tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang juga perlu dilakukan penanaman mangrove. Dikatakannya, dirinya tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang juga perlu dilakukan sehingga penanaman mangrove terus dilakukannya. Sedangkan di waktu senggang, timnya juga turun untuk memungut sampah yang terbawa arus air laut.

Mendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Irvi Anissa dari RRI Bukit Tinggi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Kopitiam adalah istilah yang berasal dari bahasa Melayu dan digunakan di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk merujuk kepada kedai kopi tradisional. Kata kopitiam berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu, yakni kopi dan tiam. Kopi berasal dari kata kahwa yang merujuk pada minuman kopi, sedangkan tiam merupakan istilah dalam bahasa Hokkien, salah satu dialek Tionghoa yang berarti kedai atau tempat. Jadi, kopitiam secara harfiah dapat diartikan sebagai kedai kopi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tempat di mana orang dapat menikmati kopi dan makanan dalam suasana santai. Secara keseluruhan, tradisi kopitiam bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1

0: satu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

keadaan redup padahal tidak mendung. Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya. Jawab Malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini? Jibril menjawab, ya Rasulullah, 70.000 malaikat. Jawab Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu. Siapakah dia wahai Jibril? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muawiyah. Jawab Malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini? Malaikat Jibril menjawab, ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas. Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya. Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu, Baginda Nabi menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya nun jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu turun. Malaikat itu menyamar, kemudian menghampiri dan bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai Sipulan?" Sipulan pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab Sipulan, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, Sipulan ini menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta. Aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak lagi ragu itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Ini pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Ada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan lembaga terkait

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif, kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPh dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPh finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPh royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Rudi dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu

0: PB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A. Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
1: Untuk hingga jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai jam 5.
0: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
4: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
3: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
4: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
5: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
4: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
7: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib, mereka sudah harus

0: kesehatan dan harus mereka pernyataan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
1: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
2: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
1: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Banyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
5: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
6: Sulitannya apa?
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
7: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
4: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion Legend, sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
6: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal

0: pertikaian tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mimbar Agama Kristen dan selamat mendengarkan.
1: Batam malam ini. Malam ini. Pendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Kristen hanya di 105,1 RRI Batam.

Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati Tuhan dan terus mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami akan mendengarkan firman-Mu yang menolong, membimbing, dan menuntun setiap kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pendengar, tema renungan firman Tuhan pada edisi hari ini adalah mengalami pengenapan kuasa daripada firman dan jawaban doa-doa kita. Haleluya. Saudara pendengar, semua kita tentunya rindu mengalami kemenangan dari Tuhan Yesus dan setiap seruan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi kenapa seringkali doa-doa kita seolah-olah gak didengar atau dijawab Tuhan? Kadang mungkin kita bertanya, kenapa doa kita gak dijawab oleh Tuhan? Saudara, Ratapan 3 ayat 44 dikatakan demikian, engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tidak dapat menembus. Saudara pendengar, ayat ini menggambarkan perasaan seolah-olah Tuhan itu menutup diri dan menjauh atas dosa umatnya, sehingga doa permohonan yang dinaikkan sepertinya terhalang. Saudara pendengar, kita belajar pada edisi hari ini adalah supaya kita mengalami pengenapan kuasa firman Tuhan dan setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kita belajar apa yang menghalangi doa kita dapat sampai kepada Tuhan dan Tuhan menggenapinya. Yang pertama, penghalangnya adalah yang disebut dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara pendengar, dosa ataupun kejahatan kita seringkali menjadi penghalang sehingga dosa-dosa kita, sehingga doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Itulah sebabnya kalau masih ada dosa dalam diri kita, Tuhan gak akan mendengar. Tuhan mau kita hari ini bertobat, berbalik, dan Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Yang kedua, Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, niat jahat, kalau kita merencanakan, timbul dalam pikiran sesuatu yang jahat, lihat, Tuhan tidak akan mendengar doa-doa kita. Biarlah niat kita, pikiran kita terus murni di hadapan Tuhan. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara pendengar, hati yang bimbang, tidak punya iman yang penuh adalah salah satu penghalang sehingga doa kita enggak dijawab oleh Tuhan. Kita harus menaikkan doa dengan iman yang penuh di hadapannya. Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jangan ragu, tetap percaya Yesus satu-satunya Tuhan yang sanggup menjawab setiap seruan doa kita. Yang selanjutnya, penghalang doa adalah kalau hubungan keluarga kita tidak harmonis. 1 Petrus 3 yang ke-7 berkata demikian, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman waris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara pendengar, ketidakharmonisan dalam keluarga adalah juga penghalang sehingga doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Keluarga bukan hanya dibangun dengan uang, dengan materi, dengan harta, tetapi juga dengan kasih, dengan kesehatian. Itulah sebabnya kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, kita harus mengasihi dan menghormati istri supaya doa-doa kita tidak terhalang. Istri juga sebaliknya mengasihi suami.
anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak. Kerukunan dan kesehatian adalah bagian semua anggota keluarga, supaya kita mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Saudara pendengar, saya berdoa biar kita semua hari ini mengalami kemenangan dari Tuhan. Waktu kita berseru, kita berdoa, kita percaya Tuhan mendengarnya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara pendengar, yes, Tuhan pasti dengar doa kita. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Kalau ada hal yang mungkin tidak berkenan, kita datang minta pengampunan, kita bertobat, dan kita menjadi pribadi yang terus diperbaharui dalam Kristus. Saudara pendengar, demikian renungan firman Tuhan edisi hari ini. Mari kita berdoa, meminta supaya Tuhan menjawab setiap seruan doa-doa kita, dan kita mengambil sebuah langkah untuk datang kepada Dia. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang mendengarkan setiap seruan doa, tetapi ada yang menjadi penghambat, penghalang, supaya doa-doa kami tidak sampai kepada Engkau Tuhan, yaitu dosa kami, niat jahat kami, semua hal yang tidak berkenan, keluarga yang gak harmonis. Tuhan, kami minta Engkau sendiri yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami mau percaya, kami gak akan bimbang. Berkati umat-Mu ya Tuhan, dimanapun umat-Mu mendengarkan siaran pada hari ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami semua. Kami juga berdoa bangsa kami Indonesia dipulihkan dari problem yang ada Tuhan, kebakaran hutan dan lahan. Berkati lawat bangsa kami Indonesia Tuhan, dipulihkan. Berkati kota Batam, berkati RRI Batam semakin jaya di udara. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Demikian saudara pendengar, renungan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom.

Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 11 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar. Sekitar 500 warga mengikuti sholat istisqo di kawasan Waduk Nongsa, Kota Batam pada Jumat 9 Oktober 2026. Ibadah yang digelar Badan Pengusahaan atau BP Batam melalui Direktorat Badan Usaha SPAM dan pengolahan limbah tersebut menjadi ikhtiar spiritual di tengah upaya pemulihan ketersediaan air baku di Batam. Sholat istisqo merupakan ibadah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan. Kegiatan berlangsung khusyuk dan ditutup dengan khutbah yang disampaikan Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC MA.

0: Informasi selanjutnya pendengar, Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsaker Ahmad mendukung penataan dan pengembangan kawasan Rempang Eco City melalui sejumlah rekomendasi hasil kajian mahasiswa internasional. Rekomendasi tersebut mencakup pengembangan infrastruktur inovatif, pusat pelatihan keterampilan, agroforestry, hingga ekowisata. Rekomendasi itu dipaparkan dalam Festival Transmigrasi 2026 yang digelar di kawasan Rempang Eco City pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diinisiasi Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang. Informasi terakhir pendengar, kesempatan mengikuti Family Fun Walk Batam POS bersama Universitas Terbuka atau UT 2026 masih terbuka. Hingga Minggu 11 Oktober, sekitar 1.500 peserta telah mendaftar untuk mengikuti jalan santai sejauh 5 km yang digelar Minggu 18 Oktober mendatang. Panitia menargetkan 2.000 peserta dan menyiapkan beragam hadiah menarik termasuk 3 unit sepeda motor listrik Honda IM1E. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-28 Batam POS ini akan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alun-alun Engku Putri Batam Center menjadi titik start sekaligus finish. Demikian nintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Madiun yang berjudul Pohon Untuk Anakku.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Ya udah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak lahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah sayang, aku berangkat dulu ya.
0: Iya.
1: Kamu jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
0: Iya, Mas.
1: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum sayangan.
0: Waalaikumsalam.

Halo, ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik, baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana Sus? Istri saya Ana Rismaya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Dia nggak apa-apa kan, Dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, Dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, Dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, Dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu, Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak. Anak
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar, lakukan yang terbaik untuk istri saya, Dok.
1: Iya, Pak Wahyu. Sabar, Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, Dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa Mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti Mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama? Kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya sendiri.
0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya. Anginnya

0: bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa menjaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, nah, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, anak.
0: Iya, Mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.

Tahukah Anda bahwa pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi? Meski tidak memiliki suara seperti manusia, pohon dapat mengirimkan sinyal melalui akar dan jaringan jamur yang berada di dalam tanah. Para ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai internet hutan. Ketika sebuah pohon diserang hama, ia dapat mengirimkan peringatan kepada pohon lain di sekitarnya. Pohon-pohon yang menerima pesan tersebut kemudian meningkatkan pertahanan alami mereka sebelum serangan datang. Fakta ini mengajarkan bahwa alam memiliki cara yang luar biasa untuk saling menjaga dan bekerja sama. Jadi, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan, karena hutan bukan hanya kumpulan pohon, tetapi sebuah komunitas hidup yang saling terhubung.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini ditemani oleh saya Tasya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga pendengar dalam keadaan yang sehat dan dalam suasana hati yang baik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir pekan. Minggu malam biasanya menjadi waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau mempersiapkan diri menyambut aktivitas di hari Senin nanti. Malam ini kita akan membahas kabar menarik dari Sumatera Utara, khususnya mengenai peluang kerjasama investasi dengan Jepang. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menawarkan sejumlah peluang kerjasama kepada Jepang. Peluang tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia, sektor kelautan dan perikanan, hingga pariwisata. Hal ini disampaikan Bobby saat menerima kunjungan Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, pada Jumat 9 Oktober 2026. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumatera Utara berharap kerjasama ini dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi tenaga kerja daerah untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengalaman kerja di Jepang. Selain tenaga kerja, potensi hasil laut juga menjadi perhatian. Kepulauan Nias misalnya memiliki potensi perikanan yang cukup menjanjikan, termasuk komoditas lobster yang diminati pasar dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, Jepang juga memiliki pengalaman teknologi yang dapat mendukung pengembangan daerah, mulai dari pengolahan limbah industri hingga teknologi pertanian. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Kalau kita melihat lebih luas, kerjasama investasi seperti ini bukan hanya soal masuknya modal dari luar negeri. Lebih dari itu, ada peluang untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal, mengembangkan potensi daerah, serta memperluas akses pasar bagi produk-produk unggulan Indonesia. Tentu peluang tersebut perlu diikuti dengan persiapan sumber daya manusia yang baik, dukungan infrastruktur, serta kerjasama yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamora undiao. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

sering bilang, nanti deh mulai hidup sehat. Eits, jangan kebiasaan menunda ya. Karena tanpa kita sadari, pola hidup yang kurang sehat bisa berdampak besar ke tubuh. Mulai dari kurang gerak, makan sembarangan, hingga begadang yang menjadi rutinitas. Padahal, hidup sehat itu nggak harus ribet kok. Cukup mulai dari hal kecil, jalan kaki 30 menit setiap hari, perbanyak konsumsi buah dan sayur, kurangi makanan berlemak, dan pastikan istirahat yang cukup. Oh iya, jangan lupa juga untuk berpikir positif, karena kesehatan itu bukan cuma soal fisik, tetapi juga soal mental. Jadi, ingat, sehat itu bukan tujuan, tetapi kebiasaan. Yuk, mulai sekarang, ubah kalimat nanti menjadi hari ini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Minggu 11 Oktober 2026.

0: Berita pertama pendengar, Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsaker Ahmad mendukung penataan dan pengembangan kawasan Rempang Eco City melalui sejumlah rekomendasi hasil kajian mahasiswa internasional. Rekomendasi tersebut mencakup pengembangan infrastruktur inovatif, pusat pelatihan keterampilan, agroforestry hingga ekowisata. Rekomendasi itu dipaparkan dalam Festival Transmigrasi 2026 yang digelar di kawasan Rempang Eco City Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diinisiasi Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang. Informasi selanjutnya pendengar, kabut asap menyelimuti Kota Batam semakin pekat pada Minggu 11 Oktober. Sejumlah warga, terutama di kawasan Batu Aji dan Sagulung, mengeluhkan mata perih, batuk, hingga sesak nafas saat beraktivitas di luar rumah. Meski hujan mengguyur Batam pada Minggu siang, kabut asap masih terlihat di sejumlah kawasan. Kondisi ini membuat warga khawatir, terutama jika paparan asap terus berlangsung dan belum diketahui sumbernya. Informasi terakhir pendengar, tumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sampah atau TPS liar di wilayah Sagulung dan Batu Aji kembali dibersihkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batam pada Minggu 11 Oktober pagi. Namun persoalan belum selesai. Sampah yang telah diangkut kerap kembali menumpuk karena warga masih membuang sampah di lokasi yang sama. Dalam kegiatan gotong royong tersebut, DLH mengerahkan puluhan truk pengangkut sampah dan sedikitnya satu unit alat berat jenis ekskavator. Pembersihan dilakukan menyusul keluhan masyarakat mengenai tumpukan sampah dan pembakaran sampah liar di sejumlah lokasi termasuk Sungai Lekop, Jalan Dapur 12, serta Jalan Brigjen Katamso, Tanjung Uncang. Demikian nintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam malam ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Ruang Rindu. Dan pada malam hari ini Ruang Rindu bertemakan pop nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu pop nostalgia di tahun 80 hingga 90-an, bisa langsung bergabung pada Ruang Rindu pada malam hari ini.
0: Batam malam ini.

Pernahkah Anda merasa begitu terburu-buru saat berkendara? Mengejar waktu menit demi menit tanpa sadar, Anda mengabaikan lampu merah, tidak mengunci helm dengan benar, atau memacu kendaraan melebihi batas aman? Pendengar, beberapa menit yang Anda hemat dengan melanggar aturan di jalan tidak akan pernah sebanding dengan penyesalan seumur hidup. Ingatlah, di rumah ada senyuman yang sedang menanti kepulangan Anda. Ada keluarga tercinta yang ingin memeluk Anda dalam keadaan utuh dan selamat. Keselamatan berkendara bukan sekedar cara kita menghindari tilang, melainkan wujud nyata bagaimana kita menghargai kehidupan. Pastikan sabuk pengaman Anda terpasang dengan aman. Pastikan helm Anda berbunyi klik dan turunkan ego Anda di jalan raya. Mari, bersama-sama kita ciptakan jalan raya yang aman dan tertib. Karena bagi keluarga Anda, Anda adalah segalanya. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Pada malam terakhir ini ya, malam terakhir dari minggu ini, Anda ditemani oleh saya, Tasya, hingga Ruang Rindu selesai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan pop nostalgia di tahun 80 hingga tahun 90-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu pop nostalgia di tahun 80 hingga 90-an, ataupun bagi pendengar yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta, bisa langsung menghubungi line telepon 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini datang dari Kak Monik di Tanjung Uma. Ruang Rindu bersama DJ Natasha yang cantik dan sopan, sehat selalu, amin. Monik ingin request lagu Cintaku Sampai ke Ethiopia dari Ria Resti Fauzi. Sudah saya putarkan di awal tadi ya Kak Monik. Salam-salamnya untuk Kapten Syam, Bu Siti, Kak Mastura, Nur Bilqis, Jamilah, Juliana, Mama Lina, Mama Leni, Sekarwangi, Nek Karin, Nek Syakira, Nek Kembar, Mama Dewi, Mama Fajar, Rahma, Ika, Tokci, Pak Alang, Pak Ngah, Kak Aisyah, Kak Ana, Unidesi, Cik Asna, Bu Seri, Fatmawati, Bu Asri, Sumarlina, Betty, Ayah Dava, Saiman, Bang Iman, Pak Haji, Mak Rempong, Lukas Fulan, Bu Asri, Putra Rangsang, Cik Mustafa, Nenek Azwa, Bang Gali, Mbak Dinda, dan yang lain sebagainya. Kemudian Kak Putri Cantik hadir. Mau salam-salam untuk Mama Boy, Bang Udin Buton, Bang Junaidi, Mama Dewi, Kak Sarina, Nek Syakira, Pak Kumis, Pak Usulimin, Nek Peggy, Kak Raha, Roni, Abidnego, Rahma, Ayu Maluku, Bulefa, Kak Mila, Pak Mor, Norma, Kak Ana, Ika, Iman, Kak Jamila, Mak Kun, Mak Dia, Mama Aziz, Pak Fauzi, Mama Iman, Pak Normi, Bu Seri, Puan Lina, Mama Leni. Kemudian request lagu Dian Piscesha yang berjudul Bara Api Senyummu. Sudah saya putarkan ya Kak Putri Cantik.

kemudian Bu Leva hadir. Mau request lagu Ku Menanti Seorang Kekasih dari Iwan Fals. Salamnya untuk Nek Kemba, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Pak Normi, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Abenego, Mama Fajar, Bu Seri, Pak Mur, Kak Mila, Melati, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu, Tasya. Amin. Boleh, Fa, untuk lagunya kalau ada waktu nanti kami putarkan ya.

Kemudian Bang Roni STB hadir mau request lagu Istri Yang Setia dari Endang Estaurina. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bang Roni. Salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cik Gunurmah, Emira, Pak Tohat, Nurais, Pak Mur, Ibu Milah, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Aji, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Pak Alang, Mama Fajar, kemudian Sekarwangi, Ayu Maluku, Melati, Cik Asnah, dan salam satu untuk semua. Kemudian Kak Sekarwangi hadir mau salam-salam untuk Bang Junaidi, Bang Suhardi, Nek Syakira, Bu Seri, Monik, Kapten Syam, Bang Saiman, Kak Mastura, Desi, Bang Iman, Rahma, Bang Roni, Cik Asna, Bunda Gunung Bintan, Kak Raha, Mak Lina, Mak Leni, Bang Udin, Melati, Bang Mus, Bang Putra Rangsang, Tokci, Bang Roy, Mama Dewi, Mas Lidar, Putri Cantik, Bang Arjuna, Bang Aji, Kak Nirmala, Mama Fajar, Mak Rempong, Kak Puspa, Nek Kembar, Bang Adi, Nek Peggy, dan semuanya.

0: Langsung saja pendengar, kita angkat telepon pertama di program Ruang Rindu pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Aja dengan siapa? Aja dengan siapa?
0: Dengan siapa ini?
1: Ibu Manggis.
0: Oh, Bang Jais. Apa kabarnya nih Bang Jais?
1: Saya nge-request lagu dari Betaria Sonata.
0: Dari siapa?
1: Betaria Sonata.
0: Oh, Betaria Sonata. Apa tuh judulnya?
1: Coba ketemu apa yang ada sana yang lagi jarang diputar dari Betaria Sonata.
0: Apa ini ya Bang ya? Apa ini? Tangan tak sampai, hati yang luka. Kau tercipta untukku, yang selalu ku sayang.
1: Yang selalu ku sayang.
0: Yang selalu ku sayang ya. Siapa itu ini, siapa? Bang Jais? Yang selalu disayang siapa ini?
1: Untuk penyiaran penelpon kita.
0: Baik.
1: Yang penelpon kita yang selalu disayang ya Mama Lina.
0: Mama Lina, spesial buat Mama Lina ini ya.
1: Oke, salamnya ada Gajah Mila. Gajah Mila, hai dadah. Ketua Rewang, jangan lupa Ketua Rewang.
0: Ketua Rewang.
1: Tahu tak?
0: Ketua Rewang, Nek Peggy.
1: Mantap, mantap, mantap, mantap.
0: Betul ya?
1: Betul. Tidak mau punya pacar, punya kilar. Bang Aril. Akan berukang, berukang Bang Aril juga. Itu ada Pak Amor, Pak Mila, Ibu Tiji B, Nenek Azwa, Nenek Safira, itu Kak Tarina, itu Nenek Jasmine. Ini malam ini jari aku paling bagus di Gutiara Radio dapat perdana semua.
0: Jaringannya bagus?
1: Kak, jarinya bagus.
0: Oh,
1: Ramai tadi perdana, semua lihat perdana, button perdana.
0: Oh,
1: Ya, ada Pak Baru Sili yang gitu, jangan lupa Pak Dura Es, Roni, Wang Amira. Siapa lagi ya? Oh, Putri Cantik.
0: Putri Cantik.
1: Itu si Cantik Mungil, lama tanya lah si Cantik Mungil. Tahu gak?
0: Siapa itu Bang?
1: Firah Mahkita. Lagi dulu, lagi kakak belum masuk lagi dengan siapa nih. Kata Walid dah belum masuk, itu sama jelas si Cantik Mungil lho. Ada Mak Kedar gitu, Bang Andi gitu, Pak Wang lah. Apa nih? Siapa nih? Pak Samri.
0: Pak Samri.
1: Itu bangunnya ada korok, Mama Fajar. Panas tadi, Batam?
0: Hujan tadi ini, Bang. Dari hujan. Siang sampai sore hujan di sini.
1: Itu gara-gara deh Mama Fajar tidur, loh.
0: Kalau Mama Fajar tidur ya.
1: Kalau Mama Fajar tidur, ini hujan. Kalau Mama Fajar main bola, panas.
0: Oh, begitu.
1: Apa lagi ya? Jangan lupa lah kadang-kadang Bang Iman. Tadi kemarin kita jangan lupa Mak Munah kita.
0: Mak Munah. Mak Rempong.
1: Kopi yang belakang.
0: Baik.
1: Selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jais, si Buah Manggis, yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Bang Jais di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu sama Natasha.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Mama Iman.
0: Dengan Mama Iman.
1: Iya.
0: Apa kabarnya ini Mama Iman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sepertinya sudah lama tidak masukin dia Mama Iman.
1: Iya, sakit aja.
0: Sakit. Iya. Tapi ini udah berangsur membaikkan dia Mama Iman.
1: Alhamdulillah udah.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat walafiat ya Mama Iman ya.
1: Amin Tasha, doa yang sama.
0: Amin. Kalau gitu malam ini Mama Iman mau request lagu apa?
1: Benci.
0: Benci?
1: Iya.
0: Benci dari siapa ini Mama Iman?
1: Ani Carrera.
0: Dari Ani Carrera ya?
1: Iya.
0: Baik, salam-salamnya.
1: Nah, salamnya buat suami tersayang Pak Fauzi.
0: Pak Fauzi.
1: Alias Christian apa Christi Nata apa? Christian Christian Andinata. Buat Tasha selalu ya.
0: Baik, amin.
1: Buat Norma, buat Mas Idar, buat Putri Santi, buat Mama Boy.
0: Mama Boy.
1: Kawan lama Tasha tapi udah lupa.
0: Yang lupa Mama Iman apa Mama Boy ini?
1: Mama Iman udah lupa sama mereka.
0: Mungkin nanti bisa.
1: Mama Iman kan sakit. Jadi kan gak masuk-masuk. Buat apa Tohat, buat Adik Nego, buatnya Bang Atan. Bang Atan udah lama tuh tak pernah masuk.
0: Bang Atan.
1: Buat grup Nano-Nano.
0: Grup Nano-Nano.
1: Buat Gila Sasha. Itu aja lah, lupa dah. Malu mata saya orang sakit.
0: Tak apa.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Iman yang sudah hadir di line telepon kami. Semoga lekas sembuh dan semoga sehat selalu ya Mama Iman, agar bisa bergabung bersama kami setiap hari.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Mama Iman di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Ewa-Ewa?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik. Dengan siapa ini? Kak Sekarwangi kah ini?
1: Bukan. Ini pendatang baru.
0: Pendatang baru? Siapakah itu?
1: Sudah bertahun, tak bisa masuk.
0: Siapakah
1: bukan
0: ini?
1: Bukan berbulan deh, Ewa. Sudah bertahun, tak masuk.
0: Kak.
1: Apa nih?
0: Kak Betty Rafaya ini ya?
1: Ratin ke Ewa.
0: Kak Betty, apa kabarnya nih?
1: Kak Betty Latia di Meranti.
0: Apa kabarnya?
1: Kabarnya jerebu.
0: Lama tak terdengar nih.
1: Bisa lagu Arif.
0: Lagu?
1: Arif.
0: Arif. Arif ya, Arif.
1: Emas Antaran.
0: Emas Antaran. Baik.
1: Mau ngantar ke Batam nanti.
0: Aduh, Tasya tunggu nanti ya.
1: Iya, pakai apa ya? Pakai ferry.
0: Pakai ferry. Baik.
1: Salamnya.
0: Salam-salamnya.
1: Salam buat Nenek Peggy, Kak Araha di Jambi, Mbak Komoni, Kak Tinsam,
0: Tinsam,
1: Putra Rangsang.
0: Ya,
1: Mama Boy. Wak Kelong. Satu untuk semuanya ya, Teh saya.
0: Satu untuk semua, baik.
1: Ya, lupa lagunya, Emas Antaran.
0: Emas Antaran.
1: Selamat malam, Ewa.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Betty Lafea yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Disiarkan kembali pendengar di belakang KBT di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa Tasha?
0: Alhamdulillah, Tasha kabarnya baik.
1: Sama Banggala, Tasha.
0: Dengan Banggala.
1: Tasha, Banggala bertanya ya.
0: Mau bertanya?
1: Tasha bilang tadi malam terakhir sama Tasha, saya mau kemana Tasha?
0: Oh, ini maksudnya malam terakhir di minggu ini gitu Bang, maksudnya kan?
1: Oh. Tinggal pikir mau tempat lain di Tasha.
0: Aduh. Saya masih pegawai baru nih Bang, masa tiba-tiba pindah?
1: Tasha kan bilang tadi ya, Tasha malam terakhir aja sama Tasha ini malam. Tasha mau kemana pula ya kan?
0: Oh enggak Bang, maksudnya malam terakhir di minggu ini.
1: Oh,
0: karena
1: Tasha masih itu kan?
0: Masih dong.
1: Oh, janganlah, Tasha kan enak punya itu.
0: Baik Bang Gala, terima kasih.
1: Lagunya Tasha Ingkar Janji ya, dari Hetty Kusendang.
0: Hetty Kusendang ya?
1: Ah, Ingkar Janji.
0: Ingkar Janji, siapa ini yang Ingkar Janji Bang Gala?
1: Nah, ada cuma lagu Tasha. Tasha, satu lagi Tasha. Dalam perhatian juga Tasha itu apa tuh? Kejutan juga apa tuh? Tasha Putra Barat, masa cuma malam ini malam. Putra Barat ini, nah kenapa Tasha?
0: Lagu Barat?
1: Itu tadi.
0: Oh, ini kan temanya pop nostalgia ya Bang ya. Jadi
1: iya,
0: lagi pengen lagu ini aja.
1: Malam Selasa kan.
0: Salam
1: Tasha ya.
0: Salamnya.
1: Salam pertama Tasha, tak selalu panimul itu Tasha.
0: Amin.
1: Oh ada Baji ya, Baji sama Kak Haji, tak selalu panimul itu, ada Iman juga, ada Nubul itu, tak terikat kawin, ada Ros sama Boy, ada Kemas Tura. Ada Mas Lidar juga, ada
0: Mas Lidar. Ada Mas Lidar.
1: Ada Gembar, ada Bangga sama Bunda, ada Anti Tita juga, ada Mas Boy. Ada Mak Dia Gala, ada Mbak Dinda juga. Ada Fatmawati ya, ada lama tanya Fatmawati ya.
0: Fatmawati.
1: Ada Roni sama Mira, Tasha, Roni, Mira, ada Penego juga. Ada
0: Usulimin.
1: Jamira, tiga Jamira ya. Pak Toha juga, Adika sama Setiawan, ada Udin Butun, ada Cikgu Norma, Tasha,
0: Cikgu Norma,
1: ada Tokci, ada siapa Tasha lagi Tasha?
0: Siapa lagi nih?
1: Nenek Atua Tasha, sering dalam ini bergerak, terima kasih Nenek Atua, terima kasih, salah satu semua Tasha ya.
0: Baik, Bang Gala.
1: Terima kasih, Tasha. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gala yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, kita lanjutkan terlebih dahulu membaca pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini datang dari Kak Norma yang mau salam buat Tasya yang lagi bertugas. Kemudian buat Kak Ana, Kak Juliana, Kak Jamilah, Kak Puspa, Pak Kumis, Ika, Ayu, Mama Iman, Ibu Ti, Mama Leni, Pak Fauzi, Kak Raha, Kak Fat, Kak Ani, Pak Usu Amri, Pak Haji, Bang Ismail, Pak Usu Limin, Pak Tohat, Bang Udin, Mbak Putri, Bang Iman, Mas Prabu, Bang Thank You, Pak Mor, Kak Milah, Pak Itam, Bang Junaidi, Andi Lau, Bang Abenigo, Wahyudi, Wa Amet, Mak Rempong, dan juga Bang Roy Saputra.

dengan Kak Jamilah Penyalai hadir. Mau salam-salam untuk Nesya Kira, Monik, Lukas Wulan, Mama Leni, Mama Fajar, Kak Fat, Mak Dia, Mak Kun, Mama Azi, Siti Jamilah, Nek Ajwa, Nek Peggy, Pak Normi, Pak Hitam Noir, Pak Usulimin, Normah, Galah, Gafar, Pak Alang, Alif, Zali, dan juga buat Tasya, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian ada tertinggal ini ternyata ya, salamnya dari Kak Jamilah. Mau salam untuk Udin, Putri Cantik, Mama Dewi, Jasna, dan juga Koko Ayam.

Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu lagu request dari Bang Jais dengan Yang Selalu Kusayang dari Betaria Sonata.

tahun 2026, hidup makin serba digital. Membeli kopi, bayar parkir, pesan makanan, sampai naik transportasi, tinggal scan. Gak perlu repot cari uang tunai. Semua jadi cepat, praktis, dan cuma lewat genggaman. Tapi, karena terlalu gampang dipakai, kadang pengeluaran jadi tidak terasa. Check out dikit, saldo langsung menipis. Cashless lifestyle memang memudahkan, tapi tetap harus pintar mengatur finansial. Karena hidup modern bukan cuma soal praktis, tapi juga soal bijak mengelola uang.

Pernahkah Anda sibuk menulis status di media sosial, mengeluh soal jalanan yang berlubang, lampu jalan yang mati, atau fasilitas umum yang kurang memadai? Dulu saya juga begitu kok, tapi suatu hari saya berpikir, saya rajin sekali menuntut fasilitas kelas 1, tapi giliran jadwal membayar pajak kendaraan atau PBB, mendadak pura-pura lupa. Menunggu ditagi, atau menunggu pemutihan denda. Jika dipikir-pikir, malu juga ya rasanya. Pendengar, tahukah Anda? Jalanan mulus yang setiap hari kita lewati, sekolah, rumah sakit, sampai rasa aman di lingkungan kita, itu semua dibiayai dari uang pajak yang kita bayarkan. Tentu tidak adil, bukan? Jika kita hanya ingin menikmati hak, namun lupa pada kewajiban. Apalagi di era saat ini, membayar pajak sudah sangat mudah. Bisa melalui ATM, mobile banking, atau minimarket terdekat. Tidak ada lagi alasan repot atau harus antri yang panjang. Mari, jadikan diri Anda warga negara yang bijak. Berhenti sekedar menuntut, dan mulailah ikut membangun. Bayar pajak Anda tepat waktu. Karena pajak kita untuk kemajuan kita bersama.

Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar, dan tentunya masih ditemani oleh saya Tasya. Bagi pendengar yang ingin request lagu pop nostalgia di tahun 80 dan juga 90-an, kemudian apabila yang ingin kirim-kirim salam juga, masih bisa ya pendengar ya. Langsung saja menghubungi telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Ini ada dari Tokci.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Rindu. Ruang berbagi rindu.
0: Dengan siapa ini? Bang Udin kah?
1: Nah, pendatang baru.
0: Pendatang baru, Bang Udin Buton ya.
1: Pintar Tasya. Gimana kabarnya Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Bang Udin.
1: Lagunya lagu 80-an ya?
0: Lagu 80-an dan juga 90-an ini, Bang Udin.
1: Lagunya ikutan aja Tasya.
0: Ikutan? Baik. Iya.
1: Salam-salam aja Udin, ikutan aja.
0: Boleh, mau salam-salam buat siapa aja ini?
1: Salam pertama untuk Tasya, selamatnya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Baik.
1: Salam ada Putri Cantik.
0: Putri Cantik.
1: Kak Norma, Kak Jamila, Melati. Kak Mas Turan juga, Mbak Ika, Kak Raha, Pak Mur, Putri Jamila. Kak Nur Berikit juga.
0: Kak Nur Berikit.
1: Kak Nur Berikit juga. Kak Mas Lida, Mama Leni, Pak Mais. Ada juga Kak Andi, Mama Lina,
0: Pak
1: Bumis, Ramira Toci, Bang Elira juga, Mama Dewi, Bang Roni, Kak Sarina Ibu Sri juga, Kak Ana, Bang Ujabat Si Asna juga, Si Karwangi, ada juga Mak Dia, ada juga siapa juga, ada juga Nekembar, Wanormi,
0: Wanormi,
1: dan Nekpegi, Pala, Nekarim juga,
0: Nekarim,
1: Bang Reza Putra, Banggala, ada juga Abenego,
0: Abenego,
1: Neaswal, ada juga Kecilawria, Kecilawria juga, Partai Mas juga, pokoknya satu di semua ya.
0: Satu untuk semua ya Bang Udin.
1: Jadi untuk saja sehat lagi ya.
0: Baik.
1: Wajah Tasya, Assalamualaikum Tasya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin yang sudah menjadi penelpon pertama di sesi kedua ini ya pendengar.

0: Lanjut saja, kita angkat kembali penelpon selanjutnya di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo, Kak Norma ini ya?
1: Iya, dengan Kak Norma.
0: Iya, baru bangun tidur kah ini?
1: Kebetulan memang baru bangun tidur. Ada satu tidur, udah yang kedua ya? Putaran kedua, sekali dengar Bang Udin ya.
0: Bang Udin buta tadi nih Kak Norma.
1: Bang Udin membangkitkan Norma.
0: Langsung bangun ya.
1: Tasha sehat kabar?
0: Alhamdulillah Tasha sehat Kak Norma.
1: Jadi ini lagu di tahun berapa? 80?
0: Dan 90-an.
1: Dari Rano Karno?
0: Rano Karno, apakah itu judulnya?
1: Andaikan.
0: Andaikan?
1: Bukan andaikan ku tahu, tapi andaikan judulnya.
0: Andaikan ya. Salam-salamnya.
1: Tadi di WhatsApp udah dikirim, udah dibaca ya Tasha?
0: Sudah.
1: Udah, ya terima kasih atas waktunya. Semoga Tasha selalu diberikan dalam kesehatan ya.
0: Amin.
1: Sudah membacakan apa tuh WhatsApp kakak tadi, sudah sampai salam diwati ya. Jadi salamnya buat semua aja lah ya.
0: Baik.
1: Tidak kecuali dengan ucapan selamat malam, salam sehat semuanya aja.
0: Amin.
1: Buat Tasha, gitu juga ya. Tetap ceria dan tetap semangat dalam siarannya. Jadi itu aja Tasha.
0: Baik, Kak Norma.
1: Terima kasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Norma yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Norma di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo, suaranya kecil sekali nih tadi. Dengan siapa ini?
1: Dengan Abang Jaka Suara.
0: Dengan Pak Usu. Apa kabarnya Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bisa lagi?
0: Iya.
1: Lagu bisa.
0: Bisa Pak Usu, mau lagu apa ini?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur ya.
1: Ada.
0: Ada dong. Salam-salamnya.
1: Buat Tasha, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Jamila.
0: Kak Jamila.
1: Pak Hitam Noir.
0: Pak Hitam Noir.
1: Zadira, Mak Noy.
0: Mak Noy.
1: Salam satu buat Abang Gala.
0: Abang Gala.
1: Satu buat semua aja Tasha.
0: Satu untuk semua, baik.
1: Tak jauh malam, Tasha mau tidur, mau tuh mau tidur.
0: Baik.
1: Assalamualaikum Tasha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usu Limin yang sudah hadir di line telepon kami.

Pernahkah Anda melangkah ke sebuah museum? Di balik setiap ruang pamer, tersimpan jejak sejarah, benda-benda yang berharga, dan kisah perjuangan yang membentuk jati diri bangsa. Museum bukan sekedar tempat menyimpan benda lama, tapi juga ruang belajar untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia. Ajak keluarga, sahabat, atau anak-anak mengunjungi museum. Dengan mengenal sejarah, kita ikut menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenang sepanjang masa. Museum, jendela sejarah, inspirasi untuk masa depan.

0: masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan ini sudah masuk di sesi terakhir. Dan kami akan menjawab dua telepon yang masuk, kemudian akan kami tutup ya pendengar. Bagi pendengar yang ingin request lagu pop nostalgia di tahun 80 hingga 90-an, masih ada kesempatan di sesi terakhir ini ya pendengar. Langsung saja hubungi line telepon 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Langsung saja kita angkat pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Monik.
1: Iya, terakhir ya.
0: Iya, ini dua penelpon terakhir ini Kak Monik ya.
1: Iya lah, oke. Kalau gitu Monik mengucapkan terima kasih buat Nia di Jumatnya Kesakira telah diterkam lagi tadi cinta sampai ke atas dia.
0: Baik.
1: Iya lah. Setelah saya butuh sarannya pertama buat menunjukkan nasihat kesatira semoga selalu sehat, umur akan berikutnya, amin. Setelah kalau gitu saran kesusiannya juga buat abang kita tentang pemuda India, ada Bu Sudi, ada Bu Siti, terus harus salamnya di Toki bersama Pak Alangnya dan satu untuk penyanyinya.
0: Baik,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Hiduplah ditambatkan. Kita angkat satu penelpon kembali ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Nofri.
0: Nofri?
2: Iya.
0: Nofri ya?
2: Iya.
0: Salam kenal Bang Nofri.
2: Oh iya, baru perdana kayaknya sama
0: Tasya ini.
2: Iya.
0: Baru pertama.
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Bang Nofri?
2: Alhamdulillah luar biasa ini. Tasya gimana?
0: Alhamdulillah Tasya juga baik kabarnya.
2: Iya, yang penting terjaga kondisi kan walaupun di luar masih ya pajar bu kan.
0: Iya. Masih asap tebal ya di sini. Iya.
2: Tapi anak sekolah masih apa? Dari Rabu enggak belum masuk sekolah kan, masih PDR ya.
0: Belajar dari rumah.
2: Iya. Heeh. Enggak tahu ini gimana ini. Tapi sayangnya anak-anak itu belajarnya dari rumah tapi mainnya keluar terus.
0: Jadi sama aja ya Bang ya.
2: Iya, sekolah aja lebih terkontrol sepertinya kalau di sekolah kan.
0: Benar-benar.
2: Bisa diawasi sama guru-guru.
0: Guru-gurunya.
2: Aktivitas di luar ruangan aja yang dikurangi.
0: Benar-benar. Ya namanya juga anak-anak ya Bang ya.
2: Iya, namanya anak-anak kita dulu juga tak gitu. Apalagi dulu kan, dulu tahun 80-an gitu apa itu.
0: Betul sekali.
2: Lebih parah lagi, sekarang masih banyak lah, pasti ada alternatif yang main di rumah kan. Api, gadget, segala macam, kalau dulu gak ada, mainnya harus cari keluar.
0: Harus keluar, main-main sama teman-teman.
2: Ya, permainan pun apa, permainan pun harus di apa, kreativitas tinggi kayaknya anak-anak dulu, ini semua bisa jadi mainan.
0: Kalau sekarang udah apa-apa serba gadget ya Bang ya?
2: Iya, gadget semua.
0: Baik.
2: Itulah kemajuan teknologi kan.
0: Betul sekali. Mau request lagu apa malam hari ini, Bang
2: Nofri?
0: Masih bisa
2: ya? Masih bisa ya?
0: Masih bisa.
2: Nah itu Ismi Aziz.
0: Judulnya?
2: Kasih.
0: Kasih.
2: Ya. Di malam ini. Ya itu lagi.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam tadi Monik dari yang barusan turun ya.
0: Kak Monik.
2: Iya, salam untuk semua aja yang udah masuk ataupun yang tidak bisa masuk ataupun yang cuma dengar aja. Dimanapun mereka berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik sehat semua.
0: Amin.
2: Yang penting kesehatan itu dijaga.
0: Betul.
2: Kalau tidak kita yang jaga diri kita, jaga kesehatan kita, siapa lagi ya?
0: Betul sekali.
2: Kalau tidak sekarang mulainya, kapan lagi?
0: Kapan lagi?
2: Nggak mungkin nunggu sakit dulu kan?
0: Betul.
2: Itu aja, terima kasih saya.
0: Baik, Bang Novi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Novri, dan salam kenal juga untuk Bang Novri yang sudah hadir di Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik pendengar, Bang Novri tadi adalah penelpon terakhir pada program Ruang Rindu malam hari ini. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Serambi Malam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

kecanduan game aja. Menurut data terbaru, ada jenis kekerasan digital yang diam-diam mengancam kesehatan mental anak-anak kita. Pertama, cyberbullying. Ejekan, hinaan, atau perundungan di kolom komentar media sosial bisa bikin anak cemas hingga depresi. Kedua, cyber grooming. Ini bahaya banget. Pelaku manipulatif mendekati anak secara digital untuk niat jahat atau eksploitasi. Ketiga, pelecehan seksual online dan doxing. Mulai dari pengiriman konten tidak senonoh sampai penyebaran data pribadi anak tanpa izin. Lalu, bagaimana solusinya? Jangan abai. Bangun komunikasi yang terbuka dengan anak, batasi screen time, dan selalu dampingi mereka saat berselancar di internet.

Gua Kreo adalah objek wisata yang terdapat di kota Semarang. Gua Kreo merupakan gua yang terbentuk oleh alam dan terletak di tengah-tengah Waduk Jatibarang, sebuah bendungan yang membendung Kali Kreo. Kata Kreo berasal dari kata Mangreho yang artinya jagalah atau peliharalah. Gua ini pernah digunakan Sunan Kalijaga untuk bertapa. Di sini terdapat ratusan monyet yang beretnis Makaka fascicularis atau biasa disebut monyet ekor panjang. Dan menurut legenda, juga terdapat 3 monyet goib anak buah dari Sunan Kalijaga untuk menjaga hutan tersebut. Masyarakat sekitar juga meyakini bahwa kera ekor panjang tersebut merupakan keturunan dari kera yang setia di zaman Sunan Kalijogo. Pada saat hasil bumi melimpah, masyarakat sekitar Goa Kreo akan mengadakan acara rewanda, yaitu acara tradisional yang dilakukan sebagai bentuk dari hasil rasa syukur dan mengasihi makhluk hidup dengan memberikan hasil bumi atau makanan untuk kera ekor panjang yang terdapat di kawasan tersebut. Goa Kreo berlokasi di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1

Masih bersama Serzi 5,1 R Batam. Pendengar, banyak orang pandai menyarankan agar kita memiliki sesuatu kepercayaan diri yang kuat. Pertanyaannya adalah, diri yang manakah yang patut kita percayai? Apakah panca indera kita? Padahal kejituan panca indera seringkali tak lebih tumpul dari ujung pena yang patah. Apakah tubuh bisik kita? Padahal sejalan dengan lajunya usia, kekuatan tubuh memuai seperti lilin terkena panas. Ataukah pikiran kita? Padahal keunggulan pikiran tak lebih luas dari setetes air di samudra ilmu. Atau mungkinkah perasaan kita? Padahal ketajaman perasaan seringkali tak mampu menjawab persoalan logika. Lalu diri yang manakah yang patut kita percayai? Semestinya kita akan memecah belah diri menjadi berkeping-keping seperti itu. Diri adalah diri yang menyatukan semua pecahan-pecahan diri yang kita ciptakan sendiri. Kesatuan itulah yang disebut dengan integritas. Pendengar, hanya sebuah kekuatan dari dalam diri yang paling dalamlah yang mampu merengkuh, menyatukan kita. Diri itulah yang sepatutnya kita percayai karena ia mampu menggenggam kekuatan fisik, keunggulan pikiran, dan kehalusan budi pekerti.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita mencerminkan hidup kita.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Nahkah Anda merasa langsung berkedip saat ada sesuatu mendekat? Itu adalah refleks alami tubuh yang salah satunya dibantu oleh bulu mata. Ketika bulu mata mendeteksi gangguan dari luar, tubuh akan merespon dengan cepat untuk melindungi mata. Semua berlangsung hanya dalam hitungan detik, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gempa bumi merupakan beberapa bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu penting bagi kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi cuaca sedang tidak menentu. Masyarakat sebaiknya memperhatikan informasi dan peringatan dari pemerintah ataupun lembaga terkait. Jika terjadi hujan deras dalam waktu lama, hindari berada di dekat sungai, lereng, ataupun wilayah yang rawan longsor. Pastikan juga lingkungan sekitar rumah Anda bersih dari sampah agar saluran air tidak tersumbat. Yang terpenting, jangan panik ketika bencana terjadi. Kenali jalur evakuasi, siapkan kebutuhan darurat, dan ikuti arahan petugas. Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi dengan kesiapsiagaan. Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri, keluarga, serta lingkungan.

pendengar. Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program A1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ardo Sidobuta dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah program yang menarik tentunya serta juga lagu-lagu yang menarik sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda. Yang pertama nanti mendengar di pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama program Mutiara Pagi tentunya untuk mengawali siraman rohani Anda pada pagi hari ini. Dan di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti mendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dan di pukul 6.20 hingga pukul 6 lewat 59 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan memberikan informasi tentunya tentang perakiran cuaca, harga komoditas pangan, dan informasi kurs rupiah, serta juga informasi lalu lintas. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan untuk informasi serta juga lagu-lagu menarik lainnya, tetap bersama kami dan mengudara bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Berikut sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Mutiara Pagi. Dan namun sebelum itu pendengar, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan surah Al-Falaq, surah Al-Insan dan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 30. Selamat mendengarkan.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Batam di frekuensi kami di 105,1 serta yang relay di Karimun di 107,2 FM. Kembali lagi pendengar bersama saya Ardo Sirebutar dalam program Mutiara Pagi edisi hari Senin 12 Oktober 2026 yang tentunya menemani ruang dengar Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5.55 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar mengawali pekan ini, kita akan membahas tema yang sangat bermakna untuk mengantar setiap aktivitas kita, yakni memulai dengan bismillah. Dan melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu ada Ustadz Dr. Siono MAG selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.
1: Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat-sehat, bisa bergabung bersama RRI Pro 1 Batam.
1: Baik, alhamdulillah sehat selalu ya Ustaz ya. Dan baik untuk ya. Anda pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan mengenai tema kita pada pagi hari ini dapat melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, atau Anda juga dapat mengirimkan pertanyaannya melalui komentar di live streaming YouTube kami yaitu di channel RRI Batam. Namun sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan tausiah terlebih dahulu dari Ustadz Siono. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan, saya doakan selalu, insya Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terkhusus yang pagi ini tersambung bersama RRI Pro 1 Batam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kekuatan iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita bersama-sama tingkatkan iman, amal, ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara Mutiara Pagi Pro 1 Batam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan tentunya di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita, saudara-saudaraku, sebagaimana sudah disampaikan Bang Ardo tadi, host kita pagi ini adalah mengawali aktivitas dengan membaca basmalah. Nah, ini sebuah makna konkret ya, makna nyata dan makna simbolik ya dalam proses kehidupan kita. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sebuah sabdanya mengatakan, bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa akta'u. Jadi saya ulang lagi, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa akta'u. Jadi setiap urusan yang tidak diawali dengan ucapan basmalah atas nama Allah, maka itu terputus. Nah, ini sebuah sekali lagi makna nyata dan simbol ya, simbol bagi aktivitas kita. Jadi artinya adalah mulailah ya, berangkatlah ya, infiru ya, dalam bahasa Al-Qur'annya begitu, infiru khifafan wasiqalan. Nah, jadi berangkatlah dalam keadaan ringan dan berat ya. Jadi apapun itu, ini penggalan ayat, ayatnya panjang, ini kita penggal bukan nanti apa, tetapi berangkatlah kita itu beraktivitas, berjuang untuk agama. Berjuang untuk kehidupan, ya, agama itu luas ya. Agama itu luas ya, untuk kehidupan kita sehari-hari itu juga agama, urusan kehadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi awali dengan niat yang lurus, ya. Niat yang lurus. Artinya semuanya berawal dari sebuah niat yang tulus, berangkat dari tangga yang benar, ya, niatkan suci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi apa filosofi kehidupan kita. Nah, ini. Pagi hari ini, nah ini sudah benar nih contoh nih ya. RRI Pro 1 Batam ini dan juga tentunya program-program yang lain ya. Di pagi hari diawali dengan mutiara pagi. Ini contoh nih. Pagi-pagi diawali dengan pendekatan ruhani ya. Meluruskan niat. Ya, meluruskan niat ya pada hari ini agar kita semua ini berada pada rel yang benar. Nah, pada rel yang benar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku ya, muslimin muslimat yang tergabung dengan RRI Pro 1 Batam tentunya terkhusus ya. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu ya seringkali kita sampaikan juga, kami saya sampaikan ya, wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Nah, itu kan. Dan kita tuh tidak diperintahkan kecuali apa? Untuk menyembah Allah. Nah, itulah, untuk beribadah kepada Allah dan lurus ya. Ikhlas di dalam beragama. Nah, ini kan, itu nyambung dengan hadis yang saya ungkap di muka tadi. Jadi konteks kita kehidupan itu dengan mengawali dengan bismillah ya. Itu adalah untuk meluruskan niat untuk selalu bahwa langkah kaki kita pagi hari ini ya, setiap pagi ya, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malamnya kita menstarter mobil kita, mengengkol motor kita, mengayuh sepeda kita, melangkahkan kaki kita, itu awali dengan niat ibadah kepada Allah. Jadi agar setiap langkah itu memiliki bobot ya, sebagai timbangan amal kebaikan kita. Nah, ini. Jadi makna filosofi daripada awali dengan bismillah itu sangat luar biasa. Masya Allah ya, jadi menjadi sebuah kekuatan spiritual tersendiri dalam hal ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, karena kita berangkat atas nama Allah ya, bismillah ya, kalau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Jadi kalau sudah berangkat dari ya, dari awal bismillah, maka di situ akan terkonek dengan sebuah filosofi kehidupan ya. Di setiap langkahnya ke depan, entah berapa kilometer kita tempuh ya. Ini makna apa simbolik yang saya sampaikan. Berapa ribu kilometer kita tempuh ya. Berapa ribu kilometer kita gas mobil kita, berapa puluh ribu kita naik pesawat, naik kapal dan semuanya, ataupun beraktivitas keseharian kita. Nah, itulah. Itu akan terkonek dengan bismillah tadi. Artinya di situ akan nampak dengan nyata, walaupun terkadang bercampur baur mana yang hak dan mana yang batil. Nah, karena filosofi kehidupan itu kalau kita menanam padi, rumput itu akan tumbuh. Kan begitu. Nah, terus bagaimana? Ya tentunya rumput itu kita bersihkan. Kita bersihkan. Makanya kalau menanam padi ini kan, saya ini kan terbiasa dulu kan, waktu masih muda, masih remaja, masih anak dulu kan, kita ikut orang tua kita sedikit banyak juga boleh dibilang petani. Ketika nanam padi, rumput akan tumbuh. Maka dalam ketika nanam padi itu satu bulan kita berjalan, kita bersihkan rumput itu. Bukan padi dibersihkan, rumputnya dibersihkan. Ya, dibersihkan. Sehingga padi ini bisa berbuah dengan baik. Dirawat ya, dialiri dengan air yang secukupnya, kemudian dikasih pupuk, kemudian rumput-rumput yang tumbuh yang disebut dengan gulma itu. Yang itu otomatis akan mengganggu ya, kebaikan ataupun kesuburan. Jadi kesuburannya akan terbagi. Jadi kesuburan tanah itu akan terbagi antara rumput dengan padi. Makanya bersihkan rumputnya. Begitu juga aktivitas kita. Itu loh. Aktivitas kita yang memang mulai dari awal-awal dengan bismillah. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud Ya, jadi dengan beribadah kepada Allah, niat kita itu, rumput pasti akan ikut. Maka bersihkan rumput itu. Yang kalau dalam bahasa kita, ikhlas dan riya itu akan bercampur, ya. Sebagai contoh ya, maka riaknya dibuang. Bagaimana disingkirkan agar tidak mengganggu kesuburan tanah.

0: ini sebagai pemantik dialog diskusi kita pagi ini. Baik. Ya, nanti kita sambung dengan apa tanya jawab lah, dialog lah, tukar pikiran lah, share informasi dan share ilmu bagi kita bersama. Dipersilahkan, yang intinya mengawali bismillah dan itu terus bismillah dibawa terus dalam aktivitas keseharian kita. Saya kira itu, kita boleh kita perpanjang dengan sebuah diskusi
1: ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya di pagi hari ini. Dan menyambung dari pencerahan awal dari Ustaz tadi mengenai keutamaan kalimat bismillah sebagai pembuka segala kebaikan, ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk Ustaz. Pertanyaan pertama ini datang dari Bapak Zulkifli di Nagoya. Assalamualaikum Ustaz Siono dan Mas Ardo. Terkadang dalam kesibukan bekerja atau beraktivitas sehari-hari, kita sering lupa mengucapkan basmalah saat mengawali suatu pekerjaan. Seberapa besar pengaruh basmalah terhadap keberkahan hasil kerja kita, dan bagaimana jika kita baru ingat di tengah-tengah pekerjaan tersebut Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ya. Jadi sebenarnya ini ada dua hal yang perlu kita sampaikan ya.
1: Iya.
0: Tentunya di dalam konteks ini perlu saya rinci terlebih dahulu biar tidak terjadi tumpang tindih. Nah, ketika dalam konteks beribadah ritual ya. Seperti misalnya sholat, seperti misalnya puasa, seperti misalnya ya berwudu, itu memang bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada tuntunan dan kemudian terejawantahkan dengan niat yang lurus karena Allah tadi. Innamal a'malu biniat. Nah itu. Innamal a'malu biniat. Ini harus hadir. Ketika soal ibadah-ibadah yang demikian, itu yang namanya basmalah yang terejawantahkan dengan niat, menghadirkan niat, itu wajib. Rukun pertama di dalam ibadah itu. Wudu, sholat, puasa. Ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, wajib terikut di situ. Biar membedakan antara mana yang wajib, mana yang sunnah, dan itu bagian dari rukun ibadah dalam konteks ibadah. Nah, kemudian ketika aktivitas keseharian yang lain tentunya, ya, itu bukan sebuah kewajiban, tetapi itu memiliki makna yang dalam.
1: Okay.
0: Ya. Itu filosofi yang perlu kita pertahankan. Toh, kalaupun terlupa, misalnya kita nak ke pasar nih. Nah, ke pasar ke Bang Zulkifli di Nagoya mau pergi ke SP Plaza umpama ya pun di tengah jalan beringat ya bismillah di tengah jalan nggak masalah, tetapi filosofinya adalah bismillah di sini di samping makna konkretnya iya, makna filosofisnya bagaimana ketika di perjalanan itu kita bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang kanan, mana yang kiri, karena ada ruh bismillah di situ yang tidak sesuai dengan jalan bismillah, berarti kita singkirkan. Tadi ada padi, ada gulma, gulma kita singkirkan, padinya kita pertahankan biar tidak mengganggu kesuburan tanah itu. Biasanya itu ya.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga juga cukup jelas ya untuk Bapak Zulkifli ya. Di Nagoya. Dan ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Salma di Batu Aji. Assalamualaikum Ustaz, apakah membaca bismillah ini hanya dianjurkan untuk hal-hal yang besar saja, ataukah dalam urusan rumah tangga yang kecil dan sepele kita juga tetap disunahkan untuk mengucapkannya?
0: Ya, yang pasti semua aktivitas kita yang kebaikan, ya. Bahkan ketika, mohon maaf ya, kita mau ke mana? Ke tempat yang kotor seperti ke kamar mandi. Itu kan sebelum masuk kita dianjurkan untuk membaca itu, doa itu, ya. Itu filosofinya juga basmalah atas nama Allah. Yeah. Perlindungan kepada Allah masuk ke kamar mandi pun. Tetapi ketika di kamar mandi, ya, tidak diperbolehkan kita membaca ayat-ayat suci, tidak diperbolehkan membaca hal-hal yang sifatnya itu adalah sifatnya suci. Nah, kalau di luar kamar mandi, mau masuk itu diterapkan untuk membaca doa yang filosofinya juga bismillah sebenarnya. Begitu selesai dari kamar mandi, juga filosofinya adalah bismillah dengan ungkapan alhamdulillahilladzi anil adza wa afani. Ini sebuah filosofi kehidupan. Nah, kemudian apakah diperlukan setiap amal itu dengan basmalah? Ya diperlukan. Okay. Bismillah, bismillah. Bahkan waktu saya kecil Bang Ardo, ketika nari rumput dengan mbah saya itu, begitu mau duduk, nah, duduk mau mulai sapi kita itu mengambil rumput, diajari mbah saya, bismillah, walaupun tidak begitu fasih, bismillah, iya. Itu kan sudah lihat lurus, kan begitu. Iya, saya kira itu jawaban saya, ya.
1: Baik, perlu ya Ustadz ya intinya ya, karena memang segala hal yang kita lakukan agar tetap diberkahi dan juga perlu dilindungi ya Ustadz ya. Karena kita tidak tahu menahu bahwa kita ketika ke kamar mandi banyak hal yang bisa terjadi Ustadz. Memang kelihatannya sepele ya, bisa kepleset, bisa banyak hal.
0: Benar.
1: Dan baik Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Herman di Sekupang. Selamat pagi Ustadz dan Mas Sardo. Bagaimana cara membiasakan diri agar lisan ini otomatis mengingat Allah dan mengucapkan bismillah setiap kali hendak memulai sesuatu di tengah kebiasaan kita yang sering terburu-buru?
0: Ya, membiasakan ya dengan kebiasaan. Bahkan ini, mohon maaf kalau saya pribadi ini, walaupun tidak harus juga, ketika mengupload sebuah status seperti misalnya mengupload layar RR ini, coba perhatikan di SV ataupun di FB saya ataupun di IG saya, bismillah menjaga keburukan rohani, bismillah yuk sama-sama ngaji, itu bagian daripada kebiasaan.
1: Betul.
0: Jadi artinya di sini akan penyerahan totalitas kita kepada Allah, niatkan. Bahkan mohon maaf, ketika saya mau, ini pribadi, pengalaman pribadi yang perlu saya tularkan, walaupun saya juga bukan baik-baik sangat. Iya. Ketika kita hendak berceramah dimanapun itu, bismillah jangan lupa. Bismillah diikuti dengan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini menjaga ketawaduan kita dan kepasrahan kita, Bang. Karena sedang kita ucapkan jangan sampai melenceng dari kita mohon perlindungan kepada Allah. Karena sekarang banyak lidah terpleset, apalagi di media sosial. Itu yang kita harapkan. Bahkan mohon maaf Bang, Bang Ardo, ini pengalaman pribadi, ketika kita di sebuah acara besar, mungkin di Temenggung ataupun di tempat-tempat keramaian, kita disebut kita sebagai penceramah, sebagai khotib. Ketika MC menyebut, memuji-muji kita, tundukkan kita kepada Allah, hilangkan kesombongan kita, berdoa kepada Allah, bismillah Rabbi shrahli sadri. Karena orang kadang terlena ketika disebut nama kita, al-mukarram, ini yang mulia, itu kita terkadang terlupakan di situ. Bismillah inilah yang mengingatkan kita, bismillah itu. Ini diperlukan setiap saat, biasakan dalam kehidupan kita, nak ngayo sepeda, mau apa pagi, mau motor, bismillah. Insya Allah itu bagian upaya kita membiasakan diri dengan sesuatu yang baik.
1: Baik, betul sekali Ustadz, bahwa memang terkadang juga mungkin Ustadz merasa ya, bahwa memang setiap ceramah, setiap dipanggil di event-event besar juga, yang Ustadz mau tuh agar nama Ustadz tidak lebih besar dibandingkan Sang Pencipta ya Ustadz ya. Tapi juga tetap yang difokuskan Sang Pencipta agar tetap menundukkan diri ya Ustadz ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya Ustadz, ada dari Mbak Fitri di Batam Center. Assalamualaikum Ustadz Ciono, apakah ada doa khusus atau adab tertentu yang menyertai pengucapan bismillah agar apa yang kita kerjakan di hari itu dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustadz dapat dijawab.
0: Yang pasti bismillah itu bacaan umum. Ya, bacaan umum yang menjadi sebuah landasan kita untuk beraktivitas.
1: Baik.
0: Doa-doa khusus pasti ada. Doa mau keluar rumah ada doanya, kan bismillah kan. Bismillah ditambah bismillah tawakal tu Allah, kan begitu kan. Kemudian ketika mau masuk rumah, bismillah, itu ada doa khusus. Ketika naik kendaraan, bismillah ditambah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Mau naik pesawat, mau naik kapal, mau berangkat kemanapun, itu ada doa-doa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Tentunya basmalah di sini, bismillahirrahmanirrahim, itu sebagai landasan umum. Toh barangkali ada yang tidak hafal termasuk di dalamnya, itu cukup dengan baca bismillah. Akan begitu. Semuanya tuntunannya ada ya.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Ustadz ya. untuk pencerahan di pagi hari ini Ustadz yang sangat luar biasa tentunya, dan mengingatkan kita juga betapa pentingnya menyandarkan setiap langkah kecil kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya pendengar ya. Dan pendengar, tidak terasa juga waktu membatasi kebersamaan kita, dan jarum juga sudah menunjukkan di pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Syono MAG yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmunya melalui sambungan telepon di pagi hari ini. Sehat dan berkah selalu untuk Ustadz beserta keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih juga untuk seluruh pendengar di Batam maupun di Karimun yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan mari pendengar, untuk kita awali hari ini dan setiap aktivitas kita dengan ucapan bismillah. Saya Rudi Sirbutar, sampai bertemu kembali pendengar di program berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Ini yang setelah disahkan yang mana? Kan gitu. Itu kan sekarang draft yang sudah diumumkan oleh DPR ini mana kan itu.
2: Pencegahan stunting itu dimulai dari remaja, Mas. Remaja putri. Kayak pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Kita mulai dari SMP.
0: Mengulik warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Undang-undang perlindungan pekerja terbaru belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan serikat buruh. Upaya pencegahan stunting di Kota Batam kini diperkuat sejak usia remaja. Warta berita pagi selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Ardo Sriputar. Sulit diakses dan bersifat terbatas, Undang-Undang Perlindungan Pekerja terbaru belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan serikat buruh Kepulauan Riau. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
1: Ini yang setelah disahkan yang mana kan gitu. Itu kan sekarang draft yang sudah diumumkan oleh DPR ini mana kan itu.
3: Serikat pekerja di Kepulauan Riau masih belum mendapatkan salinan undang-undang pelindungan pekerja yang beberapa waktu terakhir disahkan oleh DPR RI. Meskipun ada kabar gembira dari revisi undang-undang ketenagakerjaan tersebut, para buruh menilai tidak boleh lengah dalam pelaksanaan undang-undangnya. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau, Suprapto, mengatakan, memang beberapa masukan buruh diantaranya soal pesangon, bank garansi serta outsourcing telah dimuat dalam pasal undang-undang terbaru sesuai dengan keinginan buruh. Akan tetapi, salinan undang-undang tersebut memang belum diberikan kepada daerah. Suprapto menilai undang-undang terbaru perlu diteliti lebih jauh agar tidak ada satu pasal pun yang bias alias bertolak belakang dengan pasal lainnya sehingga kenyamanan dan kesejahteraan para pekerja dan pengusaha dapat berjalan dengan baik.
1: Ini yang setelah disahkan yang mana kan gitu. Itu kan sekarang draft yang sudah diumumkan oleh DPR ini mana kan itu. Masih ada beberapa pasal yang bias infonya kan gitu. Artinya satu dengan yang lain bertolak belakang, tapi kita belum melihat pasal yang mana dengan yang mana kan kita belum lihat, Bang. Ini yang kita mau lihat secara nyata, secara clear data. Belum. Sama teman-teman pusat juga belum.
3: Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menilai Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan sebagai anti-klimaks. Sebab naskah final Undang-Undang ini sulit diakses oleh publik, padahal masyarakat yang sebagian besar pekerja dan terikat dengan balai tersebut berhak mengetahui dan memberikan masukan terhadap pasal-pasal yang telah dibuat. Selain itu, dalam hal substansi undang-undang ini sebenarnya mengatur beberapa terobosan baru yang baik. Salah satunya ialah hadirnya bab khusus mengenai tenaga kerja sektor informal, di mana tertulis klausul pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja sektor informal wajib memberikan imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan. Namun standar yang ditetapkan tidak begitu jelas. Tanpa ada standar yang objektif, mekanisme pengawasan dan konsekuensi hukum yang jelas, ketentuan ini justru berisiko menjadi hak yang sulit ditagih dalam praktiknya. Padahal menurut CELIOS, ini merupakan langkah maju untuk pertama kalinya bagi pelindungan pekerja informal memperoleh tempat yang lebih eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dari berita selanjutnya, mendengar, aktivitas transportasi udara di Kota Batam menunjukkan tren berbeda pada Agustus 2026. Jumlah penumpang pesawat mengalami penurunan, sementara angkutan kargo udara domestik justru meningkat. Berikut data Badan Pusat Statistik Kota Batam mengenai perkembangan penumpang dan kargo udara selama Agustus 2026. Laporan selengkapnya sampaikan Meta Fajar Walinda.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat, jumlah penumpang pesawat udara di Batam mengalami penurunan pada Agustus 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data BPS Kota Batam, jumlah penumpang penerbangan domestik mencapai 297.407 orang, turun 3,32% dibandingkan bulan Juli 2026. Sementara itu, penumpang penerbangan internasional tercatat sebanyak 17.879 orang, turun 4,91%. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menyampaikan ringkasan data penumpang Agustus 2026.
5: Penurunan ini terjadi pada kedua arah. Penumpang yang datang turun 5,12% menjadi 148.318 orang dan penumpang yang berangkat turun 1,47% menjadi 149.089 orang. Penumpang angkutan udara domestik menurun secara bulanan, namun berada di atas capaian tahun lalu.
4: Di sektor angkutan barang, aktivitas kargo udara domestik justru mengalami peningkatan. Total kargo yang dibongkar dan dimuat mencapai sekitar 2.693 ton, naik 3,82% dibandingkan Juli 2026. Kargo yang dibongkar tercatat sekitar 2.000 ton, sedangkan kargo yang dimuat mencapai 692 ton. Sementara itu, volume kargo penerbangan internasional tercatat sekitar 4,83 ton, turun 6,06% dibandingkan bulan sebelumnya. Data tersebut menunjukkan meskipun jumlah penumpang pesawat mengalami penurunan, aktivitas angkutan kargo udara domestik di Batam tetap menunjukkan pertumbuhan pada Agustus 2026. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan eksekutif capacity building di kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj di Batam. Para pimpinan Kemenhaj di daerah diminta untuk memastikan legalitas penyelenggara sekaligus juga melindungi masyarakat dari praktik penipuan yang berpotensi merugikan jemaah. Tenaga ahli Menteri Haji dan Umroh RI yaitu Haji Abdul Rahman Syaputra Batubara mengingatkan kepala kantor Kemenhaj di daerah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi, mereka juga harus memahami kewenangan, berani mengambil keputusan, serta mampu menyelesaikan persoalan di lapangan dengan cepat dan tanggung jawab. Pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU menjadi bagian penting tentunya dari tanggung jawab tersebut. Pimpinan daerah diminta untuk aktif mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran perjalanan ibadah yang tidak jelas legalitasnya. Selain memastikan izin penyelenggara, jajaran Kemenhaj juga didorong untuk menindaklanjuti indikasi pelanggaran sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini juga dinilai penting untuk memperkuat perlindungan jemaah, sekaligus juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Abdul Rahman juga menekankan bahwa pengawasan harus berjalan seiring dengan integritas aparatur. Ia mengingatkan seluruh pimpinan dan pegawai agar memberikan pelayanan secara profesional tanpa pungutan tidak sah maupun pembebanan biaya di luar ketentuan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, upaya pencegahan stunting di Kota Batam kini diperkuat sejak usia remaja. Khususnya bagi remaja putri, langkah ini dilakukan melalui pemberian tablet, tambah darah, edukasi calon pengantin, hingga pemeriksaan kesehatan selama kehamilan sebagai upaya mencegah stunting sejak dini. Dan laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
6: Upaya mencegah stunting di Kota Batam kini tidak hanya menyasar balita. Pemerintah bersama fasilitas kesehatan mendorong pencegahan dilakukan jauh sebelum seorang perempuan memasuki masa kehamilan. Kepala Puskesmas Botania Batam, Dr. Fawzi Nuristianto, mengatakan pendekatan pencegahan mulai diperkuat sejak remaja putri. Tahapannya kemudian berlanjut ketika memasuki masa calon pengantin, kehamilan hingga setelah melahirkan.
7: Jadi kami di pemerintah itu kan untuk sebelum tahun 2025 itu fokus pada penanganan stunting, tapi di tahun 2025 ke sini itu fokus di pencegahan. Nah, pencegahan stunting itu dimulai dari remaja, Mas. Remaja putri. Kayak pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Kita mulai dari SMP ya. SMP itu sudah dikasih pemberian tablet tambah darah, kemudian kita cek status anemia dia kan.
6: Setelah remaja memasuki usia dewasa, edukasi dilanjutkan melalui bimbingan calon pengantin. Saat hamil, ibu juga mendapatkan kelas kehamilan dan didorong melakukan pemeriksaan secara rutin. Fauzi menyebut pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali juga didukung layanan USG di seluruh puskesmas Kota Batam sejak tahun lalu. Setelah bayi lahir, pencegahan dilanjutkan melalui ASI eksklusif selama 6 bulan, pemantauan pertumbuhan, serta kunjungan rutin ke posyandu. Di sisi lain, Kadir Pencegahan Stunting Puskesmas Botania Batam, Winandar, mengatakan pemantauan bahkan sudah diarahkan kepada anak perempuan sejak sekitar usia 10 tahun, terutama ketika mulai menstruasi.
8: Ketika anak usia 10 tahun ke atas dan dia sudah menstruasi, itu dikasih pil tambah darah. Tujuannya untuk tadi, menghindari anemia. Nah, setelah nanti masuk catin, kita pun suruh data lagi nih. Catin pun kita data. Untuk mendapatkan edukasi ya nanti ya.
6: Rangkaian tersebut menunjukkan pencegahan stunting dilakukan secara berjenjang. Bukan hanya ketika anak sudah mengalami masalah pertumbuhan, tetapi sejak calon ibu dipersiapkan agar memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Wali Kota Batam Amsa Karamat direncanakan akan melepas secara langsung kontingen Kota Batam untuk ajang Porprov Kepri 2026 pada tanggal 27 Oktober nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
9: Pelepasan kontingen Kota Batam untuk ajang Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 akan dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2026 mendatang. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam Heriman Haka mengatakan, acara pelepasan kontingen tersebut rencananya dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Heriman juga mengapresiasi berbagai persiapan yang telah dilakukan KONI Batam dan mengingatkan seluruh pihak agar terus memperkuat koordinasi menjelang pelaksanaan pertandingan. Heriman mengungkapkan pemerintah Kota Batam sebelumnya telah membahas kesiapan menghadapi Porprov bersama jajaran terkait. Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pentingnya meningkatkan publikasi kegiatan pembinaan dan persiapan atlet. Menurutnya, informasi mengenai perkembangan latihan perlu disampaikan kepada masyarakat agar perjuangan para atlet Batam mendapat perhatian dan dukungan yang lebih luas.
10: Direncanakan nanti Pak Wali Kota mungkin akan melepas secara langsung tim kontingen kita dari Batam yang kita rencanakan tanggal 27 Oktober. Ini karena ada tanggal 28 sudah ada kegiatan yang dilaksanakan di Tanjung Pinang. Karena itu tanggal 27 kita lepas. Kemungkinan pagi nanti karena jumlah atletnya cukup banyak, sekitar 595 orang yang akan bertanding dari kontingen Batam. Tentunya kita memerlukan space yang cukup luas, nanti kita rencanakan di lapangan Kuputri saja. Itu dilepas Pak Wali sekitar pagi, sekitar jam 8-9, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita pada prinsipnya pemerintah mendukung, mensupport untuk kegiatan Porprov yang akan dilaksanakan di Tanjung Pinang pada tahun ini.
9: Diketahui pertandingan Porprov ke-6 tahun 2026 dijadwalkan mulai berlangsung pada tanggal 30 Oktober 2026. Cabang olahraga atletik dan renang menjadi perhatian awal karena atlet dari kedua cabur tersebut akan langsung bertanding pada hari pertama. Kontingen Kota Batam berkekuatan besar dengan mengikuti 30 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan misi besar untuk mempertahankan gelar juara umum. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Mendengar kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, kualitas udara di Singapura dan Malaysia dilaporkan masih berada dalam kategori tidak sehat, menyusul rekor tertinggi pekatnya kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut tahun ini pada hari Jumat lalu. Menyikapi situasi ini, tim tugas Haji Singapura yang melibatkan 28 lembaga pemerintah telah disiagakan untuk meluncurkan serangkaian prosedur darurat jika PSI melampaui angka 200. Jika angka sudah melebihi 200, mereka akan mulai membagikan masker N95, pembukaan posko perlindungan ber-AC, hingga penghentian aktivitas luar ruangan untuk anak-anak dan pekerja. Sementara itu di Malaysia, Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim telah menyarankan sekolah-sekolah di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara. Itu dilakukan demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Saran itu juga disampaikan Sultan Ibrahim menyusul indeks polusi udara atau IPU yang secara konsisten tercatat pada kisaran 150 sampai 180 di sejumlah wilayah negara tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
11: Dari ajang sepak bola luar negeri dikabarkan Vincenzo Montella kini bukan lagi pelatih timnas Turki. Montella telah resmi diberhentikan menyusul rentetan kekalahan Turki di UEFA Nations League. Montella melatih skuad Bulan Sabit sejak 2023. Pelatih Italia itu meloloskan Turki sampai perempat final Piala Eropa 2024 sebelum kandas di babak grup Piala Dunia 2026. Performa Turki tidak membaik setelahnya. Di awal UEFA Nations League, Arda Güler dan kawan-kawan berturut-turut dihantam Prancis 0-1, Belgia 0-3 dan digebuk Italia 2 kali masing-masing dengan skor 1-4 dan 1-3. Ini berarti Turki hanya sekali menang dan 6 kali kalah dalam 7 pertandingan kompetitif terakhirnya. Federasi Sepak Bola Turki akhirnya membuat keputusan dengan mencopot Montella dari posisi pelatih. Di dalam pengumumannya, Federasi Sepak Bola Turki tidak menyebutkan alasan serta pengganti Montella. Namun kabarnya mantan bintang Atletico Madrid Arda Turan yang kini membesut Shakhtar Donetsk digadang-gadang menjadi pelatih baru timnas Turki. Kita beralih ke ajang bola basket dalam negeri. Indonesia Basketball League atau IBL menggelar turnamen basket sebelum kompetisi utama dimulai. Ajang ini menjadi wadahnya para pebasket lokal. Boleh dibilang tidak semua pemain memiliki kesempatan sama menjadi pilihan utama di ajang IBL, terutama para pemain lokal. Maka dari itu, turnamen All Indonesia 2026 menjadi momentum bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dalam situasi pertandingan yang kompetitif. Ajang itu akan dimulai pada 24 Oktober hingga 1 November mendatang. Mengusung tema Our Game Our Turn, turnamen ini menghadirkan kesempatan bagi pemain Indonesia untuk menjadi aktor utama dalam persaingan antar klub IBL. Mantan pebasket nasional Rizky Effendi mengatakan adanya turnamen ini diharapkan mampu mendorong persaingan yang lebih kompetitif sekaligus memberikan ruang bagi pemain untuk menunjukkan kapasitas terbaiknya. Turnamen ini juga menjadi kesempatan bagi klub untuk melihat kesiapan para pemain lokal, terutama dalam menghadapi kompetisi IBL musim berikutnya. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Undang-undang perlindungan pekerja terbaru belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan serikat buruh. Upaya pencegahan stunting di Kota Batam kini diperkuat sejak usia remaja. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat

0: Selamat pagi pendengar Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali berbagai rutinitas dan aktivitas penting Anda di pagi hari ini, kami kembali hadir dan memperbarui informasi seputar kondisi jalan di Kota Batam dalam segmen Info Lalu Lintas. Merupakan wujud sinergi dan kerjasama tentunya RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Bagi Anda pendengar yang saat ini sudah bersiap memanaskan kendaraan menuju tempat kerja, mengantar buah hati ke sekolah, atau mungkin berada tengah berada di balik kemudi, dan mari kita pantau bersama arus lalu lintas pada pagi hari ini. Melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan Aibda Niki yang saat ini tengah bersiaga memantau langsung dari kawasan simpang KDA luar. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Aibda Niki.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Baik.
0: Baik, Aibda Niki, kami persilakan dengan laporannya. Bisa diinformasikan juga kepada pendengar Pro 1 bagaimana pantauan situasi dan lonjakan volume kendaraan di kawasan simpang KDA luar ini pada jam sibuk di pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi terkini dari simpang KDA luar. Kita laporkan untuk secara keseluruhan, terpantau sudah mulai ramai lancar, baik dari arah simpang ke Primol menuju ke arah Bundaran Kabil, begitu juga sebaliknya. Dan situasi arus lalin dari arah simpang KDA dalam menuju simpang ke Primol maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas, mengingat arus lalin pada pagi hari ini volume kendaraan sudah mulai meningkat pada pukul 6.40 sampai pukul 8. Demikian.
0: Baik, Aibda Niki. Kawasan simpang KDA luar ini kan tentunya menjadi salah satu titik persimpangan yang cukup sibuk ya, dari arah Batam Center menuju bandara atau kawasan sekitarnya. Nah, untuk pagi ini kendaraan terpantau padat merayap dari arah mana, Aibda Niki, atau masih lancar begitu saja?
1: Mungkin sudah mulai terlihat ramai dari arah simpang ke Primol menuju simpang KDA. Okay. Dikarenakan saat ini lampu traffic light mungkin sedang padam. Demikian.
0: Baik. Bisa disampaikan juga, Aibda Niki, kepada pendengar, bagaimana kondisi cuaca di lokasi pada pagi ini? Apakah kondisi jalanan menuntut kewaspadaan ekstra dari para pengendara?
1: Untuk saat ini cuaca cerah, dan namun walaupun cuaca dalam keadaan cerah, para pengendara tetap harus untuk ekstra berhati-hati.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Baik, dan sebagai penutup Aibda Niki, adakah pesan keselamatan atau imbauan khusus dari Ditlantas Polda Kepri untuk masyarakat Batam yang akan melintasi simpang KDA luar dan sekitarnya pada pagi hari ini?
1: Baik, bagi pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Untuk pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib lalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih banyak Aibda Niki atas waktu dan laporan langsungnya dari kawasan simpang KDA luar. Selamat melanjutkan aktivitas dan untuk mengatur kelancaran jalan pada pagi hari ini. Sehat selalu dan salam presisi. Demikian tadi pendengar pantauan arus lalu lintas langsung bersama Aibda Niki dari Ditlantas Polda Kepri. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di balik kemudi, selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm SNI bagi pengendara roda 2, dan pastikan sabuk pengaman terpasang bagi pengendara roda 4. Dan kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi serta lagu-lagu pilihan selanjutnya. Jadi tetaplah mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
2: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
3: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Pace. Mobil ini kayak melayang.
3: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Mace, sapu mobil gimana nih?
5: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati